Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi.

0: Partisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTG berupa pameran pada selama satu minggu ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar.
0: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
2: Saya tertarik dengan snacknya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren.
3: Ya. Kuliner Semarang ya?
2: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
0: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Mission atau CDM dari Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas

0: km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kembali Anda bersama kami. Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan menantikan saatnya disampaikan info cuaca yang akan disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan nanti akan dipandu rekan Harlan Kasma. Kita simak info cuaca.
2: Oke, teman produser seperti biasa pada pukul 7.30 nanti kita akan mendengarkan ya seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna yang saat ini sudah tersambung bersama kami Kak Alfi Fauzia. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, Kak Alfi ya. Pagi
3: ya,
2: ini.
3: Betul.
2: Iya, gimana kabarnya Kak Alfi?
3: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat.
2: Tetap semangat walaupun hari ini sepertinya mendung.
3: Iya, betul.
2: Oke. Silakan Kak Alfi untuk menyampaikan seputar perkiraan cuaca di wilayah Natuna sepanjang hari ini.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Persatu. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 21 September 2026. Adanya belokan angin dan daerah konvergensi di sekitar wilayah Natuna menyebabkan menumpuknya massa udara yang berpotensi mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Natuna. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Tiga, dan Pulau Punguran. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 93%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih buatnya Kak Alfi Fauzia, forecaster BMKG Natuna yang hari ini bertugas menyampaikan seputar perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini ya. Hari Senin tanggal 21 September 2026 dan teman Prodo untuk saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 7.
0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Ranai menyapa.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar demikian info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Baik, pendengar, saat ini pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu pagi kami pilihkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: 리? 잉가랭가랭가래.
1: 가랭. Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Dibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi.

dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: volumenya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
0: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
0: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
0: Alah, Ar. Norak kali sih. Cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
2: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
7: Ranai siang ini.
8: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
9: Aku
8: apa, lihat-lihat, ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir,
9: nangis lagi.
8: Sana lapor mamamu.
10: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
9: Bodoh,
8: tolol,
9: tahu, dasar manja,
8: kucel,
9: manja.
10: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
11: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: oh, iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: pak tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana sini?
1: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
0: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
1: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
0: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
1: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
0: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
1: Iya.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biar dia kalau bawa mobil jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 21 September 2026. Saya Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There'll be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi

Martinez pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balap.

0: balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Besecki di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
1: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
2: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
3: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
2: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
3: I think second position was the maximum.
0: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi, saya bilang, kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Polos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Samber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Samber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai siang ini. Ya, peringat baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda. Semoga sehat, semangat selalu di siang hari ini. Barangkali saja saat ini ada yang lagi menyiapkan menu hidangan siangnya. Mudah-mudahan menu yang disajikan disukai oleh keluarga tercinta ya. Peringat, kami sampaikan kepada Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu selingan berikut ini.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."
1: Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Wabarakatuh. Selamat siang Pak Cik-Makcik. Makcik-Makcik, Cik Tuan Puan Sedara Mara, apa khabar siang hari ini ya? Tak terasa dah tanggal 21. Kita lah nak memasuki pekan terakhir kita daripada bulan September ni ya. Tak terasa Pak Cik-Makcik, pejam celik kita ni lah nak berakhir pula bulan September, nak masuk bulan baru pula, bulan Oktober ya. Yang lagi sibuk kerja, selamat sibuk bekerja, tapi kalau musim hujan macam ni nak kerja kat luar tu agak enggan ya. Jadi kita bersyukur hujan turun, mudah-mudahan dengan hujan turun ni kabut asap pun berkurang. Semalam tu luar biasa ya, jam 5 saja macam kalah nak maghrib, hitam pekat. Pagi ni juga baru dah jam 7 masih juga macam kesedap kita bergulung kerana dah cuaca sejuk. Habis tu mendung pula ya, habis tu kabut asap pula, memang sedap kita bergulung-gulung dalam selimut ya. Hati-hati takut badan bengkak. Makan tidur tak ada masa sudah pakcik-makcik ya. Hari hujan macam ni perut lapar saja. Jaga-jaga juga kesihatan ya pakcik-makcik ya. Kadang sulit nak mengendalikan nafsu makan kita ni ya. Makin ujung bulan makin sedap saja kita nak makan. Kerana hujan macam ni tak ke mana-mana, perut memang lapar, jadi kita kurang gerak kan. Kalau kita kerja tak terasa, kadang-kadang lupa dengan makan. Tapi kalau kita duduk saja, tak ada fikir lain, kerja nak makan saja. Yelah, makanlah selagi dapat makan, tetapi jangan berlebihan pula. Yelah, tak payah nak panjang lebar pakcik-makcik, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Dan siang hari ini kita kembali mengetengahkan masalah daripada sejarah silat Melayu, ya, yang mana ini merupakan warisan budaya yang mendalam. Saudara, menyambung daripada apa yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, akar silat Melayu bermula dari upaya masyarakat untuk menjaga keamanan diri dan juga kelompok. Perkembangannya dipengaruhi oleh kebutuhan lingkungan, adat dan interaksi sosial. Seiring waktu, silat Melayu menjadi bahagian penting dari kebudayaan Melayu yang diwariskan lintas generasi. Nah, dalam kehidupan sosial, silat Melayu tak hanya dikenal sebagai seni bela diri, seni ini juga berfungsi sebagai bahagian dari upacara adat, simbol kehormatan dan sarana memperkuat persaudaraan antar masyarakat. Selain itu, silat sering tampil dalam acara kebudayaan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi. Nah, di balik teknis dan gerakan silat Melayu, tersimpan filosofi yang menekankan keseimbangan hidup. Nilai-nilai luhur ini membentuk landasan moral bagi setiap pesilat, ya. Saudara, filosofi silat Melayu menitik beratkan keseimbangan antara fisik, mental dan juga spiritual. Ajaran ini bertujuan supaya setiap individu tumbuh sebagai pribadi yang kuat sekaligus bijak dalam bertindak di masyarakat, ya. Ayolah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Aneka ragam budaya yang dimiliki Indonesia merupakan bagian kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Salah satu kekayaan yang dimiliki diantaranya adat dan tradisi budaya Melayu, termasuk adat dan budaya cicah inai yang masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat Natuna, khususnya pada acara pernikahan. Ketika dijumpai reporter RRI Nadianti, seorang pelaku seni budaya Natuna Haja Hatijah mengatakan, tradisi cicah inai sudah ada sejak dulu kala. Namun yang lebih dikenal dan banyak diterapkan pada acara pernikahan mulai sekitar tahun 2000-an. Jika pada zaman dahulu, cicah inai hanya berlaku untuk para raja, Tok Said atau Saripah, serta Ciurai dan Ciwan. Namun pada era 2000-an, cicah inai dikenal dan dilakukan masyarakat secara umum.
1: Mak Ngah, sejak bila nih cicah inai ada kat ranai ini, Mak Ngah?
2: Yang saya tahu, dah gencar-gencarnya dibikin cicah inai ini mulai tahun 2000-an lah gitu. Kalau sebelumnya tuh memang udah ada, tapi itu khusus untuk orang-orang tertentu, raja-raja, Tok Said atau Saripah, Ciurai, Ciwan. Nah, semenjak ya tahun 2000-an tuh dah merata ke semua masyarakat. Masyarakat kecil pun dah dibikin juga cicah inai.
1: Nah, untuk bahan-bahannya, peralatan yang disiapkan, Mak Ngah, apa saja sebelum melakukan cicah inai ini?
2: Nah, peralatannya lilin. Kita tengok orang-orang yang tertentu tadi, misalnya raja-raja ataupun Tok Said, Saripah itu biasanya dibikin 9 lilinnya. Nah, kemudian kalau Ciwan atau Urai itu biasanya dibikin 7. Jadi rakyat biasa nih dibikin 5. Nah, kemudian asam, garam dan gula diaduk lah gitu. Beras kunyit sama perteh. Nah, jadi perteh itu padi yang kita gonseng, dia pecah jadinya putih-putih, itu namanya perteh. Kemudian inai daun tuh kita haluskan dulu, kita tempel-tempel lah inai yang dah lumat itu ke putih pepaya. Terus ada juga telur mentah sama air tepung tawar.

0: Cicah inai dilakukan harus ada yang memandu atau memimpin. Dan tidak sembarang orang boleh melakukan hal itu, kecuali para ketua adat, ketua kampung, Pak Kiai, atau orang-orang terhormat di kampung tersebut.
1: Ini siapa yang boleh melakukan cicah inai ini dan seperti apa prosesnya?
2: Ketua-ketua adat, ketua-ketua kampung, Pak Kiai yang orang terhormat lah di kampung itu. Misalnya lilinnya tuh 5, kita cari 5 pasang. Kemudian kalau lilinnya 7, dicari juga 7 pasang. Seterusnya kayak 9 tadi, gitu juga. Untuk prosesnya, pertama ambil beras kunyit itu ditabur dekat pengantin. Yang kedua, telur mentah tadi kita oles muka pengantin, terserah. Biasanya dia berpihak-pihak, kalau kita perempuan ini, perempuan dulu kita oles. Kalau biasa orang laki-laki, yang laki-laki dulu dioles. Habis dioles sama telur tadi, dicicipilah asam, garam, dan gula itu tadi kepada pengantin. Proses selanjutnya, kita ambillah inai itu tadi. Kita taruh di tangan pengantin itu dua-duanya. Proses selanjutnya, diambil air tepung tawar itu tadi. Diperciklah dekat tangan pengantin yang ada inainya itu tadi. Sampai pasangan yang terakhir nanti, misalnya 5, dari pasangan 1 sampai 4, itu cuma dipercik aja sama air tepung tawar itu tadi. Pasangan yang 5 nanti baru ditepong tawar betul, didoakan tepong tawar. Habis doa tepong tawar tuh tadi, baru didoakan lagi, baca doa betul, tak ada percik-percik tepong tawar tuh tak ada lagi. Siaplah proses yang dinamakan cicah inai.
0: Pelaksanaan cicah inai pada setiap acara pernikahan bagi warga Melayu Natuna dipercaya sebagai sarana yang diharapkan mampu membuka jalan kehidupan dan memberi keselamatan dalam mengarungi bahtera kehidupan bagi pasangan keluarga baru. Seiring makna yang terkandung dalam setiap budaya yang ada di Indonesia, tentunya sangat tepat bila semua nilai budaya yang tersimpan terus dipelihara dan dilestarikan, serta dapat diterapkan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Dam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: maci-maci, enjek tuan-puan sedara mara. Kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Saris Rumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Sila-sila mana yang nak bergayung-gayung bersama Makcik Leha siang hari ini. Kita dah buka talian 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, nak kirim-kirim ucapan juga boleh. Mana tahu saja ucapan selamat menempuh hidup baru, selamat menempati rumah baru, selamat mendapat anak baru, cucu baru, ya. Jadi semua yang selamat-selamat tu kita bagikan, ya. Tentu kita berharap semua selamat. Yelah, untuk Pak Selamat juga, mana tahu lagi monitor. Mudah-mudahan selamat selalu, ya. Sila, kita bersama di acara Sari Serumpun hingga pukul 1 siang ini, ya. Sebelum pukul 1 tu kita dah tutup. Jadi sila-sila saja yang nak mengetuk pintu rumah Makcik Leha, sila. Makcik Joyah belum ada hari ni. Dia nanti bulan depan baru ada nampaknya, ya. Yang rindu-rindu dengan Makcik Joyah, sabar, tak lama lagi bulan ni cepat berlalu, ya. Yelah Pakcik Makcik, musim hujan macam ni pokok nak lapar saja, lagi makan apa tu? Jangan makan lemak terus, takut kolesterol tu tinggi pula, kan? Bukan berarti kolesterol tu semua benda lemak tu kolesterol, tidak juga. Yang paling bahaya lagi makanan bersantan tu kita angatkan berulang-ulang, tu banyak kolesterol jahat dia, kan. Jangan sampai pula kita tak makan lemak sama sekali. Lemak tu perlu, semua perlu, gula perlu, lemak perlu, asin perlu. Yang jadi masalah dia tu terlalu berlebihan. Mudah-mudahan kita tidak mengonsumsinya terlalu berlebihan, ya. Kalau makan tu sebelum terasa kenyang, berhentilah dulu. Ini kita belum ngeh juga, belum juga kita nak berhenti makan. Jadi kita tu kalau dapat tu ikut sunnah Rasul tu, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Ni kalau belum kenyang, belum juga nak berhenti. Jadi kita usahakanlah makan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jangan sampai kita ngeh. Makan ngeh tu tak baik, apalagi sampai selap-selap. Orang tua-tua dulu tu paling malu. Kalau kita tu katanya mending kita mati kelapar daripada mati kekenyang. Kalau mati kekenyang tu berarti kita tu memang selap. Selak, ya. Kalau lapar mati wajar, dia lapar. Kalau bisa tak usah mati. Lawa sihat saja. Jadi kalau kita hidup seimbang, seimbang jugalah kesihatan kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dulu, tercabut pula urat tali pusat. Halo, Makcik Mak Long Mus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar, Mak Long?
1: Nak kutu urat perut tak?
0: Itulah, cabut pula, tak tahu, tak nampak dia cabut tadi.
1: Nama lah disek perut.
0: Ya, yeah, cabut urat perut dalam isi dengan benda makan. Apa khabar pula siang ni?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, baiklah. Hujan, nampaknya hujan seluruh ni, hujan total nampaknya.
1: Dari tadi dah.
0: Itulah. Sama sepompang ni kan jarang-jarang hujan. Ni alhamdulillah kita mensyukuri hujan betul-betul. Biasa hujan lalu-lalu saja.
1: Macam
0: yang kelambu. Dalam kelambu betul bawa keripik. Tuk tak. Kuat tak kuat perut dah kembung, badan dah bengkak gemuk, ya.
1: Lah disek perut tu yang kelambu lah.
0: Habis tu tidur, makan tidur tak ada masa. Kalau kita puan ni jangan ditanya, ngelisap tak dapat. Kalau lah kokok saja ayam tu, ngelisap kita sampai tapuk kaki ayam masa kerja juga.
1: Yalah. Memang wangi bunga melati. Sudah wangi tiada berduri. Iri dengki di dalam hati. Kemana obat hendak dicari?
0: Iri dengki tu. Ngakak ngilai Long Mus dengan ketawa dengan pantun dia seorang. Dia saja geli.
1: Habis tak ada ni?
0: Yelah.
1: Baju bersih menjadi kumal. Terbawa angin jauh melayang. Iri dengki menghapus amal. Obat dengan cacing tersayang.
0: Obat apa? Cacing?
1: Ha?
0: Obat cacing?
1: Ande ubat kasih sayang.
0: Oh, ubat dia kasih sayang. Saya sangka kasih ubat cacing, langsung melayang.
1: Bayo.
0: Oh, kan je. Yelah. Terus
1: lagu
0: senang
1: macam leha.
0: Baik lah. Nanti kita carikan lagu yang pas.
1: Semua penengok lah.
0: Yo.
1: Salam sama Cik Leha. Kan?
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mak Long Mus bersama kita ya. Yang lainnya sila, kita masih tunggu di talian 0811-7033-669 ya. Long Mus pantun nasihat, sejuk hati kita siang-siang ni dengan nasihat ya. Yelah Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

salah satu suku yang memiliki kebudayaan khas dan selalu menjadi daya tarik bagi orang di luarnya adalah suku Melayu. Daya tarik suku Melayu, selain dari adat istiadat dan bahasa, juga panggilan dalam keluarga yang khas di kalangan suku Melayu, termasuk suku Melayu yang ada di Natuna, Kepulauan Riau. Anak pertama dalam keluarga suku Melayu dipanggil Long atau Sulung. Anak kedua dipanggil Ngah, kemudian di bawahnya dipanggil Ci, dan yang bungsu dipanggil Cu. Dalam panggilan tersebut, biasanya ditambah dengan menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang bersangkutan. Misalnya, Ci Hitam, yakni Ci dengan ciri fisik berkulit hitam. Panggilan khas dalam keluarga suku Melayu ini dapat dijumpai dalam masyarakat Melayu di wilayah Kepulauan Riau, termasuk dalam kehidupan warga Melayu

Yalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan sedara mara yang nak gabung sila-sila saja di 0811-7033-669 ya. Yang nak gabung sila-sila saja. Yang nak gabung tak payah nak tunggu lama-lama ya. Sila-sila saja. Yang nak bersembang-sembang pantun agama, pantun peribahasa, pantun jenaka, pantun teka-teki boleh. Tapi kalau makcik Lehan tak dapat jawab, makcik jangan marah. Makcik Lehan ni kadang-kadang macam tu. Ada masa dia cerdik, ada waktu dia pening pala. Baiklah, sila di 0811-7033-669. Ada waktu dia betul, ada waktu dia agak terlain, itulah makcik Leha kan. Ada waktu dia waras, ada waktu dia tak waras. Tu jaga-jaga bila dia tak waras. Yelah, sila yang nak bergabung bersama kami dah pukul 12.42 minit ya. Yang nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, tak payah lama-lama di 0811-7033-669. Mungkin ada pantun yang lah siapkan tadi malam, nak dikeluarkan hari ini. Sila-sila saja. Di acara Sari Serumpun ya, yang duduk kat rumah yang terasa lapar perut, makan. Tak usah tahan-tahan lapar ya pakcik-makcik. Kalau tahan-tahan lapar tu emosi kadang naik. Kita ni kadang-kadang emosi tu banyak penyebab. Perut lapar lah, pening lah, banyak lah yang nak gabung, yang nak gabung banyak lah masalahnya. Sila-sila saja di 0811-7033-669. Yang nak bersembang-sembang bersama Makcik Leha ya. Sila-sila saja. Mungkin ada tempat dia turun hujan, yang ada tempat tak turun hujan. Saya rasa hari ini nampaknya berkeliling hujan ni, total kalau bahasa orang pucuk angin dia, hujan total. Sepumpang ni termasuk langka lah hujan. Tapi alhamdulillah hari ni turun, sebab sekarang tak henti-henti, rintik-rintik saja macam hujan ngasuh tidur. Mengantuk pula mata kan, longmus. Yelah, kita kerja-kerja kena hujan, ngantuk sedap. Tidur-tidur tu kalau badan lagi penat, sedap tidur. Jadi kalau kita tu tak penat, payah juga. Kalau kita pasuh tidur, tidur bisa pala. Jadi kalau badan penat tu tidur sedap, tak sedar. Ayam berkokok, kucing berkarat, anak berkelahi, tak dengar kita. Karena kita tidur dalam keadaan badan tu letih ya. Yelah pakcik-makcik, semoga letih kita ada berkahnya. Semoga kita ikhlas dengan keletihan kita. Kalau diturutkan kerja ni luar biasa, pagi, petang, siang, malam, macam-macam kerja. Kadang baru nak rehat, anak pula minta nak makan. Baru nak terpejam mata, anak pula minta nak buang air. Banyaklah kisahnya kan. Jadi lama-lama kita ni tak tertidur-tidur. Makcik sebelah ni lah habis kena jadi korban nampaknya. Korban penyedotan darah-darah liar tu. Yelah makcik-makcik, sila saja. Kalau tak ada, Makcik Lehan nak balik. Berbual-bual seorang ni kadang-kadang habis kepala juga. Berbual seorang kan, tak tentu benda. Makcik sebelah tu segar kena sedot darah dia. Yelah makcik-makcik, mana tahu makcik-pakcik nak periksa kesihatan ya. Kadang-kadang ada juga sebagian orang tu makcik-makcik, dia kata tak naklah cek kesihatan, takut menerima kenyataan nampaknya. Padahal dengan kita mengecek tu, kita dapat tahu lebih awal. Misalnya pas dicek kolesterol kita lah ada 100 lebih, 200 lebih, 200 lebih tu lah masuk fasa jaga-jaga lah. Dapatlah kita atur pola makan kita. Ada juga orang berat badan berlebih, tengok timbangan saja dah lari ke mana-mana. Yang salah tu bukan timbangan, kita juga yang sulit menahan nafsu makan ya. Yelah, kalau tak ada nak bergabung, bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut, kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapun kawin. Kap hawau ya nun kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja. Lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

Dalam adat Melayu terdapat suatu kebiasaan masyarakatnya. Salah satu kebiasaan itu dinamakan cecah inai. Cecah inai adalah salah satu tradisi budaya Melayu dari rangkaian perkawinan. Prosesi ini dilakukan pada saat pengantin pria mendatangi pihak pengantin perempuan. Saat disandingkan di pelaminan, kedua keluarga mempelai bergantian memberikan doa sekaligus menaruh inai, memercikkan wewangian, dan menaburkan kembang ke pasangan pengantin. Ritual ini diiringi dengan nyanyian dan permainan musik menggunakan gendang, biola, dan gong.

Berdah. Berdah merupakan seni musik tradisional Melayu yang bisa dimainkan oleh 10 hingga 20 orang. Alat musiknya berupa gendang yang terbuat dari bahan kulit kambing atau kulit lembu dengan ukuran diameter 20 inch. Berdah bukan hanya sekedar seni musik yang memiliki nilai budaya Melayu yang tinggi, namun seni musik ini juga menjadi simbol yang kuat terhadap kedekatan nilai-nilai Islam yang kerap menjadi orientasi utama budaya Melayu. Biasanya acara berdah ini dilaksanakan selepas Isya sampai subuh. Namun ini tidak bertahan lama. Seiring dengan perkembangan zaman, waktu berlangsungnya dipersingkat sampai jam 12 malam.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Sari berita, 3 desa di Kecamatan Bunguran Timur Laut masih menghadapi keterbatasan sarana air bersih. Sementara berita lainnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna mengevakuasi sarang tawon di Dusun Sebintang.

0: Dari Sepembang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Dengar, kami sampaikan berita pertama. Tiga desa di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna masih menghadapi keterbatasan sarana air bersih. Ketiga desa tersebut yakni Desa Kelanga, Pengadah, dan Sebadai Hulu. Camat Bunguran Timur Laut Tarmizi mengatakan kondisi keterbatasan sarana air bersih masih dirasakan oleh sebagian masyarakat, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan air bersih. Di Desa Kelanga, sumber air bersih yang tersedia saat ini berasal dari Gunung Desa Ceruk. Menurut Tarmizi, sumber air tersebut baru mampu melayani kebutuhan masyarakat di sekitar Kampung Kelanga. Sementara itu, warga di wilayah Setapang hingga kini masih belum terjangkau layanan air bersih tersebut. Tarmizi menjelaskan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat adalah melalui pembangunan embung Kelanga. Pembangunan embung tersebut diharapkan dapat menjadi sumber air yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan air bersih. Tarmizi berharap pembangunan embung Kelanga dapat segera terrealisasi sehingga akses masyarakat terhadap air bersih semakin merata. Pemerintah kecamatan akan terus mendorong upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Bunguran Timur Laut. Baik, peringat kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Natuna menggandeng Universitas Indonesia UI untuk memperluas akses operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Data yang diperoleh RRI dari Dinas Kesehatan Natuna, ada sebanyak 80 warga telah terdata mengalami katarak dan membutuhkan penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansyah mengatakan layanan operasi akan dilaksanakan di RSUD Natuna dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Departemen Mata UI. Namun untuk jadwal pelaksanaan masih dikoordinasikan dan ditargetkan dapat terlaksana pada tahun ini. Menurut Hikmat, warga penerima layanan merupakan masyarakat yang telah terdata oleh Dinas Kesehatan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan mata. Ia berharap kerjasama dengan Departemen Mata UI dapat terus berlanjut sehingga akses pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat Natuna semakin luas. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya bagi warga yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak. Pemerintah daerah berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat Natuna.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna mengevaluasi sarang tawon di Dusun Sebintang, Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan pada Minggu sore. Operasi non-kebakaran tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan dari warga bernama Anissa akibat keberadaan sarang tawon yang beroperasi yang berpotensi membahayakan masyarakat di sekitar lokasi. Mendapat laporan tersebut, petugas Damkar Natuna mengerahkan satu regu, yakni regu Alfa, menggunakan armada BP9000N. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap sarang tawon dengan menggunakan perlengkapan keselamatan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Syawal mengatakan penanganan sarang tawon merupakan bagian dari operasi penyelamatan yang dilakukan Damkar selain penanganan kebakaran. Syawal mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembasmian sarang tawon sendiri, terutama apabila sarang berada di tempat yang sulit dijangkau atau terdapat banyak tawon. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas Damkar apabila menemukan sarang tawon yang beroperasi membahayakan keselamatan warga. Dalam operasi tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka. Baik, pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Babinsa Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Sertu S. Sembiring, terus memperkuat komunikasi sosial bersama masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan kemarin sebagai upaya menjaga hubungan baik antara Babinsa dengan warga. Sertu S. Sembiring mengatakan kegiatan komunikasi sosial menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi

menjadi bagian dari upaya Babinsa membangun kedekatan dengan masyarakat. Dengan komunikasi yang rutin, berbagai informasi dan persoalan di lingkungan warga dapat disampaikan secara langsung. Sertu S. Sembiring berharap hubungan antara Babinsa dan masyarakat Desa Air Payang semakin erat melalui kegiatan tersebut. Kebersamaan ini dinilai dapat memperkuat tali persaudaraan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pembinaan teritorial di wilayah. Ia juga menambahkan bahwa komunikasi sosial akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan masyarakat. Babinsa juga mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan di lingkungan Desa Air Payang.

Dengan demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Tiga desa di Kecamatan Bunguran Timur Laut masih menghadapi keterbatasan sarana air bersih. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna mengevakuasi sarang tawon di Dusun Sebintang. Akhirnya Peringar mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan

0: terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ranai siang ini. Ranai.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, bersama kembali kita di acara Pro Dangdut ya. Dan siang hari ini saya kembali ditemani oleh si cantik Mbak Dara. Mm-hmm. Apa kabar Mbak Dara?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Rodia.
0: Alhamdulillah nggak ngantuk lagi.
1: Nggak ngantuk lagi. Memang cuacanya mendukung.
0: Ya betul. Ya. Apalagi jam-jam setelah makan siang, hari hujan, perut kenyang, mata ngantuk.
1: Ngantuk pasti. Itu memang pasangannya yang pas banget. Apalagi kalau udah makan gitu ya.
0: Memang udah pasangannya ya. Oke, langsung ada yang bergabung kita sapa. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama
1: dengan siapa?
0: Ini Mario.
1: Oh ya, Bang Mario.
0: Bang Mario, apa kabar Abang?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Apakah masih hujan di sana Abang?
2: Udah sembuh.
0: Udah sembuh? Hujannya sembuh.
1: Sudah reda. Iya betul.
0: Oke, silakan Mario. Salam untuk siapa nih?
2: Salamnya buat Nisa, ke Emma, Mama Dini, ada Hani, ada Pak Samsur, Bakri, Suharman, ada Putra Tiga Putra, ada Berlian, ada Bang Iwan, Bang Jais, Bang Iman, Pak Nurdin, Pak Jerman. Ada Fatimah Sarinah Kak Oji, ada Ria, dua Ria, Marumah, buat Rodia sama Mbak Dara, Proto sama Mbak?
0: Almira.
2: Mbak Almira. Lagunya
1: apa?
2: Satu Mawar Dua Kumbang.
1: Satu Mawar Dua Kumbang.
2: Yeti Angelika.
1: Berarti ini mawar diperebutkan.
0: Iya. Mawar dipermainkan.
1: Iya.
0: Oh iya diperebutkan. Oke ditunggu ya. Sudah selesai.
1: Bang Mario.
0: Bang Mario ya, sudah bersama kita.
1: Bang Mario, ada siapa lagi?
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Halo. Kita abaikan dulu, kita menunggu penelpon berikutnya. Coba lagi di 0811 7033669 ya. Satu mawar, dua kumbang. Oke, silakan. Kita masih tunggu ya di acara Pro Dangdut yang hari ini. Yang ingin menyapa teman-temannya tumben sepi. Oh, ada nih.
1: Ada.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
3: Selamat siang Pro Dangdut, adalah kita.
0: Iya, sama siapa di mana?
3: Sama Mbak Fatimah Tanjung Uban.
0: Mbak Fatimah di Tanjung Uban.
3: Panas. Sudah 2 bulan tak ada hujan, panas. Tapi air alhamdulillah banyak.
0: Lancar.
3: Alhamdulillah. Panas luar biasa.
0: Iya.
1: Kabut masih ya.
3: Iya masih kakak.
1: Iya.
3: Assalamualaikum kak ya.
0: Baik.
3: Assalamualaikum buat Kak Mul. Dobi.
0: Baik.
3: Mama Eke. Kak Nani.
0: Iya.
3: Kak Rosina. Kak Bicu. Mama Rio.
0: Iya.
3: Udah bergabung aja. Kak, lagunya kak ya.
0: Baik.
3: Terong dicabein.
1: Terong dicabein.
3: Iya kak ya.
0: Iya. Selamat siang.
1: Mbaknya itu kayak seperti di atas gunung gitu ya. Haur-haur. Ada suara angin.
0: Angin-angin yang mengganggu.
1: Padahal sebenarnya itu kipas angin. Karena dia kepanasan.
0: Iya betul ya.
1: Bersyukur kita yang ada di Ranai sudah mulai hujan.
0: Iya betul ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Sama siapa di mana?
4: Dengan Iman.
0: Iman?
4: Iman
0: tinggal di mana Iman?
4: Tanjung Batu.
0: Balai Karimun.
1: Balai Karimun suaranya kecil banget ya.
0: Gitu ya. Hujan enggak di balai?
4: Di sini agak mendung ya, Pak.
0: Mendung. Tapi enggak hujan ya. Oke.
4: Semalam
0: udah hujan. Mantap.
1: Berbagi hujannya.
0: Di Ranai hujan hari ini.
1: Dari tadi pagi.
0: Betul.
4: Ya.
0: Alhamdulillah.
4: Ini dengan siapa tadi?
0: Apa?
1: Dengan Mbak Dara.
0: Sama Mbak Dara, sama Mbak Rodia.
1: Sama Mbak Rodia, ada Mbak Almira juga.
4: lagu kita ini Jalan Datar ya.
0: Jalan Datar, oke, okay, dari Gaul ya.
4: Jangan jalan bukit-bukit.
0: Oh jangan.
1: Datar aja, datar aja.
0: Atau jalan licin.
4: Jalan licin
1: itu
4: jalan becek.
1: Iya, iya, itu
0: lagunya
1: Nur Halimah itu.
0: Iya, betul.
4: Jalan,
0: iya.
4: Jalan buat mbaknya lagi juga.
0: Oke.
4: Okay. Baik. Yang pertama siapa?
0: Apa yang pertama tadi ada Mario?
1: Ada Bang Mario.
0: Iya. Itu Fatimah.
4: Yang kita pengen dengar.
0: Ya.
4: Soalnya buat semua lah yang baru masuk yang akan masuk.
0: Oke.
4: Okay. Semoga kita selamat tugas ya.
0: Baik.
1: Oke.
4: Okay. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bung Iman.
1: Bung Iman di Tanjung Batu.
0: Ini tinggi imannya nih.
1: Betul-betul.
0: Iya, iman gitu, ya. yang beriman.
1: Jadi sudah ada 3 penelpon ini, Mbak.
0: Iya, betul dia. Sekali.
1: Gimana langsung kita dengarkan.
0: Oh, siap. Yang pertama ada lagu Satu Bunga Dua Kumbang, nanti ada lagu Terong Dicabain. Yang ketiga Nasi Padang, bukan. Oh, yang ketiga Jalan Datar.
1: Oh, sekarang betul-betul Nasi Padang.
0: Kan ada terong tadi.
1: Iya, betul-betul pas deh.
0: Tetap bersama kami di acara Prodang Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut yang hari ini sudah pukul pukul 13.53. Oke. Pendapat berikutnya sudah tersambung. Kita sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kenali Dangdut adalah kita.
0: Sama Pak Zuhirman.
2: Pak Zuhir.
1: Iya, Kak Radia.
0: Masih hujan kah di Padangkura?
1: Udah teduh kan.
0: Lah teduh.
1: Dari pagi tadi
0: lah teduh.
1: Iya.
0: Air lancar.
1: Ini baru keluar dah 2-3 hari ini.
0: Oh, ya, alhamdulillah hujan membawa berkah.
1: Iya, ya.
0: Baiklah, salam untuk siapa Pak Zuhirman?
1: Lagu dulu lah kan.
0: Boleh.
1: Lagu dari Lis Karlina.
0: Judulnya
1: Bunga-bunga cinta.
0: Iya. Oke, ditunggu.
1: Ya, salamnya. Ada Pak Imadi Tanjung Batu. Untuk Mayrena juga di Medan. Untuk Pak Tarmizi juga di Bangka. Untuk Mario Darsati Ropinga.
0: Iya.
1: Ada Ryan juga.
0: Terus
1: Daudnya Raya. Untuk Mbak Rus.
0: Untuk Baik.
1: Mbak Linda, Mbak Nani juga. Untuk Ramli sama Pak Kasim di Klari.
0: Iya.
1: Untuk Bang Suherman di Pulau Tiga Barat. Sekarang dia juga semua faktornya.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunga-bunga cinta dari siapa tadi dia minta?
2: Lilis
0: Karlina. Iya. Oh, ini Lilis ada Karlina.
2: Ada siapa?
0: Yang ada siapa tadi? Mirnawati apa ya? Bunga-bunga cinta dari ntar ya, dia mau versi Lilis Karlina. Oke, kita carikan Wawa Marisa adanya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oh iya, ini ada Lilis Karlina.
3: Waalaikumsalam.
0: Sama siapa di mana?
3: Ini dari Sebadaulu.
0: Sebadaulu.
2: Sebadaulu.
0: Sama siapa, Pak?
3: Dari Pak Nurdin.
2: Pak Nurdin.
0: Sebadaulu di mana? Apa kabar Pak Nurdin?
3: Baru pulang dari ambil rambutan nih.
0: Oh, mau.
2: Berarti panen ya Pak Nurdin?
3: Iya, panen.
0: Oh, masih apa sih banyak ya sekarang buah rambutan ya?
3: Masih ada.
0: Katanya rambutan sekarang udah murah ya Pak Nurdin?
3: Iya, murah.
0: Oh iya, murah meriah. Berapa Pak Nurdin jual 1 kilo?
3: Saya jual 3 kilo 10 ribu.
0: Boleh lah, antar di RRI kita beli.
3: Jauhnya.
0: Ongkos. Ya udah 5.000 sekilo. Kan 3.10. Berarti 3.500. Kita 5.000 sekilo karena ngantar di RRI.
2: Ngantarnya ya.
0: Okay lah.
3: Ini saya minta lagunya.
0: Boleh lagu apa?
2: Lagunya apa, Pak?
3: Lagu jadul lama nih dari S. Ahmadi, Bekas Pacar.
0: Bekas pacar. Harus dari
3: ya, dari S. Ahmadi, bukan Imam Isa Arifin, bukan.
0: Harus yang lama itu.
2: Iya, teman ya. Duetnya Ida Laila itu kalau enggak salah ya.
3: Iya.
0: Oke, nanti kita carikan lagunya.
3: Dan lagu ini saya bingkiskan untuk kawan saya yang ada di Sulawesi dan di Tegal sana.
0: Iya.
3: Di Pekanbaru.
0: Iya.
3: Yang kenal sama saya. Dan khusus ini saya tunjukkan kepada orang yang kenal dengan saya setahun yang lalu.
0: Siapakah itu? Kalau tak kasih tahu, kalau mau tutup mulut kita kasih rambutan.
3: Nggak, biar dia tahu sendiri lah, dia dengar kata-kata itu.
0: Terhibur. Baik. Dialah yang tahu.
2: Iya. Setahun yang lalu kira-kira masih ingat ya?
0: Masih ingat. Saya teringat lagu ini setahun yang lalu. Ada kayak gitu-gitu tuh gimana
2: lagu apa? Di sini setahun yang lalu.
0: Oh.
2: Gitu. Tapi bukan dangdut ya.
0: Bukan. Iya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Pak Idris.
4: Sama orang Teledung.
0: Pak Idris. Hafal nih Pak Dara. Apa kabar orang Teledung? Tidak mengeluhkan masalah air lagi?
4: Sekarang aman lah.
0: Aman itu sementara ya.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Oke, silakan.
4: Lagu apa? Minta lagu dari GZ.
0: Judulnya?
4: Awal November.
0: November.
2: Awal November. Berarti sebentar lagi.
0: Mm-mm.
2: 2 bulan lagi kurang begitu
4: buat
2: ya.
4: Buat salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelari. Buat Mario di Batu Hitam. Buat keluarga Teluk Buton semuanya. Keluarga di Sekalong. Untuk keluarga Teledu semuanya. Untuk penyiar dan operatornya. Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam. Ada Pak Idris ya. Kabut November.
2: Kabut November.
0: Iya. Baik, sudah 3 penelpon nih Kak Dara, kita ke lagu.
2: Kita ke lagu dulu ya.
0: Masih bersama kami di acara Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Kembali lagi.
2: Iya, di Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut adalah kita.
2: Sudah ada yang masuk.
1: Ada yang tersangkut sepertinya. Kenapa muncul muka itu? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Muka si pingsan.
3: Oh. Dangdut adalah kita.
1: Sama Dandi kah?
2: Sama Dandi.
3: Iya.
1: Apa kabar Dandi, sehat?
3: Dingin.
1: Oh, dingin biasa iya. Aja. Kamu ya jangan dingin. Iya. Itu gaya dinginnya gaya dingin minta dipeluk emak.
2: Itu.
1: Dingin. Gitu kan?
3: Biasa itu. Itu emang karakternya.
1: Oh, dan karakternya
2: Dandi. Manjah gitu ya.
1: Tapi sehat ya?
3: Yang di sana gimana kabarnya? Alhamdulillah. Walaupun agak berputar-putar dikit lah.
1: Apa yang putar?
2: Apa yang berputar Dandi?
3: Kepala.
1: Kepala.
2: Oh, lagi pusing. Pusing. Iya, lagi pusing ya Dandi?
3: Iya.
1: Oh, samalah kita pusing akhir bulan.
2: Iya, pusing.
1: Kalau Dandi pusing apa?
2: Oh, iya pasti istirahat Dandi. Ya.
1: Masih ada kah?
2: Halo?
1: Menghilang?
2: Dandi?
1: Wah. Wow.

0: kena.
1: Apa jaringan ya?
0: Jaringan karena Dandi ini telepon melalui WA. WA ini kalau ditabrak hilang. Kalau ditabrak hilang dia.
1: Oh gitu.
0: Kurang
1: kuat sinyalnya ya.
0: Halo. Iya, udah betul.
1: Oke, Dandi, lagunya apa nih?
0: Oh, langsung aja.
1: Takutnya hilang.
2: Iyalah.
1: Biarlah.
2: Lagu itu aja saya. Hujan-hujan nih. Lagu Ayah Mansur udah.
0: Mansur belum kayaknya.
1: Belum.
2: Belum. Itu aja lah. Kasih itu.
0: Kasih apa? Kasih.
2: Lagu Ayah Mansur.
0: Judulnya Kasih.
2: Judulnya itu bukan.
0: Apa?
2: Batik Pekalongan.
0: Batik Pekalongan.
1: Ada ya?
2: Iya.
0: Ada kayaknya.
1: Oh, saya kira tadi ada. Mau lagu itu.
2: Sembunyi dia. Pengen di Ciluba itu.
0: Oh iya. Biasanya Batik Pekalongan ini lagu slang ya. Tapi rupanya ada Mansur.
2: Yes, ada itu duet Hadi. Sama itu tuh lupa
0: Riza
2: ya. Sama
0: Umami.
2: Yang nyanyiin lagu
0: Riza
2: lagu
0: Umami.
2: Sumpah Benang Emas itu.
0: Oh, Elvi yang Elvi suka isi.
1: Oke.
0: Standby ya lagunya.
2: Ya.
1: Salam
2: buat
1: siapa?
2: Semua aja lah.
0: Iya.
2: Untuk kakak merah.
0: Ungu.
2: Untuk kakak putih.
0: Yeah. Ungu.
2: Untuk emaknya sama ayahnya. Untuk Mbak Rudia sama operatornya.
0: Oke.
2: Sama Kak Dara juga.
0: Iya.
2: Spesialnya kasih, untuk Dandi. Si cantik di rumah.
0: Siapa tuh?
2: Siapa Ma? Tuh?
0: Ma?
2: Kakak Ungu.
0: Oh, Kak Ungu. Kirain Mak Wan.
2: Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Dandi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dandut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Mak? Mak Nani.
1: Ya.
0: Mak Nani udah makan dong, Mak Nani.
3: Alhamdulillah.
0: Kenyang. Oh iya.
3: Udah, kenyang hujan.
0: Oh, kenyang hujan. Kenyang minum air hujan.
3: Ya.
0: Oke lah. Ya. Silakan Mak, salam-salam untuk siapa nih, Mak?
3: Lagunya dulu.
0: Ah, lagu
1: ya, lagunya apa?
3: Lagunya telepon dan dibalas SMS dan dibalas telepon dan diangkat.
0: Apa itu
3: orang Manado, Mbak? Jauh.
0: Judul lagunya
1: judul
0: apa?
1: Lagunya apa?
3: Judul lagunya Sang Kunang-Kunang.
0: Kunang-kunang telepon enggak dibalas. SMS enggak dijawab.
1: Iya.
0: Judulnya Kunang-kunang.
1: Judulnya Kunang-kunang ya. Mestinya lagunya Teganya di Kau.
3: Judul lagunya SMS.
0: Oh, SMS.
3: Nah, itu.
1: Oh iya.
0: Itu baru betul.
1: SMS.
3: Ya.
0: Siapa? Ini
3: error kebangun tidur.
0: Oh, error.
1: Oh, iya.
0: Oke. Nanti ditunggu.
3: Salamnya untuk Bang Suherman, untuk Pak Idri di Teldu, untuk Bang Jadi Suar,
0: baik.
3: Untuk Zainuddin, Mbak Belian, Wanusu, Zubaidah Ranadarat.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Sinar, Mbak Senah, Rukiah di Penagi. Untuk Mbak Rodia sama Mbak Dara. Juga di Tenggelam Timbul.
0: Mbak Dara.
3: Oh
0: iya. Tergantung arah angin.
1: Tergantung arah angin dan mood gitu ya.
0: Iya betul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Sambung. Sambung dari Tanjung Pinang.
0: Kak Berlian.
1: Iya, saya.
0: Apa kabar orang Tanjung Pinang?
3: Kabar baik.
0: Baik.
1: Hujan tak di sana, Kak?
0: Hujan tak di bintang? Panas.
3: Panas.
0: Di bintang tadi juga panas.
3: Hujan katanya hujan lokal, Kak.
0: Hujan lokal. Baik.
3: Di sana sejak lah dari hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah
0: sejuk.
3: Sejuk lah kami ini di batu 11 masih panas. Tapi hari gelap.
0: Belum
3: enggak turun hujan.
1: Mudah-mudahan
3: yang di sana pindah ke
0: Pindah. Mudah-mudahan.
1: Ya, berdoa saja ya, Kak.
0: Baik.
3: Sinyal ini kurang mendukung. Khususan nelpon putus.
0: Oh iya.
3: Ayolah kalau gitu.
0: Mau dengar lagi? Sonia?
3: Sonia.
0: Oke, Sonia.
1: Gitu.
0: Kasih.
3: Sonia, ya, sarannya buat Kak Dara. buat Adara, buat Nadia, buat petugas buat yang ganteng itu, buat Bang Iman tadi ya, pas Bang Iman masuk tadi terbangun dari
0: itu. Langsung terbangun ya,
1: langsung kotak kotak batin.
0: Oke.
3: Buat satu lagi Bang Pitu, buat Bang Wario, Bang Asri, Kang Irwan, buat Kak Sarina Cincu, buat Bang Jais, buat gua jelah fotokopi yang masuk ya tadi, buat pendapat pertama sampai terakhir, buat Kak Rodia sama Dara,
0: makasih. Waalaikumsalam. Baik, kita ke lagu Kak Dara ya. Iya. Masih bersama kami di acara Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Oke.

0: Dangdut adalah kita. Satu segmen terakhir kita di acara Pro Dangdut, dua penelpon terakhir kita sapa ya Mbak ya. Halo, okay. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Dengan Mak Ngaje dari Tawa.
0: Mak Ngaje, apa Mak kabar?
2: Mak Ngaje.
0: Sehat?
1: Baik.
0: Alhamdulillah sehat juga, baik juga. Silakan salam-salamnya.
1: Mau minta lagu?
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Lagu Angka Satu.
0: Angka Satu.
2: Angka
0: boleh.
2: Satu.
0: Ditunggu ya.
2: Enggak ditambah nol.
1: Ada Pak Akhir aja. Dengar aja.
0: Baik.
2: Iya.
1: Tergabung. Warga di Puak semuanya.
0: Iya.
1: Ketawanya semuanya.
0: Oke.
1: Suruh pendengar aja. Sudah.
0: Waalaikumsalam.
2: Angka Satu dari Hamdan.
0: Caca Handika.
2: Oh, Caca Handika.
0: Caca Handika. Iya. Hey, hey. Ada yang bergabung lagi silakan di 0811. Satu penelpon terakhir nih, yeah. Karena asarnya cepat. Jadi kita closingnya ya. Juga cepat. Silakan di 0811 7033669. Siapakah yang beruntung itu menjadi penelpon terakhir di acara Pro Dangdut yang hari ini? Kita tunggu ya. Kita closingnya agak awal, pukul 14.47 kita closing, karena masuknya waktu sholat fardu asar pukul 14.48.
2: Dipercepat.
0: Silakan di 0811 7033669. Satu penelpon terakhir. Ayo
2: siapa ya? Silakan.
0: Mari dibeli.
2: Dilelang nih, dilelang. Kayaknya enggak dengar Pak Jay ya.
0: Oh iya,
2: hari ini
0: Pak Zai belum beruntung
2: Pak
0: hari
2: Zai
0: ini.
2: Belum beruntung hari ini, atau Pak Zai ketiduran deh.
0: Tadi dia nelpon tapi pas udah kesambar orang lain.
2: Oh gitu. Iya, yang pasti kita senggol aja ya, Pak Zai.
0: Iya. Semoga sehat Pak Zai ya. Kemarin ngasih rambutan.
2: Oh iya.
0: Satu karung.
2: Betul. Aduh.
0: Sampai lupa ya.
2: Sampai lupa Mbak Dara enggak cicip
0: lupa.
2: Ya. Mudah-mudahan nanti ada manggisnya juga gitu.
0: Mudah-mudahan ya. Sekarang nih kayaknya lagi turun harga.
2: Oh gitu.
0: Kayak yang dibilang tadi Pak siapa tadi yang di Sebadai Ulu tadi.
2: Iya. Sampai 3 kilo 10 ribu.
0: Iya, 10 ribu. Enak tuh.
2: Oh, ya, enak banget.
0: Kok sepi ya?
2: Sepi ya?
0: Silakan yang bergabung masih ada waktu. Satu penelpon terakhir, lagu yang ngantri ini lagu angka 1. Apakah ada yang ingin meminta angka 2? Silakan.
2: Atau angka 3? Atau sehari 50 ribu?
0: Gaji 50 ribu. Kalau 1 bulan berarti 1.500.000. Jadi kalau 1 hari 50 ribu.
2: Kalau cukup sebulan, banyak juga ya.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
0: Ayo kita closing saja, gak ada bergabung.
2: Ya udah.
0: Sampai di sini dulu pendengar ya, di acara Pro Dangdut untuk siang hari ini. Yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, nanti besok kita jumpa lagi ya.
2: Iya,
0: tentunya
2: betul.
0: Bukan sama kita lagi, sama yang
2: sama
0: lain.
2: Kadar
0: rata lah ya kalau sempat.
2: Kalau ada moodnya tuh langsung. Tergantung.
0: Baik, jumpa kembali dengan kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retandari. Sudah pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Branda Astacita hadir menyapa. Ruang penuh makna, penuh inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, kembali kami menyapa Anda di Ranai sore ini. Saya Rita Retnandari akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat untuk Anda pendengar. Sudah pukul 15.02 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Di Ranai sore ini kami akan menghadirkan Beranda Astacita ya, edisi hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2020. Nah, pendengar di Beranda Astacita untuk sore ini tema kita tentang UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah. Nah, untuk informasi yang akan kami sampaikan yaitu tentang mendorong produk lokal mendunia ya dengan strategi digital marketing ya. Nah, pendengar, berbicara tentang UMKM ini menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan ya di berbagai daerah dimanapun. UMKM ini selalu ada dan saat ini berpotensi besar juga untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah ya, sekaligus menghadirkan produk lokal yang bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional. Nanti kami akan sampaikan informasinya seperti apa strategi digital marketingnya agar UMKM ini bisa mendorong produk lokal untuk bisa mendunia ya. Tetap bersama kami di Beranda Astacita.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat

0: oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Tsai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
2: Pendengar di Beranda Astacita, untuk sore ini kita masih berbicara tentang strategi digital marketing untuk UMKM ya, demi mendorong produk lokal mendunia. Nah, di era digital seperti sekarang pendengar ya, pemasaran melalui platform digital sudah bisa membuka peluang luas bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk secara digital ke pasar luar. Digital marketing hadir sebagai solusi untuk membantu UMKM memasarkan produk lokal secara efektif. Nah, bahkan banyak juga sekarang yang lebih suka belanja online ya, ketimbang offline. Jadi lebih praktis, dan memang ini tidak bisa ditinggal lagi pendengar ya, sesuai dengan perkembangan zaman atau masanya. Nah, pendengar, mengutip informasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Sleman, langkah utama dalam strategi digital marketing adalah membangun identitas digital yang kuat. UMKM dapat dan juga harus memastikan usahanya dapat dilirik oleh khalayak pasar, baik melalui website profesional maupun melalui media sosial. Dan saat ini media memang punya peran penting pendengar ya, dalam menyebarkan informasi melalui media, baik Instagram misalnya, atau Facebook, atau TikTok dan platform sejenis. Ini bisa menjadi jembatan interaksi dengan konsumen. Selain itu, pendengar, mendaftarkan produk di e-commerce seperti beberapa e-commerce yang ada ya, dan mudah diakses di handphone kita atau handphone para konsumen, ini juga termasuk cara untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Konten audiovisual yang berkualitas menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen ya. Nah, foto dan juga video yang menarik ini bisa menjadi daya tarik utama dalam pemasaran digital. Nah, UMKM pendengar juga dapat membuat konten seperti video tutorial penggunaan produk, atau mungkin cerita di balik pembuatan serta ide menarik yang melibatkan produk penjualan. Nanti kita masih akan sampaikan lagi ya informasinya pendengar terkait dengan digital marketing ya, dengan memanfaatkan media sosial salah satunya. Ini bermanfaat bagi pelaku UMKM ya, serta untuk mendorong produk lokal mendunia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
6: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
7: Masih bersama di Beranda Astacita, pendengar, berbicara tentang strategi digital marketing untuk UMKM ya, mendorong produk lokal mendunia. Nah pendengar, konten audio visual yang berkualitas ini juga menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen ya. Biasanya nih kalau kita belanja di platform e-commerce ya, ataupun media sosial, nah kita cek dulu ya riwayat pembelinya, lihat produknya dari foto dan juga video yang dikirim oleh pembeli ya. Jadi biasanya kita juga lihat langsung untuk konten audio visualnya selain dari fotonya yang bisa kita pilih. Nah ini akan lebih membuat kita bisa punya referensi ya pendengar terhadap barang yang akan kita beli. Nah pendengar, UMKM bisa membuat konten seperti video tutorial penggunaan produk misalnya, atau cerita di balik pembuatan serta ide menarik yang melibatkan produk penjualan. Konten yang menarik dan punya ciri khas juga meningkatkan daya tarik emosional bagi khalayak. Selain itu, digital marketing pendengar juga memanfaatkan peran media sosial secara maksimal ya. Kampanye kreatif menggunakan fitur seperti Reels, Stories atau live streaming ini juga bisa membantu produk mendapatkan exposure lebih luas. Selain itu pendengar, menggandeng influencer lokal misalnya juga menjadi strategi untuk membangun kepercayaan dan menarik audiens baru. Influencer seringkali punya pengaruh besar ya terhadap produk UMKM yang dipasarkan atau istilahnya kita endorse begitu pendengar ya, sehingga kolaborasi ini bisa mendorong penjualan secara signifikan. Nah selain itu pendengar, yang tidak kalah penting adalah mengaktifkan titik di Google Maps. Hal ini berguna untuk konsumen agar mudah jika ingin berbelanja online. Nah pendengar, nanti masih ada informasi terkait dengan strategi digital marketing untuk UMKM ya. Kita jeda dulu, ada lagu yang akan kami hadirkan dulu untuk Anda di Beranda Astacita.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
3: Ada di Indonesia.
4: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
5: Baik pendengar, di sesi terakhir untuk Beranda Astacita sore ini ya, masih berbicara tentang strategi digital marketing untuk UMKM mendorong produk lokal mendunia. Nah pendengar, banyak yang sudah memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial ya, untuk memasarkan UMKM-nya, misalnya lewat story, reels, atau live streaming ya. Nah pendengar, tidak kalah penting juga bagi UMKM untuk membuat dan mengaktifkan titik di Google Maps ya. Hal ini berguna untuk konsumen agar mudah jika ingin berbelanja online. UMKM juga harus mengoptimalkan CEO ya, atau SEO maksud kami, SEO ini adalah search engine optimization dan iklan digital dengan strategi yang tepat pendengar, maka produk UMKM dapat muncul di halaman pertama pencarian Google dan membuat lebih mudah ditemukan oleh konsumen. Sementara itu, untuk iklan digital yang dibuat di media sosial juga bisa menargetkan konsumen yang relevan berdasarkan demografi dan juga minat konsumen ya. Nah, agar strategi digital marketing ini berhasil pendengar, UMKM juga bisa memberikan pelayanan dan juga pengalaman pelanggan yang baik ya, karena layanan pelanggan yang responsif, kemudian pengemasan produk yang menarik, akses yang mudah bagi konsumen, ini bisa menjadi pendekatan yang tepat sehingga para konsumen ya, ini akan merasa nyaman saat ingin membeli produk kita. Nah, jadi digital marketing ini pendengar bukan hanya alat pemasaran, tapi juga jembatan bagi UMKM untuk membawa produk lokal menuju pasar yang lebih luas, karena bisa diakses oleh siapa saja di mana saja ya. Baik pendengar, kami cukupkan dulu Beranda Astacita untuk sore ini, dan nanti pada pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 21 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru batasi aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Kota Pekanbaru masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membatasi sementara aktivitas masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan pembatasan dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan, khususnya anak-anak yang masih bermain di kawasan RTH di tengah kondisi kualitas udara yang tidak sehat.
2: Itu dilakukan karena kami melihat beberapa hari kebelakangan ini sudah ada beberapa anak-anak bermain di sana, dan itu sangat berbahaya karena cuaca asap yang ada di Kota Pekanbaru kategorinya sudah tidak sehat. Nah, ini semata-mata hanya ditutup sementara karena mengurangi aktivitas di luar untuk anak-anak bermain di RTH tersebut.
1: Sementara itu, warga Pekanbaru, Sukatman, berharap pemerintah dapat lebih cepat merespons persoalan kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, penanganan yang cepat diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa khawatir terhadap dampak asap bagi kesehatan.
3: Ya, kalau bisa sih pemerintahnya cepat tanggap untuk mengatasi masalah asap karhutla ini kan itu, supaya pun bebas kita bepergian, anak-anak tidak takut kesehatannya kan itu. Itu aja sih.
1: Pemerintah diharapkan terus memperkuat upaya penanganan karhutla dan memantau kualitas udara secara berkala. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih tidak sehat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa dan mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies dalam upaya membebaskan atau mengeliminasi kasus rabies yang masih ditemukan di 11 kabupaten kota. Selengkapnya, Pemi Astiyopani melaporkan.
4: Provinsi Riau masih menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang terdapat kasus rabies dan belum mampu menghilangkan rabies secara total. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Farah Linda Sari, mengatakan, untuk mengurangi atau mengeliminasi kasus rabies, pihaknya terus menggesa dan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi rabies seperti yang dilakukan pada hari ini hingga 28 September 2026 dalam program World Rabies Day, yakni dengan memberikan vaksinasi rabies gratis bagi masyarakat yang memiliki hewan penular rabies. Farah Linda menyebutkan di Provinsi Riau untuk jumlah populasi hewan penular rabies sebanyak lebih kurang 300 ribu ekor, baik itu anjing, kucing maupun kera. Farah Linda menjelaskan untuk dosis vaksin rabies pada tahun 2026 dari APBD hanya sebanyak 10 ribu dosis. Namun Provinsi Riau mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian sebanyak 20 ribu dosis vaksin rabies.
5: Kita semakin kesini semakin terbatas ya, jadi sehingga kita tidak bisa menyediakan banyak untuk vaksin karena biasanya kita minimal 20 ribu, ternyata tahun ini kita cuma bisa 10 ribu dari Riau, namun kita untungnya disupport dari Kementan, yaitu dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, kita dibantu untuk 20 ribu dosis.
4: Sementara Bendahara Indonesian Cat Association atau ICA Pekanbaru, Jenny Wong, menuturkan dengan masih adanya kasus rabies yang ditemukan, maka pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies.
6: Kalau sekarang ini ya, kita itu selain mengadakan acara vaksinasi gratis, kami juga selipkan dengan talkshow-talkshow tentang bahaya penyakit yang dari hewan bisa ditularkan ke manusia, bukan cuma rabies saja.
4: Jenny Wong mengimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki hewan penular rabies untuk memberikan suntik vaksin kepada peliharaannya, karena rabies merupakan salah satu penyakit yang mematikan jika tidak ditangani dengan cepat. Femi Astiyopani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Menanggapi berbagai laporan dan keresahan masyarakat terkait dengan keberadaan salon kecantikan yang menyalahi izin langsung, dirazia dan diberikan peringatan pada pemiliknya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Tim reaksi cepat Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bengkalis turun ke lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sejumlah salon kecantikan di Pulau Bengkalis yang menjadi sorotan publik. Tim yang dipimpin Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah Trantibum dan PPD Satpol PP Kabupaten Bengkalis Darmansah pada Kamis 17 September 2026 mendatangi 4 lokasi salon yang berada di Jalan Rumbia, 2 lokasi di Jalan Hasanuddin, serta 1 salon di Gang Pasar Sukaramai Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, tersebut tim reaksi cepat yang terdiri dari personil Satpol PP, laki-laki dan Srikandi Satpol PP melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan kepada pemilik dan pekerja salon. Petugas menggali informasi mengenai aktivitas usaha serta kelengkapan perizinan yang dimiliki masing-masing salon. Salah satu salon yang didatangi di Jalan Rumbia diketahui belum memiliki izin usaha. Petugas kemudian meminta pemilik salon juga membuat surat pernyataan atau perjanjian untuk segera mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Izin usahanya. Jadi makanya berkat laporan masyarakat, maka Satpol PP hari ini turun berdasarkan instruksi Bupati dan Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkalis. Kami bidang Santibum dan BPD turun dan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.
7: Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bengkalis mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama aparat terkait yang melakukan razia terhadap salon kecantikan yang diduga berpotensi menjadi tempat praktik penyakit sosial di masyarakat. Sekretaris MUI Kabupaten Bengkalis Afan Zahidi mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya praktik-praktik yang bertentangan dengan norma agama dan budaya Melayu di tengah masyarakat.
9: Apresiasi kepada pemerintah yang telah melaksanakan razia salon sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadi penyakit sosial di masyarakat. Tentu MUI sangat mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
7: Menurutnya, MUI Bengkalis mendukung langkah penertiban tersebut dan berharap razia tidak hanya dilakukan ketika muncul laporan atau keresahan masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kontes Kapal Indonesia 2026 di Pulau Bengkalis resmi ditutup Kamis malam oleh Sekda Bengkalis mewakili Bupati. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
10: Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 resmi berakhir di Kabupaten Bengkalis. Namun, semangat dan inovasi yang lahir dari kompetisi teknologi kemaritiman tersebut diharapkan terus berkembang. Pesan ini disampaikan Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra saat menghadiri penutupan KKI 2026 di lapangan Tugu Bengkalis Kamis malam. Ersan mengapresiasi seluruh pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan KKI 2026 dan juga memberikan penghargaan kepada peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah menghadirkan gagasan dan inovasi di bidang kemaritiman.
11: Bahwa kompetisi bukan sekedar tentang siapa yang menjadi juara, tetapi tentang siapa yang berani berinovasi, berani mencoba, berani gagal, dan berani bangkit untuk menjadi lebih baik. Karena itu kepada para juara nantinya, kami ucapkan selamat. Dan jangan berhenti karena telah menang. Teruslah belajar,

0: Indonesia dan tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku, pencipta dan penggerak, serta menyiapkan generasi muda yang mampu menjadikan laut sebagai kekuatan ekonomi, inovasi, teknologi, dan masa depan bangsa. Ersan juga menambahkan, pengembangan kemaritiman akan diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Padang. Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan permukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Korem 032 Wiraraja dalam hal ini memotong keterbatasan akses medis warga lewat bakti kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Berikut kita dengarkan laporan Sri Darni.
2: Untuk bakti kesehatan ini menyasar kepada kelompok-kelompok rentan.
3: Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan pemukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Menjawab situasi tersebut, Korem 032 Wirapraja memotong keterbatasan akses medis masyarakat lewat bakti sosial kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perbincangannya dengan RRI pagi tadi, Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno menegaskan, bakti kesehatan ini secara khusus menyasar kelompok yang paling membutuhkan penanganan medis, diantaranya lansia dengan riwayat penyakit kronis serta anak-anak berkebutuhan khusus. Dikatakan TNI lahir dari rakyat dan ada untuk rakyat. Di saat warga berhadapan dengan penurunan kualitas udara akibat dampak pencemaran lingkungan seperti kabut asap, Korem 032 Wirabraja hadir membawa kepedulian nyata.
2: Di antaranya adalah orang tua lanjut usia yang punya penyakit, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Salah satu sasarannya adalah sunatan massal kurang lebih 25 orang, kemudian untuk operasi katarak itu ada 15 pasien, operasi bibir sumbing ada 10 pasien, dan sisanya adalah pasien-pasien dengan keluhan-keluhan ringan seperti mungkin flu, batuk, ispa ya karena terpengaruh asap. Nah, itu banyak juga yang berobat dan dibantu.
3: Program bakti kesehatan pada periode ini jelas dan Rem 032 Wirabraja meliputi tindakan medis spesifik dengan target sasaran terukur, yakni kitanan massal yang menyasar 25 anak dari keluarga kurang mampu. Berikutnya operasi katarak dengan memberikan tindakan pemulihan penglihatan bagi 15 warga lansia. Adapun operasi bibir sumbing jelas Aji merujuk pada 10 anak penerima manfaat yang diharapkan usai program ini dapat tersenyum kembali penuh percaya diri. Selain penanganan khusus tersebut, tim medis Korem 032 Wirabraja juga merespon maraknya penyakit dampak pencemaran lingkungan. Petugas memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan, flu serta penyakit pernafasan lainnya akibat paparan kabut asap dan debu. Melalui aksi sosial ini, Korem 032 Wirabraja menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat guna memastikan tidak ada lagi warga yang terabaikan dalam aspek pelayanan kesehatan dasar. Sri Dani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman gempa dan tsunami, khususnya di Kota Padang. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, pemasangan rambu, sirine peringatan dini, hingga penyiapan gedung sebagai tempat evakuasi sementara. Seperti dilaporkan Melati Oktawina berikut ini.
4: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, secara umum pemerintah telah menyiapkan sejumlah jalur evakuasi di Kota Padang serta memasang rambu penunjuk arah menuju lokasi aman. Pada sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak tsunami, juga telah dipasang garis biru sebagai penanda batas aman landaan tsunami. Selain jalur evakuasi, kata Ilham, pemerintah juga telah memasang sejumlah sirine peringatan dini tsunami. Sirine tersebut secara rutin diuji setiap tanggal 26 untuk memastikan perangkat berfungsi dan kerusakan yang ditemukan dapat segera diperbaiki. Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan sejumlah gedung yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sementara atau shelter. Namun tidak seluruh bangunan yang sebelumnya direncanakan sebagai

0: Sebagai lokasi evakuasi telah dipasang penanda karena masih diperlukan pemeriksaan teknis terhadap kekuatan bangunan.
1: Jadi alhamdulillah sekarang kita lagi kerjasama juga dengan UMP dan Universitas Andalas sedang melakukan penelitian terhadap ketahanan gedung terhadap gempa. Mudah-mudahan penelitian ini segera selesai dan ini tentu bisa kita manfaatkan untuk memastikan bahwa gedung ini memang layak dijadikan tempat evakuasi sementara atau cyber proses. Mudah-mudahan selesai di akhir tahun ini.
0: Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab menambahkan, selain mitigasi struktural, pemerintah juga menyiapkan langkah non-struktural melalui rencana kontingensi menghadapi bencana gempa dan tsunami. Rencana kontingensi tingkat Provinsi Sumatera Barat tersebut akan diuji coba pada 30 September 2026 dengan kegiatan yang dipusatkan di Kota Pariaman. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan 17 tahun gempa Sumatera Barat tahun 2009. Melati Oktawina melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Keselamatan wartawan perlu menjadi salah satu perhatian organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
1: Keselamatan para wartawan perlu menjadi salah satu perhatian organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia. Peningkatan kapasitas jurnalis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengolah informasi, tetapi juga pemahaman terhadap keselamatan ketika menjalankan tugas liputan di lapangan. Pengamat pers, Robi Patria mengatakan, wartawan dapat menghadapi berbagai risiko ketika melakukan peliputan di lapangan. Karena itu, pemahaman mengenai protokol keselamatan dinilai penting agar jurnalis dapat menjalankan tugas tanpa mengabaikan aspek keamanan. Menurutnya, penguatan keselamatan, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip jurnalistik perlu berjalan bersama untuk menjaga kualitas kerja pers.
2: Festival media di Batam juga akan soal keselamatan wartawan ya. Misal dalam kasus Krakatau, wartawan yang belum jumpa sampai hari ini. Nah, dalam keselamatan meliput, begitu juga mestinya diberikan kepada wartawan supaya tidak melanggar protokol dalam hal keselamatan begitu.
1: Selain keselamatan, Robi menilai peningkatan kapasitas jurnalis juga perlu mencakup penguasaan teknologi digital. Perubahan industri media yang semakin cepat membuat wartawan dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk AI. Ia menjelaskan bahwa produk jurnalistik memiliki proses mulai dari pencarian berita, penyuntingan, pemeriksaan hingga informasi diterbitkan kepada masyarakat. Dirinya berharap festival media yang diselenggarakan di Kota Batam dan Tanjung Pinang mulai dari tanggal 19 hingga 21 September 2026 dapat menjadi ruang pembelajaran bagi wartawan untuk meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi berbagai tantangan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi kegiatan Festival Media atau PESMED Selat Malaka yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Tanjung Pinang dan Batam. Selengkapnya disampaikan Pidiawati.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi kegiatan Festival Media atau FESMED Selat Malaka tahun 2026 yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen AJI Tanjung Pinang dan Batam. Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengatakan kegiatan FESMED Selat Malaka 2026 secara tidak langsung mempromosikan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjung Pinang, khususnya Pulau Penyengat. Pihaknya berterima kasih karena telah memasukkan Pulau Penyengat menjadi salah satu agenda dalam kegiatan FESMED tersebut. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan membantu menyukseskan kegiatan tersebut.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyampaikan apresiasi kepada AJI Tanjung Pinang yang telah menggagas atau memfasilitasi terlaksananya kegiatan Festival Media Selat Malaka yang mengikut sertakan Penyengat atau Tanjung Pinang dalam kegiatannya gitu. AJI ini memang aliansi jurnalis independen yang kita kenal memang selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif yang tentu saja sangat didukung oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan sebisa mungkin kita juga akan ikut membantu menyukseskannya gitu.
3: FESMED Selat Malaka 2026 dilaksanakan pada 19 hingga 21 September 2026 di Batam dan Tanjung Pinang. Sekitar 300 jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan mengikuti kegiatan yang mengusung tema kemerdekaan pers dan keadilan HAM di Asia Tenggara. Untuk kegiatan di Kota Tanjung Pinang dilaksanakan pada hari ini 21 September dengan agenda kegiatan napak tilas ke sejumlah situs bersejarah di Pulau Penyengat. Peserta juga didorong menghasilkan karya jurnalistik dari perjalanan tersebut untuk memperkenalkan sejarah dan kekayaan budaya Pulau Penyengat kepada masyarakat luas. Reporter Vidiawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Badan Amil Zakat atau Basnas Kota Padang Panjang menghimbau putra-putri terbaik Kota Serambi Mekah yakni mahasiswa semester 5 untuk mendaftar beasiswa Cendikia Basnas 2026. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
5: Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI terus berkomitmen memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan menghadirkan program beasiswa Cendikia Basnas 2026. Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendi menyampaikan pihaknya menghimbau putra-putri terbaik Kota Padang Panjang untuk segera mendaftar program tersebut. Dirinya menyebut program ini khusus ditujukan bagi mahasiswa aktif jenjang diploma 4 dan strata 1 yang saat ini berada di semester 5. Noviendi menjelaskan beasiswa Cendikia Basnas 2026 bermitra dengan 191 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang tersebar di 35 provinsi. Menurutnya program ini merupakan bentuk dukungan Basnas agar mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
6: kabar gembira bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Padang Panjang. Sejalan dengan komitmen Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dalam rangka memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Kota Padang Panjang, maka hari ini kami sampaikan bahwa program beasiswa Cendekia Basnas tahun 2026 telah resmi dibuka.
5: Noviendi menegaskan Basnas Kota Padang Panjang akan memfasilitasi proses pendaftaran bagi calon pendaftar. Pendaftaran akan dilakukan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan Basnas RI. Pihaknya berharap semakin banyak mahasiswa asal Padang Panjang yang lolos seleksi. Dirinya menilai hal tersebut dapat memperkuat SDM daerah sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Dodi San Ismail mengimbau agar seluruh organisasi perangkat daerah tingkatan realisasi serapan APBD pada penghujung triwulan 3 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
7: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah OPD hingga memasuki akhir tahun anggaran. Hal yang disampaikan Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail yang meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan mendorong realisasi keuangan agar menembus lebih dari 50% pada September 2026. Penegasan tersebut disampaikan Sekda Dodi San Ismail saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi Monef kinerja OPD di auditorium kantor Bupati Pasaman Barat. Rapat yang dihadiri staf ahli, asisten, dan pimpinan OPD membahas capaian program realisasi anggaran serta kendala pelaksanaan kegiatan. Sekda Dodi mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK, dana alokasi umum DAU, dana bagi hasil DBH, transfer ke daerah TKD, hingga anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Bahkan menurutnya, beberapa OPD masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam menjalankan program yang menggunakan dana transfer pemerintah. Sekda Pasaman Barat Dodi San Ismail juga meminta seluruh OPD mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Dirinya menilai keterlambatan administratif dapat menghambat pekerjaan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian target realisasi anggaran daerah.
8: Lakukan pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan ini menjadi dasar kita untuk melakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Misalnya rekornya baru sampai Agustus, berarti TPP-nya hanya dibayarkan baru sampai bulan Agustus. Begitu juga bulan-bulan selanjutnya.
7: Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail juga meminta OPD responsif memenuhi permintaan data dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Mengingat hasil Monef tersebut akan diminta untuk segera ditindaklanjuti setiap OPD, agar pelaksanaan program dan realisasi anggaran dapat dikebut hingga akhir tahun anggaran. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alamat Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Ranai. Kabut asap yang masih berdampak pada kualitas udara di Natuna membuat masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar rumah. Kondisi ini juga mendorong pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR bagi pelajar untuk mengurangi paparan asap. Laporan Analia Widi.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih terdampak kabut asap. Masyarakat diminta keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, kepada RRI mengatakan pihaknya telah membagikan masker kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi dampak paparan asap. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah.
2: Ya, yang jelas kita menghimbau, kita kan kemarin sudah bagikan masker. Nah, kita bagikan masker juga kemudian kita juga berharap masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar, kecuali yang urgent ya. Seperti kalau sekarang ini kan memang tetap harus di luar gitu ya. Nah, kemudian kita selakukan BDR sekarang. Nah, BDR itu bukan hanya tidak sekolah, tapi diharapkan anak-anak juga tidak keluar rumah gitu loh. Yaitu jangan BDR tapi di luar dia main-main, ke pantai dia main-main, seperti itu.
1: Sementara itu, warga Natuna, Rudi, mengatakan kondisi kabut asap turut mengganggu aktivitas masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki asma serta anak-anak yang kini harus mengikuti belajar dari rumah atau BDR. Ia berharap kondisi udara segera kembali normal sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya.
3: Sebenarnya asap ini sangat mengganggu untuk aktivitas kita, apalagi yang ada penyakit asma. Lalu anak-anak juga jadi belajar di rumah. Jadi pengennya memang keadaan ini segera kembali normal, aktivitas kembali seperti sebelumnya.
1: Kondisi kualitas udara di Natuna diharapkan dapat terus membaik sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan pendidikan dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga dihimbau tetap memperhatikan informasi dan arahan dari pemerintah terkait perkembangan kualitas udara. Dari pantauan RRI, untuk kondisi kualitas udara yang tidak sehat telah terjadi selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Dan untuk penerapan belajar dari rumah atau BDR telah diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna 3 kali ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai ikuti medical check-up tahunan. Laporan Yuspianti.
4: Sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai mengikuti medical check-up MCU digelar di kantor LPP RRI Ranai pada Senin pagi. Kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bagian dari program pemeriksaan kesehatan rutin bagi pegawai untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendukung kebugaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pemeriksaan MCU dilaksanakan oleh PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam yang dipercaya RRI Ranai untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para pegawai tahun ini. Perwakilan PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam, Samsudin, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan cukup lengkap mulai dari pemeriksaan fungsi organ hingga pemeriksaan penunjang lainnya. Ia mengatakan hasil MCU nantinya tidak hanya berupa hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi juga akan dirangkum berdasarkan pembacaan dan analisis dokter terhadap hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Hasil pemeriksaan diperkirakan dapat diketahui dalam waktu sekitar 7 hingga 10 hari setelah pelaksanaan MCU.
5: Ke karyawan RRI ini ada pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, asam urat, gula darah, dan pemeriksaan cukup lengkap termasuk jantung, ronsen, dan pemeriksaan fisik lainnya, urin juga ada, narkoba juga ada. Dan memang kegiatan ini dari penyelenggara RRI sendiri itu setiap tahun dilakukan.
4: Ia menyebut pemeriksaan kesehatan bagi pekerja juga berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja sehingga kondisi kesehatan pegawai dapat menjadi perhatian bersama. Sementara itu, Kepala LPP RRI Ranai Vespa Krisnawati mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi salah satu upaya untuk mengetahui kondisi fisik para pegawai.
6: Itu untuk mengecek fisik kita sebagai ASN, ya. Bagus sih, biar kita tahu kesehatan kita itu. Jadi kinerja kita juga harus tunjang dengan kesehatan kita. Dan berharap semua ASN yang ada di RRI itu, terutama di RRI, sehat semua.
4: Pelaksanaan MCU tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap kesehatan pegawai dengan harapan potensi gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Batam. Badan Pengusahaan Batam menyiapkan anggaran sebesar Rp665 miliar untuk mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur penunjang investasi di Batam. Laporan Nurul Mahfud.
7: Badan Pengusahaan atau BP Batam mengusulkan pagu anggaran Rp2,44 triliun untuk tahun anggaran 2027 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Anggaran itu diarahkan untuk mempercepat pelayanan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kepala BP Batam Amsakhar Ahmad mengatakan, penyusunan rencana kerja dan anggaran 2027 diselaraskan dengan tema rencana kerja pemerintah, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Arah tersebut menjadi dasar BP Batam dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan pada tahun mendatang. Dari total usulan anggaran tersebut, BP Batam mengalokasikan Rp665,11 miliar untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Anggaran itu mencakup sejumlah fasilitas strategis seperti pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, fasilitas air bersih, dan pengolahan limbah atau IPAL, kawasan pariwisata, hingga fasilitas kesehatan.
8: Bahwa dari total anggaran sebesar Rp1.474,38 miliar itu, untuk program pengembangan kawasan strategis Rp665,11 miliar diantaranya, sama dengan 45,11% digunakan untuk belanja infrastruktur agar program BP Batam tahun 2027 yang akan datang dapat berjalan secara baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan pengelolaan anggaran BP Batam perlu dilakukan secara efektif, akuntabel, dan inklusif. Program yang dibiayai melalui anggaran tersebut juga perlu memiliki indikator yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
9: BP Batam, kami apresiasi perkembangan, kami juga mendengar banyak hal-hal positif terkait BP Batam dan testimoni ini datangnya langsung dari lapangan. Pelaku usaha dan beberapa teman kami juga mengakui. Kami berharap terkait belanja infrastruktur ini bisa dieksekusi dengan baik. Ya, karena ya kalau bicara Batam, pasti orang, terutama investor, akan membandingkan dengan negara tetangga.
7: Komisi 6 juga menekankan pentingnya program BP Batam dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing Batam. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting agar alokasi yang diajukan dapat memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih setia bersama kami ya di Ranai Sore. Pendengar, selamat sore juga untuk yang baru saja kembali dari tempatnya beraktivitas, atau mungkin hingga saat ini masih ada kesibukan ini yang dikerjakan ya. Semangat untuk Anda, semoga hari ini menyenangkan awal pekannya ya. Nah, pendengar, jelang ulang tahun ya. Nah, ulang tahun Kepulauan Riau ini, barangkali tadi juga Anda menggunakan seragam ataupun baju kurung Melayu ya. Nah, karena ada instruksi dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ya, dalam rangka memperingati dan memeriahkan hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-24, maka seluruh pegawai pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, kemudian instansi vertikal BUMN dan BUMD serta swasta menggunakan baju kurung Melayu pada hari kerja mulai hari ini tanggal 21 September peringat hingga tanggal 26 September 2026 ya. Baik pendengar, ada lagu-lagu dan juga informasi-informasi nanti juga masih akan kami sampaikan ya, menemani Anda di Ranai Sore ini.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, nggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, Perum Bulog Cabang Natuna mencatat telah menyalurkan sebanyak 69.000 liter minyak goreng jenis minyak kita melalui jaringan rumah pangan kita atau RPK hingga September 2026. Mengutip informasi dari Antara, pendengar, pemimpin cabang Bulog Natuna Pencius Siburian mengatakan bahwa saat ini terdapat 5 RPK yang aktif melakukan transaksi dengan Bulog untuk penyaluran minyak goreng dan seluruhnya berada di kawasan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP atau Pasar Ranai. Nah, peringat penyaluran minyak kita ke depan juga direncanakan diperluas melalui berbagai saluran meliputi pasar SP2KP, pasar daerah lainnya, kemudian RPK, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, serta retail modern. Namun Bulog tidak dapat menyalurkan minyak kita secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan bazar maupun gerakan pangan murah atau GPM ya. Nah, dalam penyaluran saat ini Bulog tidak menetapkan pembatasan kuota pasokan secara khusus bagi setiap outlet. Pendistribusian dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan stok. Nah, pendengar, untuk pengiriman minyak goreng ke kios ini dijadwalkan 2 kali dalam sepekan, yakni Senin dan juga Kamis ya. Dalam setiap pengiriman, masing-masing outlet biasanya menerima sekitar 50 kardus ya setiap outletnya. Baik, pendengar, untuk harga eceran tertingginya sendiri ini Rp15.700 per liternya ya, yang disalurkan melalui jaringan RPK. Ya, informasi ini juga dapat Anda akses di Antara News sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari

semua. Jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus.

Hujan ini jadi lancar ya, air bersihnya mengalir. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat bahwa hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu bernuansa islami yang akan kami hadirkan jelang kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan Mutiara Senja.

Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan gemah wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Fazlika membacakan surah Toha ayat 124 yang akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Dengarlah Teguran Orang Lain, disampaikan oleh Ustadz Suherman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'da. Kaum muslimin, pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan santapan rohani dengan tema Dengarlah Teguran Orang Lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Maha suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluk-makhluknya di seluruh muka bumi ini. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Kaum muslimin, mutiara senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Bayangkan saudara-saudara, jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan, mau jadi apa kita semua? Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran, sehingga ia bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhadhu asyaitana awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surah Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa taala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang-orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus berbuat maksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah, ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut-mulut manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Teguran sebagai ungkapan kasih sayang. Kadang
sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus. Termasuk dalam soal teguran ini, biasanya orang yang menegur diartikan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan mungkin menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari artian tersebut, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan untuk memberi kemudahan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, tapi justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu pertama, berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Kedua, saling menyadarkan satu sama lain. Dan yang ketiga, menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur. Karena itu, jadikanlah teguran dari saudaramu sebagai sarana untuk introspeksi diri, sarana untuk mengoreksi diri, apakah selama ini yang kita lakukan sudah benar atau masih salah. Teguran sebagai guru di lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku-buku, dari ceramah-ceramah dan sebagainya. Tapi saat berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Kenyataan terkadang tidak selalu mengikuti kehendak kita. Terjadi kegamanan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitasnya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan kenyataan hidup kita. Teguran sebagai cermin memperindah diri. Kaum muslimin pendengar RRI dimanapun berada, ego manusia selalu mengatakan, kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda dan semuanya bagus, kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang teranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin, dengan penuh percaya diri, ia yakin, kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seseorang mukmin pun bisa khilaf. Kalau seorang ulama pun bisa salah. Kalau seorang pemimpin pun bisa kepeleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai
cermin yang bisa menyadarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin, pendengar RRI dimanapun berada, demikian santapan rohani singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar radio manapun berada, baru saja kita dengarkan Gebang Wahyu Ilah yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.46 waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام حمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di

0: Tuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. 105,9 MHz Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami sapa nih yang lagi santai malam ini setelah seharian ini sibuk dengan aktivitasnya ya. Atau mungkin ada juga yang lagi kurang sehat, semoga lekas pulih kesehatannya ya di perubahan cuaca ini pendengar ya. Kadang juga membuat tubuh kita jadi kurang fit dari terpapar panas ya, cuaca panas kemudian beralih ke dingin atau sering hujan. Nah, kadang juga membuat tubuh kita tidak siap untuk menghadapi perubahan cuaca ya. Nah, pendengar, mengapa sih cuaca bisa mempengaruhi imunitas? Ya, jadi ada beberapa hal pendengar yang bisa memicu berbagai respon dalam tubuh ya, tidak hanya sekedar membuat tubuh tidak nyaman, tapi perubahan cuaca juga bisa membuat virus menjadi lebih mudah menyebar. Ya, suhu dingin dan kelembapan tinggi menjadi kondisi ideal bagi virus penyebab flu, batuk, dan ispa. Kemudian tubuh kita juga jadi butuh adaptasi pendengar. Saat cuaca berubah, maka tubuh kita akan berusaha menyesuaikan diri. Energi yang seharusnya untuk imun jadi terbagi. Nah, gejala ringan pun lebih mudah muncul, seperti batuk, pilek, atau badan jadi terasa lemas ya, sering terjadi saat cuaca tidak stabil. Ya, seperti apa langkah sederhana yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga imunitas kita di saat perubahan cuaca, nanti akan kami sampaikan informasinya. Ada lagu-lagu yang akan kami hadirkan dulu untuk menemani Anda pendengar. Selamat malam.

0: Paingan nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar sejenak, kami mohon perhatian Anda, kami sampaikan berita keluarga yang kami terima dari Syah Diman di Batu Gajah. Berita keluarga ditujukan untuk sanak saudara dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Samsiah binti Ibrahim. Telah berpulang ke rahmatullah Samsiah binti Ibrahim pada hari ini pukul 16.15 menit waktu Indonesia Barat dalam usia 63 tahun. Jenazah akan disemayamkan di rumah wakaf Baitun Nur Sebala pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan jenazah akan disolatkan di Masjid Baitun Nur Sebala setelah solat zuhur besok, dan akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Saranglang. Untuk lebih jelasnya, pendengar, kami ulangi sekali lagi berita keluarga yang kami terima dari Syah Diman di Batu Gajah ditujukan untuk sanak saudara dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Samsiah binti Ibrahim. Telah berpulang ke rahmatullah Samsiah binti Ibrahim pada hari ini pukul 16.15 menit waktu Indonesia Barat dalam usia 63 tahun. Jenazah akan dibawa di rumah wakaf, maksud kami akan dibawa ke rumah wakaf Baitun Nur Sebala pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan jenazah akan disolatkan di Masjid Baitun Nur Sebala setelah solat zuhur, dan akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Saranglang. Demikian disampaikan atas nama pengirim berita, diucapkan terima kasih. Baik, selamat malam pendengar yang tengah bersiap untuk menikmati makan malamnya ya. Mungkin menunya juga yang spesial yang sudah disajikan ya untuk keluarga tercinta. Nah pendengar, agar imunitas kita tetap terjaga ya saat kondisi cuaca berubah dari panas ke hujan, dari hujan ke panas, nah salah satunya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Ya, mengutip informasi dari situs ayosehat.kemkes.go.id, pendengar, hal paling dasar yang sering disepelekan yaitu cuci tangan menggunakan sabun secara rutin. Nah, kemudian cara lainnya adalah hindari sering menyentuh wajah, pendengar, serta gunakan masker saat di tempat ramai atau dekat orang sakit. Ya, kebiasaan ini sangat efektif untuk mencegah penularan penyakit ya. Dan masih ada juga cara lainnya seperti memenuhi nutrisi pendukung imun ya. Nanti akan kami sampaikan informasinya untuk Anda. Dan untuk yang baru saja monitor, selamat malam. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: ...105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tubuh kita butuh asupan nutrisi yang tepat ya, agar sistem imun kita bekerja optimal, terutama vitamin C untuk membantu produksi sel imun. Kemudian vitamin D juga sangat penting ya, saat kita kurang terpapar sinar matahari. Nah, kemudian zinc. Nah, zinc ini juga bisa membantu perbaikan sel dan juga daya tahan tubuh. Kita bisa mendapatkannya dari buah dan juga sayur segar, kemudian kacang-kacangan, ikan berlemak ya. Nah, cara lainnya agar imunitas kita tetap terjaga saat cuaca sedang berubah ya. Jangan lupa cukup minum air putih ya. Karena kadang kan saat cuaca dingin, rasa haus biasanya berkurang ya, padahal kebutuhan cairan tubuh kita tetap sama pendengar. Untuk itu, usahakan tetap cukupi kebutuhan cairan tubuh kita agar fungsi sel tubuh tetap terjaga sehingga mendukung sistem imun dan menjaga saluran pernapasan tetap lembab ya. Jangan lupa juga kualitas tidurnya dijaga, cukup istirahat, istirahat yang berkualitas tentunya ya. Kemudian rutin bergerak dan juga olahraga serta melindungi diri saat beraktivitas di luar. Ya, pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di ayosehat.kemkes.go.id. Selamat malam. Dan nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsudinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini apa memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser

0: Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pemberilan, Desa Pemberilan.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
2: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 4 kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
1: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
4: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
5: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
4: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
6: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
4: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan

0: Dan pengelola keuangan haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
1: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
2: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
1: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
2: Iya, betul.
1: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
2: Iya.
0: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
3: Kenapakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
5: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas, termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
6: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari, setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
5: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren, khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
7: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
8: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
9: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
8: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
7: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia, karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
8: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Esensi buku Hidup Bahagia karya Jonathan Fields. Buku ini membahas secara komprehensif tentang cara mencapai kebahagiaan yang sejati, yang bukan hanya berasal dari materi atau kesuksesan eksternal, tetapi juga dari kualitas hidup secara keseluruhan. Fields menekankan bahwa kebahagiaan adalah hasil dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, hubungan sosial, dan kontribusi terhadap dunia sekitar. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, di mana kebahagiaan muncul ketika seseorang mampu mengelola diri, membangun hubungan bermakna, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai dan tujuan pribadi. Di awal buku, Jonathan Fields menekankan bahwa kebahagiaan bukan sekedar emosi sesaat, tetapi kondisi yang stabil yang lahir dari kebiasaan, sikap, dan keputusan hidup yang konsisten. Banyak orang mencari kebahagiaan melalui pencapaian materi, status, atau pengakuan sosial. Tetapi pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa hal-hal tersebut hanya memberikan kepuasan sementara. Fields menjelaskan bahwa kebahagiaan yang tahan lama muncul dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kesehatan, hubungan, pencapaian, dan makna hidup. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pentingnya kesadaran diri dan refleksi. Fields menekankan bahwa seseorang harus memahami diri sendiri, nilai tujuan, keinginan, serta batasan diri. Tanpa kesadaran diri, seseorang mudah terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan atau terpengaruh oleh ekspektasi orang lain. Dengan refleksi diri, seseorang dapat mengenali apa yang benar-benar penting, menentukan prioritas, dan membuat keputusan yang selaras dengan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini juga membahas peran kebiasaan dan pola pikir dalam membangun kebahagiaan. Fields menegaskan bahwa kebiasaan kecil sehari-hari seperti berpikir positif, bersyukur, menjaga kesehatan, dan menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermakna memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup. Pola pikir yang fleksibel dan optimis memungkinkan seseorang menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan melihat kesulitan sebagai peluang belajar, bukan hambatan. Selain itu, Fields menyoroti pentingnya hubungan sosial yang bermakna. Ia menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan kualitas hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas sangat menentukan kebahagiaan hubungan yang sehat, membangun, dukungan emosional, rasa aman, dan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Sebaliknya, hubungan yang toksik dapat merusak kesejahteraan mental dan fisik. Oleh karena itu, buku ini mendorong pembaca untuk membangun koneksi yang positif, saling menghargai dan memberi makna dalam kehidupan orang lain. Buku ini juga menekankan peran kontribusi dan memberi makna dalam hidup. Fields menunjukkan bahwa orang yang merasa hidupnya bermanfaat bagi orang lain cenderung lebih bahagia. Kontribusi tidak harus besar atau monumental. Tindakan kecil seperti membantu sesama, membimbing orang lain, atau berbagi keahlian dapat memberikan kepuasan batin yang luar biasa. Dengan menemukan tujuan hidup yang lebih besar dari diri sendiri, seseorang dapat mengalami kebahagiaan yang mendalam dan tahan lama. Jonathan Fields memberikan panduan praktis untuk menciptakan kehidupan seimbang. Buku ini mendorong pembaca untuk merawat kesehatan fisik melalui olahraga dan pola makan yang baik, menjaga kesehatan mental melalui refleksi dan mindfulness, memperkuat hubungan sosial, dan mengejar tujuan yang bermakna. Fields juga menekankan pentingnya fleksibilitas, yakni kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan menerima ketidaksempurnaan dalam hidup tanpa kehilangan rasa syukur. Buku Hidup Bahagia menegaskan bahwa kebahagiaan bukan tujuan yang harus dicapai secara instan, tetapi proses yang harus dibangun melalui kesadaran diri, kebiasaan positif, hubungan bermakna, dan kontribusi. Fields menekankan bahwa setiap individu memiliki kendali atas kebahagiaan mereka sendiri dengan pilihan, tindakan, dan perspektif yang tepat. Pesan utama buku ini adalah bahwa hidup yang bahagia bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih sadar, lebih bermakna, dan terhubung dengan diri sendiri dan orang lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai yang lagi menikmati waktu santainya saat ini melepas lelah ya. Besok biar semangat lagi untuk beraktivitas ya. Semoga waktu istirahatnya juga maksimal untuk malam ini pendengar. Besok pagi bisa bangun dengan semangat ya menyambut hari baru. Hari ini tanggal 21 September pendengar juga diperingati ya sebagai Hari Rasa Syukur Sedunia. Sudahkah kita bersyukur hari ini pendengar? Ya, banyak hal yang patut untuk kita syukuri setiap harinya ya. Jadi pendengar, Hari Rasa Syukur Sedunia ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menghargai berbagai berkah yang dimiliki, serta mengingat orang-orang yang memberikan arti dalam kehidupan kita. Nah pendengar, melalui peringatan Hari Rasa Syukur Sedunia, setiap orang didorong ya untuk mengungkapkan rasa terima kasih sekaligus menumbuhkan budaya saling menghargai dan juga berbuat baik. Jadi pertama kali pendengar, Hari Rasa Syukur Sedunia ini diperingati atau bermula ya dari tahun 1965 yang diciptakan oleh Sri Sinmoy yang merupakan seorang pemimpin spiritual dan guru meditasi. Informasi ini pendengar kami akses dari detik.com ya. Lagu-lagu hiburan akan menemani suasana malam Anda. Pendengar, tetaplah bersama kami.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai malam ini. Anda ditemani rekan sekerja kami Murniadi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat saat ini kami akan menghadirkan drama radio, dan nanti setelahnya Anda dapat mengikuti acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak ya. Drama radio malam ini dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah

0: Senang sekali sudah bersama kami melalui sambungan telepon. Ada Pak Haji Hasmar Nasution, Ketua Ikatan Keluarga. Biasanya kalau musyawarah-musyawarah ini berapa kali ini? Atau kalau emang udah sekali sudah ditentukan, sudah deal semuanya, sudah setuju, ya udah sekali aja? Atau ada mungkin masih mikir-mikir dulu? Pernah nggak begitu Pak Hasmar? Ada beberapa kali perundingan gitu, ya, musyawarah gitu?
1: Jadi istilahnya kalau rapat kecilnya itu memang belum disebut sebagai mertahi. Mm-hmm. Baru istilahnya menyampaikan hajat kita dengan kahanggi, dengan keluarga-keluarga terdekat kita yang satu marga. Okay. Nanti kita sampaikan di sana hajatnya, mau ngambil perempuan, mau pesta. Kemudian kita sampaikan juga yang punya rumah, mau motong kambing atau mau motong kerbau atau motong sapi. Kemudian nanti hanya hiburannya, mau kasidah, mau keyboard, kalau istilahnya di sana itu keyboard rokin tunggal, di sana itu istilahnya keyboard, nah, atau memang band yang besar gitu ya, atau jadi, gondang, gondang sembilan.
0: Jadi kotor, di gitu. Ya, di musyawarah ini semuanya disepakati nanti Pak Hasmar ya?
1: Iya, jadi nanti yang ini yang kita sampaikan kepada halayak ramai, sudah diputuskan di keluarga, oh ini. Jadi kalau manortor itu kan itu adanya, enggak sembarangan juga, harus ada juga hal-hal yang memang harus dipenuhi. Jadi kalau manortor itu kan dia harus kerbau yang dipotong, enggak boleh sapi.
0: Oke. Nah, Pak Hasmar, kalau acara-acara musyawarah gini biasanya pakai baju adat enggak sih, Pak Hasmar? Atau pakai baju formal aja gitu. Kalau di sini kan biasanya pakai baju Melayu itu, baju kurung. Nah, kalau di Tapsel sendiri gimana tuh? Pakai baju adat atau enggak ini kalau di musyawarahnya ini sendiri? Perundingan itu.
1: Kalau di Tapsel itu biasanya pakai baju biasa, pakai baju muslim. Okay. Dan juga bisa pakai baju yang sopan lah.
0: Okay, okay.
1: Nah, biasanya kalau yang udah haji-haji dia memang pakaian sorban dia gitu aja. Kemudian yang istilahnya yang dirajakan ya begitulah, ada misalnya tiket tertentu dikasih yang untuk penduduk raja. Kalau pakaiannya biasa.
0: Oh, tidak menggunakan pakaian adat. Mungkin memang kalau ngomongin pakaian adat, kalau Melayu ya mungkin agak simpel ya, baju kurung dibandingkan baju-baju adat daerah lain ya. Mungkin agak lebih ribet barangkali. Makanya agak ya mungkin acara-acara tertentu Pak Hasmar ya menggunakan baju adat ini ya.
1: Ini kalau di pestanya baru. Kalau di musyawarahnya kita memang banyak yang muslim. Identiknya memang muslim. Karena biasanya kan mertahi itu pun biasanya selepas sholat isya malam-malam.
0: Oke, Pak Hasmar, kita jeda dulu untuk kita kembali ke lagu. Boleh? Ini ya. Kita kembali dengerin lagu-lagu dari daerah Tapanuli Selatan. Kali ini ada Raja Fatih Nasution dan Viva Agora Nasution. Lagunya berjudul Tubuh Ni Marga.

0: Pendengar masih bersama kami di Pesona Tembang Persada Batak dan masih bersama Pak Haji Asmar Nasution. Pak Asmar. Halo Pak Asmar.
1: Halo Bang Adi.
0: Oke, masih standby. Nah Pak Asmar, masih ngomongin tentang musyawarah adat ini ya, sebelum acara pernikahan yang mempertemukan kedua belah pihak atau kedua keluarga mempelai. Biasanya ini selain keluarga utama kedua mempelai, apakah di musyawarah ini ada diikutkan juga ini misalnya ketua-ketua adat gitu, Pak Asmar?
1: Ya, makanya di kampung kita itu kan itu namanya pihak Harajaun. Jadi tokoh adat itu yang menjadi raja di daerah itu.
0: Oh, diikutkan juga ya? Oke.
1: Iya. Karena bagaimanapun pelaksanaan pesta itu, itu tetap menggunakan adat. Apabila itu digunakan adat, maka raja setempat wajib terlibat. Nah, disitulah dia nama dia adat. Kalau rapat desa, dia nggak ikut raja.
0: Iya. Tapi kalau ketua-ketua adatnya ini, atau raja adat lah ya, ini bisa memberikan... masukan juga atau sekedar untuk ikut aja gitu? Atau fungsinya seperti apa nih Pak Asmar?
1: Ya, fungsi dia itu ya memberikan masukan, boleh atau tidak dilakukan.
0: Okay.
1: Itu hak prerogatif dia.
0: Oh, jadi besar dia, juga ya ininya?
1: Ya, kalau kita menyalahi adat, nggak boleh melanggar adat.
0: Okay.
1: Jadi makanya raja itu harus ada di situ. Nah, raja itu kan ya umpamanya yang dituakan, mungkin dia ada istilahnya berhalangan, nanti ditugaskan dia anak dia, atau mungkin ditugaskan dia adik dia, gitu. Jadi tetap ada yang namanya mupakat itu, merkahi itu wajib ada rajanya di situ.
0: Oh, jadi pengaruhnya juga besar Pak Asmar ya ternyata.
1: Iya, karena memang dari raja-raja inilah yang nanti menilai kegiatan ini sesuai atau tidak. Okay. Melanggar adat nanti kan dikasih tahu dia.
0: Walaupun tidak bagian dari keluarga, tapi kalau udah ketua-ketua adat ini tetap pengaruhnya besar ya bagi keberlangsungan acara-acara adat seperti pernikahan ataupun acara-acara lainnya juga ya. Pak Asmar. Nah, ada acara-acara khusus nggak Pak Asmar kalau di acara perundingan atau musyawarah ini Pak Asmar? Kalau di adat Tapsel sendiri?
1: Sebenarnya tidak ada, nggak ada.
0: Okay.
1: Cuma mungkin yang nggak nanti setelah kalau di pihak laki-laki kan dia merkahi, nanti dia mungkin lagi dengan pihak yang perempuan di sana.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk yang perempuan di sana itu mas kawinnya apa?
0: Oh.
1: Kemudian hari apa pertemuannya? Nah, kemudian nanti kan di situ ada lobby-lobby. Kadang-kadang kan kalau zaman sekarang ini kan kalau orang orang berada itu macam-macam aja kalau di kampung saya itu, di kampung kita sana di daerah Batak. Dia kadang-kadang minta mas kawinnya harus sekian.
0: Oke.
1: Okay. Minta lagi kebunnya harus sekian.
0: Waduh.
1: Nah, jadi itu. Nah, jadi nanti itu kan dimusyawarahkan lagi.
0: Oh iya, iya. Sama itu yang dimusyawarahkan ya.
1: Laki-laki. Jadi balik lagi, atau mungkin di situ juga kalau jauh, di situ juga. Bisa di teras atau ruangan tersendiri, mupakat itu yang pihak laki-laki, yang mana yang bisa dipenuhi, yang mana tidak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi gitu. Jadi kadang-kadang ini aja yang agak lama, kadang-kadang sampai mau jam 2, jam 3, baru putus.
0: Apa tuh Pak Asmar yang bikin lama tadi? Itu tadi yang bikin lama malam ya? Itu. Halo Pak Asmar?
1: Iya. Iya, iya.
0: Jadi ada hal-hal yang bikin lama musyawarah ya sampai-sampai dini hari juga ya. Nah, kalau acara-acara seperti
1: ini, kalau di adat kita yang seperti ini namanya adat. Jadi memang semakin lama istilahnya dapat kesimpulannya, persetujuannya, ya itu yang namanya adat itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sampaikan dulu maksud kita, nanti tawar menawar di sana tuh okay. Gitu ya. Jadi itu namanya adat. Jadi kalau makin lama, maka perempuan itu kan makin terhormat gitu ya. Kalau makin, dalam adat.
0: Iya, iya.
1: Tapi sebenarnya kalau dalam agama kan tidak gitu ya. Tapi dalam adat itu mintanya seperti itu.
0: Makin susah didapetin. Jadi, gitu Pak Asmar ya.
1: iya. Jadi seolah-olah harga diri dari tiap perempuan itu semakin tinggi.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi itu aja yang memang menarik ya. Masalah
0: pakat
1: ini atau mertahi ini. Ya.
0: Pak Asmar, kalau ngomongin tentang kalau ngumpul-ngumpul kan nggak lengkap nih kalau nggak ada hidangan-hidangan. Nah kalau di acara musyawarah ini hidangan apakah hidangan tradisional juga yang disajikan nih Pak Asmar?
1: Ya, tetap hidangan tradisional.
0: Oke.
1: Itu biasanya pulut.
0: Pulut
1: bersama inti pulut. Beras pulut yang udah dimasak bersama inti.
0: Inti kelapa.
1: Inti daripada kelapa.
0: Oh.
1: Bersama dengan Melayu
0: sama sih. Sama juga ya.
1: Kalau Melayu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau Melayu sini kan dibuat tempatnya dari plastik-plastik itu menjadi kue gitu kan, tambul gitu. Kalau di sana memang tidak langsung dipiring.
0: Nah, oh, dibagi
1: satu-satu
0: gitu. Tapi kalau sini dulu gitu juga, Pak, dipiring aja. Enggak ditempatin ya. Udah sekarang aja ini. Udah dipakai tempat-tempat plastik.
1: Jadi kemudian itu sampai sekarang masih gitu. Saya kebetulan bulan kemarin saya balik pesta anak adik saya.
0: Oh, sempat pulang kemarin. Oke. Dan apakah masih menjalankan adat-adatnya, Pak? Kemarin, Pak, ponakannya.
1: Iya,
0: masih ya. Oke.
1: Menjalankan adatnya.
0: Oke.
1: Jadi sehingga saya yang udah lama-lama enggak di sana, ngantuk saya dengarnya.
0: Oke, Pak Asmar.
1: Kalau kita kan di zaman sekarang ini kan kalau kita yang udah apa ini kan merantau ini yang penting efisien sama-sama kan gitu. Tapi dalam adat kan ada tahapan-tahapannya gitu.
0: Oke, Pak Asmar, nggak kerasa ini udah di penghujung. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali nih Pak Asmar terkait apa yang kita perbincangkan malam ini. Tentang musyawarah adat sebelum pernikahan nih Pak Asmar. Silakan Pak Asmar.
1: Ya baik. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam musyawarah ini adalah nilai kekeluargaan. Jadi bagaimana suatu pekerjaan ahli rumah atau pekerjaan pribadi itu dilimpahkan dengan kaum pemilih dengan satu kampung sehingga itu dikerjakan sebersama-sama. Jadi ada di situ ada nilai gotong royongnya yang tidak selamanya dibayar pakai uang. Kalau kita di kota ini kan bayar gedung ya udah, bayar CO-nya ya udah selesai.
0: Oh, iya.
1: Di sana tidak laku gitu.
0: Bayar WO ya.
1: walaupun di gedung, tapi mereka masih tetap gotong royong untuk menyiapkan itu. Kemudian kalian natolu bagaimana susunan-susunan struktur ya adat di kampung itu di daerah itu tetap terpelihara yang saya sampaikan tadi yang ya, ada kahanggi, ada mengboru, ada moro, nah itu tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi dengan demikian, mertahi bukan hanya persiapan pesta pernikahan. Nah, sebenarnya orang tua sendiri bisa saja kerjakan sendiri gitu ya. Tetapi juga ini merupakan suatu wujudnya untuk nilai-nilai luhur dan adat Batak ya, khususnya Batak Mandailing di sana. Jadi sehingga kehidupan bermasyarakat itu memang dirasakan enak, nyaman, bahagia. Orang lain dapat kita ikut bahagia kan gitu.
0: Berarti gotong royongnya masih dapat nih Pak Asmar ya?
1: Ya, jadi adatnya itu sebenarnya itu kebersamaan itu. Jadi kalau nggak ada kebersamaan, ada lagi adat gitu. Jadi ngumpul sama-sama 3 hari sebelum pesta, udah cari kayu api apa segala
0: macam
1: gitu. Iya, model-model itulah kita.
0: Oke.
1: Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu khususnya untuk keluarga Batak yang ada di rantau, ya kalau kita tetap istilahnya menjunjung tinggi adat dan budaya kita dimanapun kita berada.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Adi.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak juga Pak Asmar. Semoga obrolan kita malam ini bermanfaat. Dan ya itu tadi, semangat terus buat Pak Asmar. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Kapan lagi nih rencana berangkatnya Pak Asmar? Ada rencana berangkat waktu dekat-dekat ini?
1: Masih ada, saya alhamdulillah masih ada tugas, masih dipercaya jadi asesor konsultan pendidikan.
0: Mantap.
1: Ya, jalan nanti bulan apa? Bulan Oktober nanti berangkat lagi.
0: Oh, bulan depan ya. Oke, tetap jaga kesehatan Pak Asmar. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kita malam ini di Pesona Terbang Persada Batak. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan dan pendengar. Sampai di sini jumpa kita di PTP Batak malam ini bersama Pak Haji Asmar Nasution juga tadi, Ketua Ikatan Keluarga Batak Islam Natuna, IKBINA, membahas mengenai martahi ya istilahnya untuk musyawarah adat sebelum pernikahan di adat Batak Tapanuli Selatan. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar, dan saat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu. Malam ini Ruang Rindunya Anda bisa request lagu-lagu Indonesia ya, di era 80-an, 90-an, 2000-an. Selamat malam semuanya, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat siang, Bang. 91 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar. Jumpa lagi malam ini bersama saya, Adi, di Ruang Rindu. Dan seperti biasa, buat yang ingin gabung, yang ingin request lagu-lagu lama, yang ingin mengobati rasa rindunya dengan lagu-lagu kenangan malam ini, silakan ya di 0811 703 3669. Sudah kita awali dengan lagu Gadisku dari Trio Libels. Ini lagu di rilis tahun 1989, pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dan kurang banget.
0: Oh, Bang Suhirman. Yeah. Malam nih sejuk, Bang Suhirman.
1: Sejuk sikit lah.
0: Sejuk. Udah ngopi belum?
1: Lah ngopi.
0: Nah, biasanya berapa gelas hari, Bang Suhirman?
1: Hari ini cukup sejuk.
0: Tak terhitung gelas lagi ya, karena cuaca sejuk.
1: Malam ini pop lagu kita.
0: Lagu pop lah. Kalau dangdut tak bisa tidur nanti. Lagu Indonesia kita malam nih, Bang Suhirman.
1: Enggak, lagu dari hati seorang wanita, Bang.
0: Apa judul tadi, Bang Suhirman?
1: Hati seorang wanita.
0: Hati seorang wanita. Wah, ini mengingatkan kepada seorang wanita nih barangkali ya, Bang Man.
1: Yang wanita tabuhan dulu.
0: Asik. Tahun berapa ingat tak?
1: Hah?
0: Tahun berapa ingat tak?
1: Ingat apa?
0: Hah? Yang anu nih, yang kenangan Bang Suhirman nih.
1: Tahun 80-an lah.
0: 80-an, lama betul. Nah,
1: itu pelaku.
0: Salam-salam buat siapa nih, Bang Suhirman?
1: Ya, salam dia. Ada Mario, ada Rupiah, Kak Daru kita di Air Kolek, Laut di Air Raya. Untuk Bang Jakyus juga, ada Bang Iman juga di Tanjung Batu, untuk Kak Milan, untuk Bang Tarmizi, untuk semua lah Bang Adi, kita nak gabung-gabung ke lah.
0: Oke, Bang Irman.
1: Untuk Bang Adi juga sebenarnya partnernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irman. Penelpon pertama kita di Ruang Rindu malam ini, lagunya Hati Seorang Wanita. Kalau tidak salahin dari Betaria Sonata ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori dalam lagu.
0: Dari Padang Kura kita ke Air Kolek bersama Kak Darasati. Sehat malam nih, Kak Darasati?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Nah, request lagu apa nih, Kak Darasati?
2: Kalau Judika bisa tak?
0: Judika yang judulnya Mbe, no?
2: Cinta di atas cinta.
0: Kalau yang itu di atas 2010, tak bisa malam nih, Kak Darasati.
2: Pingin lagu itulah, tak lama tak dengar.
0: Kalau Judika yang adanya yang 2000-an itu yang bukan Rayuan Gombal. Kemudian apa ya yang satu lagi itu? Lagu hits Judika itu. Lupa pula saya.
2: Jelah laguan jelah apa tu? Raja.
0: Raja?
2: Nah.
0: Judulnya apa tuh?
2: Judulnya apa ya?
0: Aduh. Lah, lupa pula
2: ada
0: sama.
2: Yang baru agak baru sih.
0: Kalau yang baru-baru tak bisa nih, Kak Dara.
2: Tuh lagu apa yang akhirnya?
0: Yang 2000-an. Kalau 2000-an banyak kalau tak salah lagu Raja nih yang sama-sama apa ya? Yang judulnya Jujur, terus Manusia Biasa.
2: Lagi.
0: Benda lagi ya, Cinderella.
2: Atau Jujur.
0: Jujur, oke. Jujur ya.
2: Jujur.
0: Oke, ditunggu lagunya, ini lagu rilisan tahun 2003. Salam-salamnya buat siapa nih, Kak Dara?
2: Itu Bang Suherman.
0: Terus
2: sama Mario, sama Mak Ngahje,
0: Mak Ngahje,
2: sama Long Is, sama Kak Mos, Ardi aja lah sama operatornya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Darasati di Air Kolek Ranai. Lagunya malam ini dari Raja. Jujur ya.

0: Lanjut lagi di belakang Kak Darasati. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jauh nih, Tanjung Pinang. Apa kabar malam nih Kak Belian?
1: Kabar baik, baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur lah, begadang pula malam nih ke.
1: Gila nih dengan lagu tidur pula deh Bang Adi.
0: Macam mana di Pinang, masih berkabut ke?
1: Masih sikit-sikit, tapi hujan lokal. Di Pinang dah hujan. Kakak kan di dekat bandara waktu sebelah. Jadi belum ada hujan.
0: Oh, hujannya tak sampai sana.
1: Loh, hujan lokal-lokal je. Dekat Bintan lah hujan je. Adilah kurang juga kabut sikit. Kuranglah sekolah semalam hari ini ya.
0: Dah sekolah ke hari
1: sekolah.
0: Ini?
1: Dah sekolah.
0: Kalau di Natuna masih libur hari ini, Kak Belian.
1: Iya, itulah adik jemput tadi. Kak Mijoy masih libur long, kata dia. Ini masih libur anak sekolah, kata dia.
0: Sampai besok liburnya. Ini. Bukan libur sih, belajar di rumah judulnya.
1: Iya, dikasih PR. Macam itu juga, iya. Kan. Kelas 1 SD lah banyak PR dia.
0: Apa lagu malam ini, Kak Belian?
1: Apa lagu dia?
0: Kita Indonesia malam ini. 80-an, 90-an, 2000-an.
1: Indonesia ini je. Apa nama? Tante Cerewet.

0: buat wang nusu, buat mama ekal, buat long is mak ngaji kat sinar, buat mak Nani, buat mak Dani, buat kak Fatima, buat kang Irwan, Teh Dinda, buat kak Sarina Kiki, buat bang Jais, bang Iman, buat bang Adik di Batam, bang Adik Yudhistira di Lampung. Mana lagi?
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Bang Suhirman, bang Asri, buat semua lagi, buat semua aja lah. Buat pendapat pertama sampai terakhir. Buat bang Adi, selamat malam. Selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Belian, Tanjung Pinang. Lagunya ada ya, Titik Sandora, Tante Cerewet judulnya. Lanjut lagi di belakang Kak Belian. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Ruang Rindu. Memori lewat lagu sama Bang Adi yang ganteng itu.
1: Baru saja disenggol tadi sama Kak Belian. Langsung pengas Bang Zai ya. Apa cerita malam ni Bang Zai?
2: Lagunya Bang Adi aja yang milih ya.
1: Lagu
2: tapi suara cewek suara yang cewek. Merdu sekali ya. Salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus lanjut? Senyum ya. Ya
1: senyum, sagedoh lah.
2: Ya senyum benaran ya.
1: Betul.
2: Pelatornya siapa?
1: Ada Kak Danti malam ini.
2: Kak Danti yang cantik itu. Senyum Kak Danti. Senyum
1: Danti.
2: Benaran Kak Danti.
1: Danti
2: senyum sama Kak Berlian di Tanjung Pinang tadi. Yang cantik itu senyum Kak Berlian. Jangan tidur dulu ya. Udah tuh sama Pak Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Harus senyum. Purnama Sari senyum. Senyum benaran ya. Sama Bang Adi di Batam yang ganteng itu senyum juga Bang Adi. Senyum benaran. Satu sama Supridi Pering yang ganteng itu senyum, Pak Supri senyum. Sama Lois di Kota Ranai yang cantik itu senyum. Senyum benaran. Fotokopi yang Kak Berlian tadilah. Orang mau bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Permisi kata Diona di Kupanyan cantik itu.
1: Permisi juga Bang Zai. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zai lagunya nanti saya pilihkan ya. Bendalah kira-kira lagu yang pas buat Bang Zai malam ini ya. Nanti saya belikan Bang Zai. Kita cek dulu lagu-lagunya pendengar. Lagu requestnya Kak Belian, kemudian Kak Darasati, dan lagu permintaannya Bang Zirman di Padangkura. Ini dia, ada Hati Seorang Wanita, Betaria Sonata.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Masih di Ruang Rindu pendengar. Tante Cerewet, lagu dari Titik Sandora, lagu lama sekali ini pendengar. Permintaan dari Kak Darasati di Air Kolek Ranai. Oke, masih bersama saya Adi di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga semangat di malam ini pendengar ya. Dan ya semoga ya, sepanjang hari ini juga, walaupun diguyur hujan sepanjang hari, tetap semangat dengan berbagai aktivitasnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu Bang Adi.
0: Apa kabar Wan Usuh malam ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Masih sehat, walaupun kabut masih ada Wan Usuh.
1: Tidak ada lagi Bang Adi, sudah ada hujan.
0: Alhamdulillah, dah hilang kabut rupanya ya.
1: Iya, udah hilang juga dah.
0: Dah sering hujan berarti di Sambas nih Wan Usuh.
1: Iya, udah ada hujan, udah berapa hari hujan sudah.
0: Oke. Wan Usuh nak request lagu apa malam nih?
1: Lagunya dari Ratih Purwasi, Antara Benci dan Rindu.
0: Antara Benci dan Rindu. Oke, okay. Yeah. Ditunggu lagunya Wan Usuh.
1: Salamnya pertama buat Bang Adi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Nama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, senyum Bang Jai.
0: Senyum buat Bang Ujang, ya.
1: Buat Bang Andi, buat Mbak Ani, buat Bang Tima, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, ayang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan Usuh dari Sambas sudah bergabung di Ruang Rindu malam nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ada Purnamasari. Apa kabar malam ini Purnamasari? Gimana? Oke. Kabarnya gimana ini Purnama malam ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat. Agak kurang dengar ini suaranya.
2: Iya, suaranya di sini.
0: Oke, kalau di Purnama Sari mau request lagu apa nih?
2: Purnama mau dengar lagu ini. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Oke. Jadi harus jujur ya.
2: Ada Bang Zai.
0: Buat Bang Zai, senyum Bang Zai ya. Tak senyum Bang Zai no.
2: Senyum Bang Zai. Jangan marah ya. Ada Ibu Ani Sutati, ada Pak Uji.
0: Oke.
2: Ada Parida, ada Pak Bimjo. Ada Bang Luhut. Mana ada Dinta Karpetai. Baik, Kak Haji, halo, masih
0: sama sih. Oke. Oke, sudah rupanya ya. Terima kasih Purnamasari di Sulawesi Barat, tepatnya dari Polewali Mandar, sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Jangan ada dusta di antara kita. Lagunya ya dari Wis, ini lagu lagu romantis ini ya. Dari Bruri Marantika dan Dewi Yul. Lagunya di rilis tahun 1995 ini pendengar. Satu penampilan sebelum kita ke lagu nih pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam kembali Ruang Rindu, berbagi rindu menurut lewat lagu.
0: Ada Bang Ryan. Sehat malam ini Bang Ryan?
3: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Sehat. Kalau dingin-dingin nih, apa nih, ngopi Bang Ryan atau
3: ngopi? Oh,
0: ngopi.
3: Kopi, gorengan ditemani goreng ubi.
0: Asih. Kalau tak ngemil tak sah ya. Kalau lapar lah. Kalau hujan-hujan dingin nih bawaannya lapar saja nih Bang Ryan.
3: Itu lah. Ditemani gorengan yang berkuah-kuah itu.
0: Aduh.
3: Aduh. Waktu satu. Ini bikin ngiler aja nanti Bang.
0: Apa lagu kita malam nih Bang Ryan?
3: Lagu gitu malam ini ada band banget nih.
0: Ada band.
3: Ya siap ini.
0: Judulnya
3: pemain wanita ya.
0: Pencinta wanita. Pemain cinta.
3: Pemain cinta ya.
0: Kalau pencinta wanita Irwansyah.
3: Ini tadi yang pertama tadi.
0: Oh, pemain cinta ya?
3: Pemain cinta.
0: Oke, okay, ada band.
3: Tapi kebalikannya Bang Ibu, kita nggak termasuk itu.
0: Iya kah? Nah, jujur betul. Satu, jujur betul pula Bang Ryan malam nih.
3: Bukan. Iya.
0: Oke. Okay.
3: Sampai batuk.
0: Lagunya buat siapa nih?
3: Lagu untuk siapa ya? Untuk yang wanita-wanita yang pertama ya. Ya, untuk Kak Bardian ya, Kak Petima, terus Kak apa? Purnamasari.
0: Purnamasari.
3: Is Kak Mus, Mak Nani, Mbak Rusna, Jolinda. Terus Pak Andriano untuk Pak Tarimizi, terus untuk Bang Zainuddin, Bang Pitung, Mario, Pak Andi Yudhistira, Mbak Dinda, Mbak Diona, Pak Yudhistira juga, dan untuk semua aja yang bergabung dan monitor malam ini, Mbak Darasanti juga, Darasanti ya, yang monitor malam ini, dan selamat mendengarkan, dan untuk semua aja lah, untuk Bang Andi juga dan operatornya, selamat malam ya. Oke, Bang Adi.
0: Oke, Bang Ryan, ditunggu lagunya.
3: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ryan Bandar Sah malam ini. Pemain Cinta lagunya ya dari Ada Band. Ini lagu dirilis tahun 2008. Kita ke lagu dulu, pendengar. Yang ingin gabung ditahan dulu. Nanti masih bisa setelah kita cek sound dulu lagu-lagunya. Nanti ada jangan ada dusta di antara kita dari Bru Rimarantika dan Dewi Yul. Ada juga Ratih Purwasi antara Benci dan Rindu, dan ini dia lagu saya belikan buat Bang Zai, Abang Ganteng di Batu Gajah, lagu dari Poppy Mercury, Terlambat Sudah. Semoga suka dengan lagunya Bang Zai ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: 105,9 Rosato RRI Ranai. Masih di Ruang Rindu. Jangan ada dusta di antara kita. Bruri Marantika, kolaborasi dengan Dewi Yul, lagunya permintaan dari Purnamasari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Biasa.
0: Biasa. Dengan siapa ya?
1: Bang Putra.
0: Bang Putra. Agak lain suara Bang Putra malam nih.
1: Lain apa?
0: Mungkin belum ngopi mungkin.
1: Enggak.
0: Sehat malam nih Bang Putra?
1: Sehat.
0: Sehat. Lemah betul malam nih kayaknya Bang Putra. Udah makan belum?
1: Udah.
0: Udah ngopi?
1: Udah.
0: Lagi ha, itu kan semangat. Request lagu apa malam nih Bang Putra?
1: Nenek Perawanku dari
0: Kalau
1: Wali.
0: Kalau yang itu tak masuk tahunnya Bang Putra.
1: Oh, teman. Surti Tejo.
0: Surti Tejo ha, kalau itu masuk tuh biar hilang ngantuk malam nih ya. Surti Tejo Jamrut. Oke.
1: Iya.
0: Salam-salam buat siapa nih Bang Putra?
1: Salam-salam buat Bang Mong di Tanjung. Buat Dendi. Buat Becky. Buat yang paling ganteng itu. Senyum. Buat Bang Mario. Buat yang termahal di Tanjung Pinang. Buat gua usu di mana tuh?
0: Di Sambas.
1: Di Sambas.
0: Lagi. Buat siapa lagi?
1: Buat Kang Iwan di mana enggak tahu juga.
0: Oke.
1: Buat Bang Asri.
0: Bang Asri Sulawesi Selatan.
1: Buat Bang Andi di Batam.
0: Bang
1: buat
0: Andi.
1: Purnamasari.
0: Purnamasari juga. Juga. Oke.
1: Buat Kak Penyiar sama pelatarnya.
0: Terima kasih Bang Putra.
1: Udah itu aja.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra BTL di Tanjung, lagunya malam ini dari Jamrut Surti Tejo. Oke, ditunggu lagunya Bang Putra. Lanjut lagi di belakang Bang Putra. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mario?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat malam ini ya. Semangat nih. Lah sering turun hujan Mario ya.
2: Hujan nih dia.
0: Ah, di mana hujan? Batu Hitam hujan?
2: Siang tadi hujan.
0: Oh, siang tadi. Sekarang masih hujan.
2: Hujan enggak?
0: Kalau sini dah reda.
2: Tapi sama lah.
0: Gerimis-gerimis tipis.
2: Selalu lebat hujan tadi siang.
0: Tadi sama lah di sini gitu juga. Kalau siang.
2: Tak ada gabung.
0: Ada, kapan?
2: Tidak, tadi anak dangdut.
0: Oh, dangdut. Oh, bin sibuk anu nyait jering memo. Mungkin belum selesai.
2: Malam dia ada gabung.
0: Tadi ada.
2: Oke.
0: Apa lagu malam ini Mario?
2: Lagu Nusantara 3 dari Johan Hontung.
0: Nusantara 3.
2: Ada tak Nusantara 3 ada ya?
0: Penyanyinya siapa tadi?
2: Johan Hontung.
0: Johan Untung.
2: Ah, Johan Untung.
0: Oke, okay. Kalau tak salah.
2: Antara satu ada, dua ada, tiga ada.
0: Kalau tak salah.
2: Ada kan?
0: Ada kalau tak salah. Salam-salam dulu Mario.
2: Salam-salam buat Pak Zai. Tadi Bung Putra, Tiga Putra, Bung Midun.
0: Bung Midun.
2: Ada Pak Suarman, Pak Samsur, Binda, Piola, Diona. Ada Hani, ada Kak Emma, ada Purnamasari, ada Mayrona, ada Bang Jais, ada Brian. Buat Wahdi, peraturan.
0: Ada Kak Danti malam ni. Lagunya ada nih Mario.
2: Ada?
0: Ada, ditunggu
2: okay.
0: Ya.
2: Mbak Mahdi sama Mbak Janti, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mario sudah gabung. Lagunya dari Johan Untung yang Nusantara 3 ya. Ini lagu rilisan tahun 82. Oke, kita lanjut lagi di belakang Mario. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Tarmizi?
2: Kabar alhamdulillah sehat. Tapi kalau di Bangka belum ada hujan.
0: Masih panas ya.
2: Masih panas, masih berdebu.
0: Masih berdebu. Kabutnya gimana Pak Tarmizi?
2: Kalau kabutnya udah mulai berkurang.
0: Udah mulai berkurang. Cuma tinggal nunggu hujannya ya.
2: Tinggal nunggu hujannya.
0: Ya, bro. Semoga cepat turun hujan di Bangka Pak Tarmizi ya.
2: Amin.
0: Apa nih lagunya Pak Tarmizi malam ini?
2: Lagunya Suka Sama Kamu dari Bagindas.
0: Suka Sama Kamu Bagindas. Sebentar dicek dulu ya.
2: Sebelumnya kita salam-salam dulu.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Bung Ryan, salam kembali Pak Zuherman, Bung Ar, apa kabar Bung Ar? Semoga sehat. Bung Mario, tidak lupa juga dengan Long It, Pak Rusna, Iganten kita, Pak Zainuddin. Lagunya ada kak?
0: Lagunya masuk 2010.
2: Masuk.
0: Oke, ditunggu lagunya Pak Tarmizi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmizi sudah gabung dari Bangka. Malam ini masih panas cuaca di Bangka ya, belum turun hujan, tapi kabutnya sudah berangsur-angsur hilang, tinggal debunya Pak Tarmizi ya. Ya semoga cepat turun hujan di Bangka. Dan ya walaupun kalau di Natuna sendiri sudah sering turun hujan pendengar ya, tapi di sebagian besar wilayah tanah air saat ini masih dalam fase musim kemarau ya. Jadi di banyak daerah masih cuacanya masih panas pendengar. Oke, kita ke lagu dulu. Nanti ada lagu apa ya? Oke, ini dia, nanti ada Nusantara 3 dari John Untung. Kemudian ada Jamrud dengan Surti Tejo. Dan ini dia lagu permintaan dari Bang Ryan tadi ya. Ada band Pemain Cinta.

0: Hei, baru jam berapa ni? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku ni.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi. Badan kita ni perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.

0: requestnya Mario di Batu Hitam. Jalan Untung dengan Nusantara 3. Ini kayaknya ada jilid-jilidnya ya, dari 1 sampai 3. Nah, ini dirilis tahun 1982, pendengar. Oke, terima kasih Anda yang masih bersama kami di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Becky, tetangganya Bang Putra di Tanjung. Apa kabar malam nih Becky?
1: Alhamdulillah baik Bang, sejuk.
0: Baik,
1: sejuk.
0: Gembira kayaknya Becky setelah hujan ya.
1: Gembira kita Pak, kalau
0: mau hujan. Kalau mau hujan. Panas terus, apalagi seharian ini hujan terus kan. Dari pagi sampai siang. Alhamdulillah dah lancar. Walaupun agak keruh-keruh sikit apapun lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dari guys lagu apa nih Becky?
1: Lagu Wali ini yang masuk Bang.
0: Oke, kalau yang masuk.
1: Tadi 2009 kan?
0: Wali yang judulnya Yang. Betul, yang itu aja?
1: Iya, yang itu aja.
0: Yang, oke. Salam-salam buat siapa nih, Becky?
1: Salam buat Bang Putra deh.
0: Terus?
1: Buat Aki Kak Sedung non. Untuk semua ya Bang.
0: Oke. Okay.
1: Dari yang awal sampai akhir. Untuk Abang gitu sih. Oke, makasih ya Bang.
0: Oke, okay, Becky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Becky di Tanjung, lagunya dari Wali, judulnya Yang. Oke, okay, ini lagu dirilis tahun 2009 ya. Oke, okay, ditunggu lagunya Becky.

0: Di belakang Becky silakan mendengar di 0811 703 3669. Selamat malam nih untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Ranai melalui aplikasi RRI Digital. Semoga sehat malam ini ya. Kalau yang di waktu Indonesia Tengah sudah pukul 23 lebih atau jam 11 malam lebih ya. Saat ini sudah pukul 22, 11 menit pendengar. Ini kalau yang di waktu Indonesia Timur sudah lewat tengah malam ya. Oke, jadi selamat istirahat nih buat yang sudah ngantuk. Hari ini mungkin hari yang melelahkan dengan kerjaannya. Semoga bisa tidur nyenyak pendengar ya. Kita lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Mari Ruang Lagu, Bang Andi.
0: Apa kabar Bang Ar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat,
0: sehat Bang Andi. Di Binjai hari ini hujan juga dari pagi Bang Ar.
1: Oh iya, dari pagi sampai sore tadi Bang Andi.
0: Sama lah berarti ya.
1: Oh iya, di Sempompang sana macam itu juga ya.
0: Sama Bang Ar, hujan sama juga dari pagi sampai siang. Ya sorenya gerimis-gerimis lah.
1: Oh iya betul.
0: Gimana turnamen di Binjai, sudah selesai belum Bang Ar?
1: Belum ya, Bang Andi. Ini udah babak final.
0: Wih, sudah di penghujung rupanya ya.
1: Mungkin tanggal 2, kata orang tanggal 26 ini habis.
0: 26 ini habis finalnya
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin hari Sabtu. Kalau tak Sabtu Minggu
0: pas lah, memang akhir pekan ini mungkin anunya finalnya ya. Kalau tak Sabtu Minggu iya. Tadi ya. Oke. Apa nih lagunya Bang Ar?
1: Kita malam ini
0: lagu Indonesia kita malam.
1: Mancanegara atau pop Indonesia?
0: Pop Indonesia malam ini.
1: Dari Rento Harahap aja
0: lah Bang Ar. Rento Harahap. Judulnya yang mana satu?
1: Judulnya minta Abang Adi aja lah yang milih lagunya.
0: Oke, nanti saya carikan Rinto Harahap buat Bang Ar ya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya tadi ada Bang Termizi ya. Salam balik sama Bang Termizi. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan terus untuk yang kita di Ranai ini, untuk Kak Mus, untuk Bang Ryan, Bang Suherman, Bang Mario, dan terus untuk Long East juga, dan semuanya lah Bang Adi yang bergabung mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu.
0: Oke.
1: Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Bang Adi sama karyawan-karyawati RRI Ranai.

0: Tapi kalanya kalau yeah, hari Senin
1: pamungkas, pekan pamungkas ini.
0: Biasanya kalau hari Senin yang subuh-subuh yeah, biasanya.
1: Liga entah Liga Inggris, Liga Spanyol biasanya yeah, hari Senin dini hari ada, Selasa dini hari juga yeah, ada.
0: Dini hari itu mainnya biasanya kalau hari-hari
1: yeah, selain jam Minggu. 2. Yeah. Nanti kalau

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ada Rinto Harap pendengar, aku tak ingin sandiwara. Lagu saya pilihkan buat Bang Ar yang ada di Binjai tadi ya. Masih di Ruang Rindu pendengar bersama saya Adi di malam ini ya. Dan masih bisa buat yang ingin gabung langsung saja di 0811 7033669. Lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an, 90-an, 2000-an yang bisa anda request malam ini ya. Ya, kalau ada yang requestnya lagu-lagu di era 70-an juga masih oke lah ya. Sekali lagi silakan di 0811 7033669. Oke, yang masih semangat malam ini silakan gabung. Dan yang sudah ngantuk selamat tidur ya. Semoga nyenyak tidur di malam ini. Dan apalagi buat anda yang besok sudah ditunggu dengan rutinitasnya, mungkin ya kerjanya juga mungkin masih banyak besok yang harus diselesaikan. Jadi ya istirahat salah satunya buat tetap menjaga kebugaran tubuh nih pendengar ya. Oke, sudah pukul 22.30 menit saat ini ya, masih santai dengan kopinya malam ini. Apalagi kalau cuaca dingin-dingin ini pendengar ya, setelah seharian diguyur hujan. Ya, sudah mulai sering turun hujan saat ini. Jaga kesehatan pendengar ya. Walaupun sudah sering hujan, tapi kabut masih kerasa ya, belum hilang juga pendengar. Dan belajar di rumah bagi siswa masih diberlakukan sampai besok atau sampai Rabu ya. Dan nanti juga akan dilihat juga, kondisi terkini atau update terbaru dari kualitas udaranya, apakah sudah membaik atau masih ya belum, masih dalam kategori yang tidak baik. Nah, jadi nanti akan diputuskan apakah belajar di rumah diperpanjang atau siswa-siswa kembali sekolah normal seperti biasanya ini pendengar ya.

Baik pendengar, kita langsung cek sound dulu ini lagu requestnya Dandi Dirana ya. Oke, ini ada lagu lama sekali, 42 tahun yang lalu. Lagu yang dirilis tahun 1984, tepatnya dari salah satu penyanyi legend juga, living legend, Atik CB. Ini dia, Rizal.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lainnya.

105,9 Pro 1 RRI Ranai. Lagu ini spesial nih buat yang masih santai mendengarkan Pro 1 di malam ini. Mengapa, dari Nicky Astria. Lagu ini dirilis tahun 1995 pendengar. Dan saat ini sudah pukul 22.49 menit pendengar. Sampai juga di penghujung ruang rindu malam ini. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Dan jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan pendengar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

105,9% RRI Ranai, lagu dari King of Pop Michael Jackson, Heal the World. Ini lagu dirilis tahun 1991. Spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1 ya. Dan dengar, selamat istirahat buat yang sudah ngantuk, jangan ditahan-tahan ya. Yang ya besok mungkin sudah ditunggu dengan berbagai kegiatannya, kemudian sudah menanti ya, semoga semangat terus. Dan semoga sepanjang hari ini juga aktivitas Anda lancar, pendengar. Hari yang menyenangkan dengan berbagai aktivitas Anda ya. Tetap sehat, apalagi di ya kayaknya musim pancaroba sekarang ya, peralihan musim kalau di Natuna sendiri. Dan masih kabut juga, pendengar ya. Jadi ya sebisa mungkin disarankan menggunakan masker nih buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan nih, pendengar ya, untuk meminimalisir atau jaga-jaga kemungkinan-kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh kabut asap ini ya, bisa sebisa mungkin kita hindari, pendengar. Oke, masih ada lagu-lagu dari hits mancanegara malam ini ya. Ada lagu-lagu mancanegara lama di malam ini, spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Selanjutnya ada lagu dari tahun 1983, Total Eclipse of the Heart dari Bonnie Tyler.

0: Sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku, tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford. When I first saw you.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator dan tim, ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar semuanya, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat realisasi program cek kesehatan gratis sudah mencapai 33,3% dari target yang ditetapkan sebesar 46%. Laporan selengkapnya disampaikan Femi Asti Yovani.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan pihaknya mencatat selama Januari hingga 16 September 2026 realisasi program CKG sudah mencapai 33,3% dari target 46% di tahun 2026. Sehingga saat ini Riau masuk dalam 10 besar nasional untuk pelaksanaan program CKG. Zulkifli menuturkan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Zulkifli juga optimis target 46% pada tahun 2026 dapat realisasi dengan masih tersedia waktu kurang lebih 3 bulan hingga akhir tahun nanti.
2: 33,3% itu kan akumulasi dari Januari sampai dengan 16 September. Kita kan masih, kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dewi, menyambut baik adanya program CKG. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis, maka membantu masyarakat yang selama ini takut memeriksakan kesehatannya secara rutin karena terhalang biaya, tetapi sekarang dapat melakukannya secara gratis.
3: Program cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan adanya program ini, masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Adapun kendala beberapa masyarakat pada umumnya, kenapa mereka tidak memeriksakan kesehatan, tidak rutin memeriksakan kesehatan, karena ya mereka takut keluar biaya gitu. Nah, dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, tentunya ini sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat bisa rutin mengecek kesehatannya gitu. Jadi jika ada penyakit, bisa segera diobatin gitu.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya serta mendeteksi sejak dini risiko penyakit.
4: Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Laporannya disampaikan Oni Arianto.
1: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
2: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
3: Erlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur university didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
1: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan peristiwa.
5: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton, serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
6: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2020.

Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, saya akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga hingga pukul 2 pagi nanti, kita hadirkan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3, di mana Anda bisa berkomentar dan juga menyampaikan cerita, keluh kesah maupun juga solusi terkait dengan tema yang akan kita perbincangkan. Yang kali ini kita membahas terkait dengan lowongan kerja bodong masih marak, pencari kerja menjadi sasaran. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari, saya tidak sendirian, ada dua rekan saya, Mutia dan juga Wisnu Wardana, yang nanti akan membantu Anda untuk terhubung bersama saya langsung di studio Pro 3 RRI, memberikan komentar Anda. Nanti di sesi interaktif Anda bisa catat terlebih dahulu melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-88.

Berbicara lowongan kerja tentu saja akan langsung terkait dengan bagaimana jumlah pengangguran terbuka yang ada di negara kita. Ini tercatat ada sekitar 4,85% atau setara dengan sekitar 7,3 juta orang yang masih menganggur, artinya mereka lah ya yang menjadi para pencari kerja. Dan yang miris adalah dari 7 jutaan orang tersebut, 1 juta diantaranya merupakan lulusan sarjana dari S1 bahkan sampai S3. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya karena tidak seimbangnya antara jumlah lulusan dengan jumlah lowongan pekerjaan.

Data terbaru pada tahun lalu ini bahkan menyebut ada 1 banding 10 antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja. Tentu saja ini menjadi PR besar.

khususnya bagi Kementerian Tenaga Kerjaan ya, Kementerian Tenaga Kerja, untuk menyediakan kebutuhan lowongan pekerjaan untuk 7 juta orang yang masih mencari kerja atau menganggur. Kondisi ini tentu membuat kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan para pencari kerja yang sedang mencari kerja, sehingga membuat modus-modus penipuan atau lowongan pekerjaan bodong. Biasanya lowongannya tertulis apa, admin misalnya, tapi ternyata pekerjaan aslinya menjadi sales. Itu seringkali fakta di lapangan banyak seperti itu. Dan menurut pakar ketenaga kerjaan Timbul Siregar, kondisi ini tidak lepas dari masih adanya celah yang dimanfaatkan para pelaku ini ya, oknum-oknum pemberi lowongan kerjaan, di mana desakan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan karena tadi masih tingginya angka pengangguran dan juga kurangnya edukasi soal lowongan kerja palsu. Menurutnya, saat ini masih terdapat masyarakat yang sangat membutuhkan pekerjaan di tengah kondisi sulitnya lapangan kerja. Sebetulnya informasi mengenai ciri-ciri loker bodong atau palsu sebetulnya sudah banyak beredar. Ini bukan hal yang baru, dari dulu sudah ada sebetulnya. Namun karena edukasi kepada masyarakat yang masih perlu diperkuat, karena ini mereka itu mengincar banyak lulusan baru ya, yang masih minim pengetahuan dan pengalaman dalam mencari kerja, sehingga mereka mudah tertipu. Apalagi tadi dengan adanya kondisi di mana lowongan kerja sedikit, sedangkan kepentingan mereka untuk mencari kerja bisa dibilang mendesak. Setelah lulus kuliah atau setelah punya sarjana ataupun ijazah SMA, mereka menginginkan untuk mendapatkan pekerjaan secepat mungkin. Dan melihat banyak lowongan pekerjaan di internet atau media sosial atau aplikasi pencari kerja, dan langsung tergiur. Padahal sebetulnya belum diriset secara detail apakah lowongan ini benar atau palsu, atau banyak syarat-syarat lain, misalnya mensyaratkan harus bayar uang terlebih dahulu. Nah, ini juga yang menjadi catatan. Kita ingin melamar kerja itu ingin mendapatkan uang, bukan di awal malah memberikan uang ke perusahaan, tanda petik ya, ke perusahaan itu. Itu adalah salah satu tanda bahwa pekerjaan atau lowongan pekerjaan tersebut kemungkinan besar bodong atau palsu. Tentu saja kami berdoa dan berharap agar rekan-rekan di sana yang masih mencari lowongan pekerjaan agar segera mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga terhindar dari modus-modus penipuan seperti ini ya. Semoga bisa mendapatkan upah yang layak juga. Karena ya di luar sana memang saat ini masih banyak terjadi penahanan ijazah misalnya, atau upah yang tidak sesuai dan lain sebagainya, yang menjadi masalah bagi sistem ketenagakerjaan kita. Dan ya, ini yang menjadi pilihan tema kita pada dini hari ini. Lowongan kerja bodong masih marak, pencari kerja menjadi sasaran. Silakan pendengar, nanti di sesi interaktif Anda bisa memberikan pendapat dan juga mungkin saran dan solusi dari Anda, atau Anda ingin cerita tentang pengalaman Anda atau saudara Anda, anak Anda, siapapun itu, terkait dengan hal ini, supaya bisa menjadi edukasi dan juga pembelajaran bagi pendengar kita yang lainnya. Silakan ya, kami buka ruang seluas-luasnya bagi Anda nanti di sesi interaktif. Namun seperti biasa, sebelum saya buka sesi interaktifnya, kita akan hadirkan rekaman dialog terkait hal tersebut yang sejatinya sudah berlangsung beberapa waktu lalu bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Balenbang, Kementerian Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi. Sebelum itu, saya sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Adera, Masih Ada Waktu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, mencari pekerjaan di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat tentu bukan perkara mudah. Di mana kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan menawarkan lowongan kerja yang terlihat meyakinkan, tetapi ternyata palsu. Modusnya pun semakin beragam. Pelaku bisa mengatasnamakan perusahaan ternama, menawarkan posisi dengan gaji menggiurkan, hingga meminta calon korban membayar sejumlah uang atau memberikan data pribadi dengan dalih proses rekrutmen. Lantas seperti apa sebenarnya modus lowongan kerja bodong atau palsu yang masih beredar hingga saat ini, dan bagaimana cara masyarakat mengenali sebelum menjadi korban? Dan kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan atau Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Anwar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Prof, ini lowongan kerja bodong masih marak, Prof. Sementara sebenarnya di Kemnaker sendiri kan masih banyak puluhan ribu lowongan kerja yang tersedia. Ini bagaimana, Prof? Ya. Apa yang membuat mereka ini masih tergiur ataupun terjebak dengan lowongan kerja bodong atau palsu ini, Prof?
2: Ya, tentunya kita harus dalami ya, kenapa tadi seseorang akhirnya tergiur lah dengan informasi-informasi yang sebetulnya itu masuk kategori yang istilahnya penipuan ya.
1: Yeah.
2: Nah, biasanya kan seperti itu terbacanya agak mudah banget seperti prosedurnya. Terus kemudian ternyata kayak seperti kan istilahnya impian-impian.
1: Nah,
2: ini yang sampaikan kepada para pendengar, kita harus hati-hati setiap kita mendapatkan informasi terkait dengan berbagai peluang-peluang bekerja tidak masuk akal dengan adanya persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Nah, inilah yang kami tentunya kita bekerja sama. Kalau kami kan ada namanya pengawas ketenagakerjaan ya, kami juga meminta kepada pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan di situ dengan locker-locker yang masuk dalam locker-locker palsu atau locker-locker bodong itu. Karena bagaimanapun juga itu kan akan merugikan terutama para pencari kerja yang dia sangat berharap adanya informasi yang tepat dan itu dia akan memperoleh keberuntungan untuk bisa mendapatkan. Dan tadi saya juga sangat sedih ya mendengar kita seorang sudah mengeluarkan uang ternyata yang pas lah untuk mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan.
1: Prof, ini agak terputus-putus, Prof. Ya. Mungkin bisa bergeser sedikit, izin.
2: Bentar ya.
1: Bentar.
2: Saya cari tempat yang agak enak lah. Mudah-mudahan ini jelas sekarang.
1: Ya, udah jelas ini, Prof. Nah, Prof, dari Kemnaker sendiri memiliki data nasional tidak, Prof, terkait dengan mengenai loker bodong ini, Prof?
2: Kalau loker bodong, ya kami kan menerima aduan cukup banyak ya terkait dengan seperti itu. Dan itu selalu kita lakukan verifikasi. Lalu kita lakukan di situ validasi apakah betul-betul informasi ini adalah informasi yang valid sehingga kita bisa menindaklanjuti. Makanya kami di Kementerian Ketenagakerjaan itu kan ada yang namanya sebut pengawas ketenagakerjaan ya. Yang ini adalah memastikan bahwa regulasi-regulasi yang menyangkut terkait dengan ketenagakerjaan itu bisa dijalankan sesuai dengan aturan-aturan hukum. Terutama kan terkait misalnya salah satunya informasi pasar kerja. Ini kan juga merupakan hak dari para pencari kerja untuk mendapatkan informasi yang benar. Sehingga tentunya kalau itu betul-betul ya istilahnya betul-betul merugikan dan ini valid, tentunya kita tidak ragu untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk kita menindaklanjuti melakukan ya tentunya di situ investigasi. Kalau memang ditemukan ya artinya kita serahkanlah semuanya kepada aparat penegak hukum.
1: Iya. Ini kan banyak juga loker ini tersebar melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, dan platform digital lainnya. Ini bagaimana, Prof, kalau terkait dengan pengawasan dari Kemnaker sendiri, loker-loker yang berada di luar dari kanal resmi pemerintah ini, Prof?
2: Ya, kami kan begini ya, dengan hidup seperti sekarang ini kan, kan begitu deras ya terkait dengan informasi apapun, termasuk informasi tentang lowongan pekerjaan. Dan ini tentunya tidak akan mungkin semua kita bisa monitor, semua kita pantau. Karena pergerakan mereka itu kan juga sangat-sangat lincah dan juga sangat gesit. Manakala kita sudah deteksi ternyata polanya misalnya kita temukan, ya dia sudah langsung mengganti pola lagi. Kemudian itu akan terus-menerus terjadi.
1: Prof, jika
2: harapkan tentunya, yes, gimana?
1: Ya, jika perusahaan terbukti menggunakan proses rekrutmen untuk meminta uang dari pencari kerja, bagaimana nih, Prof? Instrumen administratif?
2: Ya, hukumnya.
1: Oke.
2: Okay. Hukumnya para pencari kerja kan itu kan? Oh iya. Itu. Nah, ini kan kalau terjadi ya, dan itu kita kalau memang melakukan di situ pemrosesan ya kita akan bantu untuk melakukan pemrosesan itu.
1: Jadi dibantu sampai ke APH begitu ya, Prof ya?
2: Ya, Mas itu.
1: Nah, kalau bicara regulasi ketenaga kerjaan saat ini, Prof, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus penipuan digital yang tadi Profesor katakan ini sangat berkembang cepat ini, Prof?
2: Ya, kami gini ya terkait dengan regulasi. Tentunya regulasi ini kita juga pemantauan, makanya di dalam nanti kan ada undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan ya.
1: Iya.
2: Itu juga kita masukkan dampak terhadap sektor ketenagakerjaan, termasuk juga penyediaan layanan lowongan kerja. Kita minta istilah masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Ya, ini adalah untuk bisa memberikan masukan kira-kira tren atau mungkin dan ini sampai kemana saja. Dan itulah yang harus kita antisipasi. Itu kan harus kita mengenal dari di sistem pengendaliannya kan ada yang sistem yang dikenal dengan interoperability ya, atau kita interoperabilitas, kita berbagi pakai data-data yang memang itu bisa kita gunakan kepentingan-kepentingan perbaikan aduan-aduan itu.
1: Yeah.
2: Sehingga ketika kita itu bisa lakukan secara bersama-sama, ya tentunya tadi mudah-mudahan berbagai langkah-langkah yang kita lakukan ini berdampak kepada tadi berbagai potensi-potensi mencari keuntungan pribadi.
1: Yeah.
2: Nah, namun demikian Mas, tentunya kan dari para penggunanya sendiri, para pencari kerja sendiri, jangan ya kami harapkan tentunya tidak mudah untuk tertipu terkait dengan berbagai tadi lowongan-lowongan kerja yang kelihatannya sangat menggila. Nah, ya itu adalah hanya pepesan kosong ya.
1: Yeah.
2: Dan kalau pepesan kosong aja masih mending, berarti kan memang gak ada infonya.
1: Yeah.
2: Sudah. Kita suruh mengeluarkan biaya, ini yang malah tambah ini. Gitu.
1: Iya. Prof, mungkin terakhir Prof, untuk masyarakat Indonesia ini yang masih saat ini mungkin masih melakukan proses pencarian kerja, bagaimana langkah yang aman dan untuk situs dari Kemnaker sendiri yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pencari kerja, silakan Prof.
2: Jadi begini, teman-teman semua, seluruh saudara-saudaraku yang saat ini sedang mencari, jika ada informasi terkait dengan lowongan, kelihatannya nggak masuk akal ya. Halo?
1: Ya, silakan Prof.
2: Nah, terus yang kedua, kami di Kementerian Ketenagakerjaan, ya pusat pasar kerja. Di dalam di situ ada yang namanya Career Hub yang menjadi bagian pelayanan dari Siap Kerja. Mohon bisa dioptimalkan karena itu juga tersedia berbagai lowongan pekerjaan yang sudah kita validasi, yang sudah kita cek bahwa memang ini adalah ya insya Allah itu adalah betul-betul lowongan pekerjaan yang sesungguhnya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Masih di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Profesor Anwar Sanusi, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barenbang, Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi memang jangan sampai mudah tergiur ya, apalagi tadi sampai harus menyetor sejumlah uang. Nah, itu udah pasti tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres dengan lowongan tersebut ya. Dan jangan sampai kita menyetorkannya, karena ya tentu saja kita cari kerja itu mau dapat uang, bukan ngasih uang ke pemberi lowongannya gitu ya. Dan juga edukasi terkait dengan lowongan-lowongan bodong, palsu, ini memang harus terus digalakkan, khususnya kepada mereka yang baru saja lulus. Nih, masih menggebu-gebu semangat mencari kerja, tapi pengalaman yang minim membuat mereka rentan tertipu. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi pengalaman, memberikan komentar dan opini Anda, saran solusi, boleh di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri, yang gantengnya sejakarta, sejakarta raya, se-Indonesia.
0: Iya, amin. Pak Caswa juga ya.
1: Sehat, salam tangguh, yang matanya sipit, hidungnya mancung.
0: Iya, Pak Caswa yang tampan.
1: Saya mau bertanya dengan Bung Sabil, tapi boleh jawab ya.
0: Iya.
1: Emang sekarang marak apa tadi, penawaran pekerjaan bodong ya?
0: Iya, marak masih marak. Dari dulu juga ada sebetulnya.
1: Ini bukan sekarang ya, tapi dari dulu ya.
0: Dari dulu udah banyak juga. Iya.
1: Terus yang jadi pertanyaan saya, pemerintah kita udah menyiapkan lapangan pekerjaan belum?
0: Sudah. Iya.
1: Nah, pertanyaan saya, kalaupun memang sudah, kalaupun memang sudah ada pekerjaan yang resmi tidak bodong, kenapa masyarakat Indonesia dari dulu sekarang sampai saat ini susah dengan mencari pekerjaan? Akhirnya apa? Akhirnya dengan iming-iming uang yang pekerjaan bodong, akhirnya dia berani nekat bekerja asalkan mendapatkan uang. Ada apakah di balik itu? Pertanyaan saya, apakah sulit persyaratan, apakah sulit dan sebagainya? Karena serasa saya ini untuk mencari pekerjaan susah, meskipun katanya tadi ada pekerjaan. Bukannya saya menyalahkan pemerintah, memang kenyataan banyak yang nganggur.
0: Ya,
1: itu kan, tolonglah yang harus diperbaiki. Intinya kesulitan itu dari segi apa?
0: Dari gitu segi keterbatasan kuotanya, Pak. Memang belum sepenuhnya mereka yang fresh graduate terutama bisa tertampung, karena lowongan kerja dengan jumlah pencari kerjanya masih timpang.
1: Lah iya, tapi kan kayak gini Bung Sabil. Maksudnya kalaupun memang udah disediakan lapangan pekerjaan, berarti kan orang-orang tersebut kebanyakan, ibaratkan kebanyakan yang daftar pekerjaan bodong kan, ibaratkan berarti kan berkurang Bung Sabil. Kenapa sekarang sarjana aja banyak yang nganggur? Emangnya yang udah ada pekerjaan tadinya, emangnya itu enggak jadi permasalahan? Itu yang jadi permasalahan. Maka dari itu jangan selalu banyak perubahan. Kalau udah ada pekerjaan yang resmi, misalkan yang ini udah resmi, gak usah dialihkan dengan yang lain-lain.
0: Iya.
1: Jadi biar masyarakat Indonesia ini gak kebanyakan nganggur, biar malahan jangan sampai dibatasi masalah kuota pekerjaan, malahan ditambahin lagi, perbanyak yang resmi. Iya. Begitu Bung Sabil.
0: Iya benar.
1: Harus
0: Pak.
1: Cerdas yang namanya pikiran itu. Ya asal jangan tergiur terbatas. Emangnya masyarakat Indonesia cuma 10 orang? Ya enggak lah, luas. Maka dari itu lebih banyak lapangan pekerjaan daripada orangnya yang akan bekerja.
0: Iya, idealnya begitu. Iya.
1: Kurang dia seperti
0: betul.
1: Itu. Ya makasih Bung Sabil Sapitri. Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Yeah.
1: Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya juga untuk Pak Caswa, sehat selalu ya. Kita lanjut ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari Pak Rino.
2: Selamat dini hari Bung Adan Isabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat Pak Rino.
2: Ada lain ku tengok dari Medan nih. Aduh, selamat bertugas Bung Adi, Bung Adi Sabit, tetap semangat Bung Wisnu Wardana, Mas Pajan Nugroho yang mungkin lagi start ya.
0: Iya.
2: Terus ada Mbak Mutiara, tetap semangat sampai dengan pagi ini. Iya,
0: semangat terus, Pak Rino juga ya.
2: Pengalamanku katanya.
0: Pak Rino punya pengalaman nggak Pak nih terkait lowongan kerja bodong nih Pak?
2: Ya, waktu pernah tinggal di Jakarta 2017 ya, itu pernah coba cari loker di salah satu media koran, Nah, sama satu lagi kita nggak usah sebutkan apanya ya, nama websitenya apa. Tapi waktu itu saya dipanggil untuk menjalani proses tahapan, ya kan?
0: Iya.
2: Sampai akhirnya pada waktu itu Bung Hadari Sabil selesai wawancara, Nah, nanti mereka akan menghubungi saya tuh via perusahaan, dengan posisi jabatan waktu itu sales. Apa ya, sales marketing atau sales admin, lupa saya udah. Nah, jadi setelah itu, ya kan, besoknya itu saya dikonfirmasi, ya kan, suruh datang dengan apa alasan pada waktu itu wawancara terakhir, kan gitu. Nah, waktu saya datang wawancara terakhir itu, disitulah diajukan duit. Ya kan? Tapi Pak, ini pihak proses dan pertimbangan Bapak untuk dapat bekerja di perusahaan kita, kan gitu ya. Nah, tapi nah ada biaya administrasi yang harus Bapak keluarkan untuk posisi jabatan itu. Nah, lalu saya tanya berapa jumlahnya, kan gitu kan. Itu kan 1.5 juta gitulah, kan gitu kan.
0: Waduh, ya.
2: Nah, ketika saya keluarkan ini, nah buat saya nih jaminannya apa gitu, apakah saya langsung diterima bekerja atau masih menunggu waktunya, kan gitu kan. Nah, kalau Bapak serahkan duitnya sekarang, ya kan Bapak besok langsung kerja tuh, katanya gitu kan. Nah, boleh nggak saya minta waktu 1 hari lagi untuk saya pikirkan untuk posisi jabatan ini. Oh Pak, kalau bisa Pak, Bapak langsung putuskan saja beberapa jam setelah ini, kan gitu kan. Nah, akhirnya saya balik. Dihubungi tuh, ya kan. Sama pihak perusahaan kembali, tapi via telepon. Nah, teknisnya bukan via cash, tapi via transfer ke rekening perusahaan, kan gitu. Nah, saking saya penasarannya, karena saya perantauan pada waktu itu,
0: transfer.
2: Saya bilang, saya punya uang kan 5.000 nih. Nah, misalnya bisa nggak pada saat saya bekerja, misalkan saya besok cuma bekerja tuh, ya kan?
0: Iya.
2: Langsung saya lunas di situ, kan gitu, ya kan? Nah, oh bisa Pak, ya kan? Nah, saya transfer tuh ke rekening perusahaan, PT apa namanya, lupa saya tuh. Saya transfer 5.000 karena kita anak perantauan butuh kerja gitu kan, ya udah deh. Nah, akhirnya pas transfer, nah besok saya konfirmasi itu ke nomor bersangkutan, nomornya 0811. Nomornya nomor kantor itu. Bukan yang seperti nomor kartu halo. Ada Sabil.
0: Enggak
2: aktif. Itu fakta yang saya pernah terjadi sama saya. Kan gitu. Nah, makanya kalau di tempat saya sekarang ini, karena saya sudah balik ke kampung halaman, saya nggak tahu tuh, belum saya temukan hal seperti itu. Tapi catatan buat kita bersama Bu Hanen Sabil, saya akhiri apa pendapat saya ini. Saya rasa pihak dari Kemenaker maupun apa ya Disnaker juga kalau di daerah ya, sudah bersinergi dengan Kominfo, ya kan? Karena kan sekarang ini kan era digital nih, ya kan? Kadang banyak juga penyalur tenaga kerja itu menggunakan apa teknologi website, ya kan? Atau link gitu kan? Yang banyak disalahgunakan gitu. Apalagi kalau misalkan sekarang ini ada juga misalkan dalam bentuk yayasan, ya Bu Hanen Sabil ya. Nah otomatis kan yayasan itu biasanya kan terdaftar tuh di, kalau saya di provinsi ya, di daerah, pasti kan otomatis terdaftar di Disnaker dong, ya kan? Bahkan Disnaker itu terkadang ada memberikan papan informasi nih, ya kan, di kantornya. Misalkan dibuka lowongan kerja ini, posisi ini, kan gitu kan. Nah, kalau dulu di kampus juga ada tuh mitra kerja sama sama Disnaker. Bagi yang mau lulus atau sudah lulus, ini ada nih papan informasi, dibuka lowongan kerja ini, kan gitu kan. Nah, sekarang di daerah, khusus tempat saya, bukan Sabi, informasi itu yang bekerja sama antara Disnaker perusahaan berikut dengan kampus sudah tidak ada lagi.
0: Mungkin lewat gitu. Online sekarang Pak, informasinya di website Kemnaker atau Disnakernya.
2: Kalau dulu kan kita kan namanya jadul, bukan? Nah sekarang teknologi. Nah saya berharap yayasan penyalur tenaga kerja ataupun PT, ya kan, saya berharap itu memang sudah terdaftar, ya kan? Karena kan buat PT kan sekarang gampang, bukan sambil. Oke, saya berharap jangan sampai kita menjadi korban lah salah satu perusahaan bodong tenaga kerja ya. Karena besar kecilnya uang itu merupakan jadi payah juga kita kumpulkan uang itu kan.
0: Baik, Pak Dino. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Dino.
2: Terima kasih.
0: Dan kita ke pendengar terakhir, ada Bu Marwati di Jakarta Timur. Selamat dini hari, Bu Marwati.
3: Selamat dini hari, Bu Handani Sabil.
0: Iya, sehat Ibu.
3: Amin, terima kasih, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Silakan Ibu, ada komentar atau untuk pengalaman kayak Pak Rino.
3: Ya, begini ya, untuk pengalaman apa ini, pekerjaan penerima pekerjaan bodong ya. Ya, itu dialami oleh cucu saya sendiri, Sabil. Jadi, bukan cucu, anak-anak. Saat itu lulus sekolah langsung kepingin berangkat keluar gitu.
0: Keluar apa tuh maksudnya? Keluar negeri.
3: Karena, nah setelah itu, jadi itu seakan-akan ada tempat kursus sekolahan yang sepertinya itu legal ya, sepertinya.
0: Lewat semacam LPK, lembaga pendidikan betul, kursus.
3: Iya, itu ada beberapa minggu gitu. Itu setelah ada kelulusan juga. Saat itu ada kelulusan juga. Ada acara perpisahan begitu. Nah, tetapi di situ diingatkan bahwa segera transfer begitu. Ya, nah, karena tidak apa, kami sudah mengingatkan pada anak-anak saya Bung, gitu, hati-hati le, begitu ya, kami begitu, hati-hati le, coba dilihat dulu teman-teman juga pada itu ndak begitu, ya semuanya begitu. Nah akhirnya benar setelah transfer saat itu 17.500, kan diminta 17.500, itu langsung HP-nya itu saat itu juga dihubungi lagi sudah tidak aktif. Dan itu beberapa teman-temannya kena semua. Padahal di situ ada lebih dari 30 lebih.
0: Wow, semuanya sama, nggak bisa hubungin pihak sananya?
3: Tidak sampai. Iya. Nah, akhirnya ya sudah kami memberikan yang positif. sudah saat itu kan mama sudah pesan begitu. Saat itu kan mama sudah pesan, jangan mudah meninggalkan pekerjaan yang lama untuk tergiur pekerjaan yang baru gitu. Nah akhirnya benar setelah dihukumnya sudah, kalau memang itu sudah relakan.
0: Tapi udah disamperin ke LPK-nya?
3: Oh sudah.
0: Dan yang bersangkutannya nggak ada di sana?
3: Tidak.
0: Bagaimana?
3: Tidak. Waduh. Ada. Dan tempatnya itu pun tidak tahu, seperti yang tadinya seperti kursus itu pun seperti raib begitu. Sepi, kosong.
0: Ya kayak papa namanya ganti atau hilang gitu?
3: Iya pokoknya hilang. Iya. Sampai akhirnya anak kami tetap kembali ke pekerjaan yang lama, masih diterima. Masih diterima. Dan akhirnya dia melalui yang jalur legal, legal betul. Jadi yang ilegal itu tiba-tiba samar setelah membawa uang, kira-kira jumlah dari sekian orang itu ya eman gitulah, sampai eman.
0: Ini...
3: Karena satu orang itu 17.500 itu mungkin ada kurang lebih hampir 100.
0: Iya, kalau di total semua ya, seangkatan anak ibu 30 orang tadi ya.
3: Iya. Itu
0: tahun berapa itu, Bu? Kejadiannya.
3: Bagaimana?
0: Tahun berapa kejadiannya?
3: Itu kejadiannya tahun sudah lama. Sudah lama. Jadi ini permainan ini sudah lama, Bung.
0: Tapi dilaporkan ke polisi kan. Lalu sudah, progresnya sudah, gimana sampai sekarang?
3: Itu sepertinya ada jalur yang cara pencari, kayak mencari nasabah gitu-gitu. Jadi ada orang khusus yang mencari, nanti setelah masuk mungkin nggak tahu dia dijanjikan apa begitu.
0: Tapi ya, sudah tertangkap oknumnya?
3: Tidak.
0: Oh, belum sampai sekarang belum pun, prosesnya belum jelas
3: belum,
0: ya?
3: Belum jelas. Begitu. Dan setelah itu anak kami bekerja seperti biasanya, walaupun yang ya sudah termasuk rugi begitu ya.
0: Iya.
3: Tetapi kami sudah menyampaikan, sudah ikhlaskan kalau memang orang itu tidak benar, toh akhirnya nanti dia akan mendapatkan upahnya.
0: Ini asal negaranya apa? Luar negerinya?
3: Ke Amerika.
0: Amerika Serikat.
3: Iya, tapi okay. Ini jalur mau pelayaran ya. Mau jalur pelayaran.
0: Bidang pelayaran ya.
3: Iya, ke kapal pesiar. Ke kapal pesiar. Ternyata kalau yang legal itu memang ada jalurnya, Bung. Nah, ini yang mau meloncat begitu loh. Maksudnya mau mencari gaji yang lebih tinggi.
0: Iya,
3: iya. Ternyata bodong begitu. Ini kejadian sudah lama sekali, Bung. Jadi kami sudah mengingatkan kepada anak kami dan teman-temannya, jangan lagi tergiur hal-hal seperti itu. Karena ini dalam satu bidang ya, mungkin beberapa cabang atau apapun akan sama seperti ini. Ya, banyak yang berdalih seperti itu, Bung.
0: Baik, Bu Marwati, turut prihatin atas musibah yang terjadi. Iya. Walaupun sudah lama, tapi sakitnya masih terasa ya, Bu.
3: Sakit, iya.
0: Iya, dan cuman, sudah dilaporkan dan prosesnya pun belum ada. Semoga segera tertangkap oknumnya nih. Ini bisa jadi masih melakukan hal yang sama nih dia nih.
3: Iya, mudah-mudahan kalaupun dia nanti suatu saat pun dia akan kena batunya.
0: Iya, pasti itu.
3: Iya. Ya, karena dia membawa lari banyak uang.
0: Betul. Gitu.
3: Yeah. Ya, tetapi jika kita sudah ikhlas, akhirnya di pekerjaan yang baru,
0: ya jadi berkah, gampang naik jabatan, gajinya gampang jadi naik gitu ya, mudah-mudahan ya.
3: Sepertinya uang yang dibalari itu kembali begitu.
0: Iya, amin. Insya Allah Ibu, ada balasan yang baik untuk kesabaran Ibu dan anak Ibu ya.
3: Iya, betul Bung Sabil. Iya. Terima kasih loh ini sudah boleh berbagi.
0: Oh, sangat, sangat diperbolehkan Ibu.
3: Iya, selamat bertugas untuk semua yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih Ibu Mawati. Sehat selalu. Sukses untuk Ibu dan anak Ibu ya.
3: Amin. Terima kasih Bung Sabil.
0: Ya, terima kasih sudah bercerita. Dan pendengar, memang kalau untuk luar negeri memang harus ada uang banyak yang keluar. Kalau sekarang mungkin rate-nya di 30 jutaan ya, tergantung negaranya. Tapi betul-betul harus dicek soal legalitas dari LPK, biasanya lewat LPK ya. Nah, itu kalau tidak jelas LPK-nya, ya harus hati-hati. Betul-betul harus dicek bagaimana track record alumni-alumninya, sudah berapa lama berdiri, dan lain sebagainya. Kita lanjut nanti di sesi kedua. Kita jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia yang menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam rangka mendukung ketahanan pangan, kelompok wanita tani di Bantul didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: Jadi luas lahan pekarangan itu kan lebih luas dibanding lahan sawah yang ada. Jadi kami punya
2: upaya memperkuat ketahanan pangan nasional perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu alternatif untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Melalui kelompok wanita tani atau KWT, masyarakat didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam berbagai komoditas terutama sayuran. Kondisi tersebut mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul untuk terus memperkuat peran KWT. Salah satunya melalui temu akbar KWT se-Kabupaten Bantul yang dirangkaikan dengan pemilihan Duta KWT. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, KWT dibentuk dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini, sudah ada sekitar 700 KWT di bumi Projo Taman Sari. Pihaknya pun menargetkan jumlahnya terus bertambah sesuai dengan jumlah padukuhan yang ada.
1: Harapan kami nanti kita terbentuk 933 kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada. Tujuan kami itu bukan menambah pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran. Karena kegiatan-kegiatan KWT itu budidaya tanaman sayuran maupun hortikultura itu seperti lombok, seperti tomat maupun terong, itu harapan kami untuk bisa dikonsumsi. Jadi mengurangi biaya dia pengeluaran tiap hari.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi KWT Kabupaten Bantul Fitri Samsiah mengungkapkan, keberadaan KWT tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, melainkan sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar lebih produktif di bidang pertanian. Anggota KWT didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang berkualitas dan memiliki daya jual.
3: Jadi, sebagai wanita itu tidak hanya aktivitas di rumah saja, ngurusi dapur, sumur, kasur, tetapi dia berdaya, mempunyai daya kreativitas, mempunyai daya saing, okay? Bergerak di bidang pertanian. Ya, pertama menanam, kemudian setelah itu ada hasil panen, kemudian diolah menjadi produk yang mempunyai daya jual yang tinggi.
2: Lebih lanjut, produk olahan dari KWT diharapkan mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, perhatian dari OPD terkait menjadi hal krusial dalam mewujudkan hal tersebut.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sterilisasi hewan secara massal menjadi strategi dalam pengendalian populasi hewan yang terjangkit rabies di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
1: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
2: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu, karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada, bisa kita kendalikan.
1: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
3: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
1: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Besar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Betungkat kadat basa pepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari belahan negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lowongan kerja bodong atau palsu masih marak, pencari kerja menjadi sasaran, jadi kami bahas. Dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan peneliti ketenaga kerjaan dari BRIN, Pak Triyono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Triyono, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bapak.
1: Ya, Pak Triyono, belakangan ini marak dan viral di media sosial terkait dengan maraknya lowongan kerja palsu atau bodong ini ya. Dan terkait dengan hal ini, apakah sebaiknya dipandang semata-mata sebagai persoalan penipuan atau memang sudah menjadi persoalan struktural dalam ekosistem pasar kerja Indonesia, Pak?
2: Ya, yang jelas dengan adanya informasi bodong ini kan sudah menggambarkan ya memang terdapat masalah ya dalam struktur ketenagakerjaan kita. Apalagi kalau kita melihat data BPS itu kan ada sekitar 4,2% ya bahwa pengangguran terbuka kita itu pada Mei 2026 yang kalau kita di angka agregat itu sekitar 7 jutaan itu penganggur di Indonesia itu. Jadi ini menjadi salah satu warning juga gitu. Bahwa semata-mata adanya lowongan bodong ini bukan karena hanya sekilas hanya penipuan saja, tetapi ada benang merahnya terkait dengan situasi ketenagakerjaan kita. Begitu Bapak.
1: Pak Triyono, ini kenapa sih Pak pencari kerja ini tetap mudah menjadi korban meskipun informasi mengenai modus penipuan sudah banyak beredar? Sementara Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah menyediakan platform ketenaga kerja lowongan kerja yang resmi, tapi masih banyak ini yang tertipu dengan longgar ini, Pak Triyono.
2: Ya, yang pertama karena memang kebutuhan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Yang kedua kurangnya edukasi ataupun mencari informasi terkait dengan adanya lowongan bodong ini. Apalagi di beberapa situs itu resmi itu kan sudah ada ya, misalkan di Kemenaker itu ada situs namanya Siap Kerja.
1: Iya.
2: Itu kan bisa dilihat bagaimana perusahaan tersebut, apakah membuka lowongan ataupun tidak. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan literasi ya, terkait dengan ketenagakerjaan kita ini saya kira sangat diperlukan sekali, karena literasi ini kan bukan hanya bagaimana hubungan industrial yang harmonis semata, tetapi dimulai dari bagaimana mencari pekerjaan, mencari informasi, kemudian sampai sedetail bagaimana hubungan kerja ataupun hukum ketenagakerjaan itu seperti apa. Jadi memang masih banyak rangkaian yang diperlukan agar bisa memutus yang namanya pekerjaan ataupun lamaran kerjaan yang bodong ini.
1: Iya, Pak Triyono, kalau bicara dari perspektif hubungan industrial, fenomena praktik meminta uang dari calon pekerja menunjukkan adanya pergeseran risiko dari perusahaan kepada pencari kerja atau seperti apa? BRIN melihat ini.
2: Ya, kalau saya melihat kalau dengan meminta beberapa uang gitu ya, sejumlah uang. Itu kan salah satu indikasi adanya yang namanya lamaran bodong gitu ya. Dan ini harus hati-hati juga. Karena bagaimanapun juga yang namanya perusahaan yang bonafit ataupun perusahaan membutuhkan tentunya tidak akan segampang dengan meminta sejumlah bayaran gitu ya, imbalan. Karena justru dari sini menjadi titik baliknya gitu. Karena bagaimanapun juga perusahaan itu kan akan mencari orang yang memiliki kompetensi ya. Kompetensi, pengalaman, kemudian juga attitude dan sebagainya. Justru dengan adanya diminta sejumlah uang, ini kan sebenarnya sudah menggambarkan apakah perusahaan yang akan merekrut itu benar-benar kompeten gitu ya. Justru ini dibalik tesis ini gitu. Jadi sebenarnya ini kita harus literasikan kepada masyarakat termasuk melalui RRI ini. Ini sangat bagus sekali bagaimana mencerahkan masyarakat agar hati-hati sekali dengan adanya lamaran bodong ini, karena bagaimanapun juga ini akan dampaknya sangat ini besar sekali, bukan hanya dampak dari sisi sosial tetapi juga dari sisi psikologis pencari kerja begitu.
1: Biasanya kalau loker-loker bodong atau palsu ini Pak Triyono, yang membuat pencari kerja ini akhirnya tergiur arah iming-iming gaji atau memang kemudahan untuk proses rekrutmennya ini?
2: Ya, ada beberapa hal, Pak. Pertama dari iming-iming gaji ya, iming gaji, kemudian juga terkait dengan kemudahan prosesnya. Tahu-tahu sudah wawancara, padahal kalau yang namanya kerja itu kan ada beberapa tahapan ya seleksinya gitu ya. Ujung-ujung diminta untuk wawancara, datang ke TKP itu kan juga salah satu indikator-indikator, dan ini harus diwaspadai karena jangan sampai ketika kita berbicara mengenai lowongan bodong ini nanti sampai ke tahap yang namanya TPPO gitu ya, perdagangan orang, scam gitu ya. Ini kan ini kita harus berpikir sampai ke arah sana gitu. Dan ini korbannya bukan hanya orang yang maaf ya, yang tingkat pendidikannya itu SMA ke bawah, bahkan sampai S1 juga kan banyak korban gitu ya. Jadi ini juga harus kita menjadi perhatian yang sangat serius ini.
1: Iya. Nah, sebenarnya kan negara juga sudah memiliki mekanisme pelaporan dan pengawasan lowongan kerja ya, Pak Triyono ya.
2: Iya.
1: Tapi lowongan bermasalah ini masih terus beredar dan korban baru ini terus bermunculan. Tapi ditahan dulu ya, Pak Triyono ya. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu, Pak Triyono.
2: Ya, terima kasih Bapak. Jadi benar apa adanya tadi ya, disampaikan harus adanya literasi, kemudian juga kewaspadaan, mencari apakah itu websitenya benar atau tidak gitu. Nah, dari sinilah diperlukan yang namanya ini ya, ketika mencari pekerjaan itu, bagaimana melebarkan pengetahuan, bukan hanya dalam tahap pengetahuan yang berasal dari bangku sekolah ataupun dari universitas gitu ya, tetapi juga bagaimana mencari informasi itu dari informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, misalkan lewat Kemnaker, apalagi di Kemnaker kan sudah ada yang namanya aplikasi siap kerja. Nah, di situ kan bisa kita lihat bagaimana sih perusahaan-perusahaan yang ada kemudian yang menawarkan pekerjaan dan sebagainya. Dan ini juga harus menjadi literasi bersama-sama ya Pak ya. Karena ini dampaknya bukan hanya terkait dengan penipuan semata. Takutnya tadi yang saya sampaikan bisa sampai ke TPPO gitu ya.
1: Serem ya.
2: Apalagi sampai ke luar negeri. Ini kan kita kan beberapa waktu lalu kan juga bisa melihat ya bagaimana korban sampai ke luar negeri akhirnya ditarik ke Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi banyak permasalahan Pak yang perlu kita benahi ya terkait dengan terkait dengan lowongan bodong ini.
1: Baik. Memungkinkan tidak Pak Triyono mekanisme seperti yang diusulkan oleh Pak Hari di Kupang ini?
2: Ya sangat memungkinkan Bapak, apalagi kan kita kan sudah ada peraturan presiden ya, start tahun 2023 kalau nggak salah, jadi wajib lapor perusahaan namanya. Jadi ketika di situ ada salah satu laporan mengenai lowongan pekerjaan gitu Bapak. Jadi lagi-lagi memang literasi ini yang perlu kita gaungkan ya kepada masyarakat semuanya, agar jangan sampai terkena lagi lowongan bodong ini gitu.
1: Iya. Ini kan miris ya, gitu. Pak Triyono. Seperti yang tadi dikatakan ataupun fakta yang ada, ini kan mereka yang tertipu loker bodong atau palsu ini bukan orang-orang yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan. Justru
2: Iya.
1: Ini gimana? Masalahnya di mana? Sistem pengawasannya mengalami kegagalan atau seperti apa? Kan
2: ya, saya kira karena faktor psikologis juga ada ya di situ ya, karena mungkin ya karena adanya sudah lama menganggur ataupun memang desakan ya, desakan status sosial dan sebagainya gitu ya. Jadi memang dalam melihat kacamata lowongan pekerjaan itu memang harus memiliki apa ya concern, kemudian juga namanya sikap yang hati-hati, tidak gegabah. Nah, tidak gegabah ini yang harus dimiliki ya seorang pencari kerja itu, sehingga ketika akan melamar, kemudian akan berhati-hati sekali. Benar nggak ini? Dicek datanya, iya nggak? Kalau waktu mau melamar via online aja sudah dimintain uang, sudah dimintain KTP, dimintain identitas. Ini kan sebenarnya kan beberapa hal yang janggal bisa dideteksi dari awal.
1: Nah ini kan tadi kalau di banyak yang mengatakan kan banyak loker yang tersebar melalui platform digital, entah itu melalui WhatsApp, media sosial dan lain-lainnya. Ini siapa yang memikul tanggung jawab besar, Pak Triyono? Pelaku, perusahaan, atau justru platform ini yang dalam tanda kutip membiarkan itu terjadi?
2: Ya sebenarnya ini ya, kita tidak bisa melihat dalam satu frekuensi ya, satu stakeholder, tapi ini kan multi stakeholder ya. Bagaimana beberapa yang terlibat dalam terkait dengan namanya aplikasi, kemudian juga informasi situ-situ, itu bisa bekerja sama bareng-bareng gitu. Karena bagaimanapun juga kan kalau kita berbicara mengenai lowongan bodong, itu kan kita tidak hanya berbicara dalam satu instansi kan, tapi ini kan melibatkan berbagai instansi yang ada di sini, Bapak. Jadi saya kira kita tidak bisa menjustifikasi hanya satu instansi. Apalagi kalau kita sudah melalui informasi bodong, lowongan kerja bodong itu kan sudah masuk penipuan ya, Pak. Nah, kalau penipuan kan tentunya kan di satu sisi ya yang bergerak gitu. Jadi sebenarnya kalau ini mari kita perangi bersama-sama. Jadi berbagai multi stakeholder ini, baik dari sisi aparatnya, kemudian dari sisi kementerian, kemudian juga dari sisi akademisi, dari sisi peneliti seperti kami-kami ini ya Pak ya, bagaimana bisa, dan RRI tentunya, bagaimana bersama-sama kita memberikan literasi kepada para pendengar, khususnya ini, yang ada di, yang mendengarkan RRI ini, khususnya ini, agar bisa yang namanya berhati-hati dalam melamar suatu pekerjaan.
1: Iya, Bapak. Iya. Pak Triyono, kalau bicara dalam kasus loker bodong, kan kerugian korban seringkali bukan hanya uang gitu ya, Pak Triyono.
2: Oh iya, iya.
1: Ini bagaimana betul. BRIN melihat resiko penyalahgunaan KTP, rekening bank, nomor telepon, dan data pribadi lainnya ini?
2: Iya, dampaknya sangat luar biasa sekali ya Pak ya, bukan hanya terkait dengan namanya invest, apa itu namanya materi ya, tapi kan juga terkait dengan psikologis bahkan sampai fisik ya, apalagi di beberapa yang kejadian terdahulu itu kan bahkan sampai ke penyekapan gitu ya, bahkan yang terakhir kita melihat ya bahkan sampai yang namanya sampai ke level TPPO ya Pak, sampai internasional scam ya, misalkan di kemarin kan kita dapat informasi misalkan di Myanmar atau di Kamboja gitu ya, bahkan sampai meninggal dunia dan sebagainya. Jadi ini sangat sangat luar biasa sekali kejahatan ini. Sehingga ketika menangani hal seperti ini memang lintas sektoral, kemudian juga diperlukan dari berbagai ragam ini ya, komunitas begitu. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, begitu Bapak.
1: Nah kalau terkait dengan korban ini Pak Triyono, korban loker bodong apakah seharusnya diperlakukan hanya sebagai korban tindak pidana atau bisa sebagai kelompok rentan dalam pasar kerja yang membutuhkan mekanisme perlindungan khusus ini?
2: Yang jelas perlu ini ya, bukan hanya sebagai korban ya, perlindungan khusus dan kemudian juga harus ini, namanya literasi tadi ya.
1: Iya.
2: Kan kalau kita melihat bagaimana namanya kurikulum kita itu seharusnya bisa menyasar kepada orang yang belum masuk pasar kerja, dalam hal ini siswa-siswa yang masih di SMA, SMK, perguruan tinggi gitu ya, sebelum masuk pasar kerja itu juga ada yang namanya pelatihan ataupun kurikulum, mata kurikulum ya terkait dengan pasar kerja ini, bukan hanya hubungan industrial saja. Jadi nanti mulai dari awal bagaimana sih cara masuk di dalam pasar kerja gitu ya, misalkan tadi ciri-cirinya seperti apa, kemudian kita telah masuk di perusahaan itu apa sih hal-hal yang perlu diperjanjikan dan sebagainya, sehingga perlindungan kepada tenaga kerja itu akan tercover begitu. Dan lagi-lagi ini memang mulai dari bangku sekolah Bapak. Kita tidak bisa melihat ya dalam hal ini ketika sudah kejadian dan sebagainya gitu.
1: Baik, iya. Pak Triyono, terakhir Pak, di kesempatan malam hari ini mungkin ada yang disampaikan untuk saudara kita yang mungkin masih mencari kerja ya. Silakan Pak Triyono.
2: Ya, makasih Bapak. Jadi yang saya harapkan hati-hati dalam mencari pekerjaan, teliti kembali dan perlu dicek kembali di situs ya, situs resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan di Siap Kerja tersebut, sehingga mampu minimalisir yang adanya ini ya, yang pelamar bodong ini ya, yang namanya lamaran bodong ini, pekerjaan bodong ini. Dan tentunya juga bagi teman-teman yang lagi mencari pekerjaan, semoga selalu semangat dan selalu meningkatkan keterampilan, perbanyak pengetahuan, dan juga tentunya harus hati-hati melihat dari berbagai informasi, sehingga minimalisir yang adanya tadi lamaran bodong begitu.
1: Baik, iya. Pak Triyono, terima kasih banyak edukasinya malam hari ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi ke depannya korban-korban yang bermunculan ya, Pak Triyono, terkait dengan loker bodong ini. Sehat dan sukses selalu Pak Triyono, selamat malam.
2: Ya, terima kasih.
1: Pendengar peneliti ketenaga kerjaan BRIN, Pak Triyono ya, melengkapi perbincangan kita bagaimana lowongan kerja bodong masih marak, di mana pencari kerja menjadi sasaran ya.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas tema terkait dengan lowongan kerja bodong yang masih marak terjadi, pencari kerja menjadi sasaran. Ya, di sesi interaktif kedua ini kembali saya mempersilahkan Anda semua untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Anda dapat memberikan komentar dan opini, saran, solusi ataupun cerita pengalaman Anda terkait dengan tema kita, lowongan kerja bodong masih marak. Tadi juga pendengar kita di sesi pertama ada yang memberikan saran dan juga bercerita pengalaman pribadi maupun saudara dan anaknya atau siapapun itu, untuk memberikan kita pemahaman agar tidak menjadi korban dari modus penipuan pencarian kerja. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin masuk. Saya langsung saja sambungkan ya. Sudah lama menunggu ini. Ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Ismail dari kota mana ini Pak?
1: Pariaman.
0: Oh, Padang Pariaman ya. Oh, Pak Ismail ya. Sudah lama gak bergabung ini Pak.
1: Iya, ini agak banyak kelelahan.
0: Oh iya.
1: Akhir-akhir ini pikiran ya, lelah kerja sih enggak, cuma lelah pikiran ini.
0: Aduh, jangan lelah-lelah Pak. Kita jaga kesehatan ya Pak ya. Sehat selalu ya.
1: Iya. Ini Bung Sabil bukan?
0: Betul, saya Sabil Pak.
1: Udah lama enggak gabung
0: saya. Iya. Gimana Pak Ismail, ada pendapat, komentar atau punya pengalaman terkait lowongan kerja bodong Pak?
1: Ya ini mungkin pendapat saya di Surabaya ini agak beda yang kali ini nih. Karena melihat fakta di lapangan, bagaimana saya komunikasi dengan teman-teman provinsi yang buka usaha sama dengan saya. Ini sebuah potret, kalau menurut saya sebuah potret bagaimana bangsa kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja masalah ekonomi. Ya, jadi banyaknya pengangguran yang semangat kerjanya tinggi karena ingin berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini persoalan kebutuhan hidup yang sangat parah sekarang membuat mereka pada panik. Jadi berpikir rasional walaupun sedang sarjana sekalipun, kalau udah panik itu kehilangan rasional berpikir. Nah inilah makanya sampai para sarjana pun terkecoh dengan loker bodong ini. Nah, dan loker-loker bodong ini bermunculan juga karena melihat peluang ini. Ratusan ribu jutaan tenaga kerja yang nganggur yang bisa dimanfaatkan oleh loker-loker bodong ini. Karena apa? Semua butuh usaha, yang usaha ini yang enggak ada. Dibikin usaha sendiri seperti saya dan kawan-kawan. Bikin usaha sendiri, enggak jalan apapun usaha, boleh dibilang hampir mati. Senin kemis semua usaha yang didirikan sekarang. Jadi sekarang persoalannya yang saya lihat ini memang agak beda dari kawan-kawan lain mungkin nanti ini. Agak beda. Kenapa? Yang saya lihat bukan kelalaian para pekerja, enggak. Tapi adalah kepanikan para calon pekerja yang sangat membutuhkan kerja sekarang. Yeah. Misalkan lowongan kerja enggak ada pun sampai. Lowongan kerja sulit sekali untuk dapat pekerjaan. Jadi ada peluang yang begitu, ya rasional berpikir mereka ini pada hilang semua. Kenapa? Yeah. Karena panik. Bagaimanapun seorang profesor kalau udah panik, itu pikiran intelijensinya yang tinggi itu akan hilang kalau panik. Nah, inilah persoalan utama yang harus diatasi. Bagaimana caranya supaya lapangan kerja ada yang bisa menghasilkan. Kalau mendirikan usaha, bagaimana usaha ini bisa menghasilkan. Sekarang usaha apapun sulit menghasilkan. Saya sedih, senin kemis ini usaha. Sudah mati-matian senin kemis. Tidak jalan usaha apapun. Dagang tidak jalan. Usaha refleksi tidak jalan. Dibikin usaha sauna segala macam. Itu tidak jalan. Tidak ada penghasilan sekarang. Jadi inilah yang persoalan utama yang harus bagaimana mengatasi ini supaya bisa berpikir normal kembali bangsa ini.
0: Nah, baik,
1: pasal orang sarjana bisa diolah jadi terkecoh oleh orang bodoh. Ya seharusnya mereka lebih sangat teliti, tapi ketelitiannya akan hilang kalau udah panik. Seperti gempa, kalau panik orang ukuran tak kena gempa jadi terkena kan. Nah, apapun bencana, ini sebuah bencana juga ini. Bencana tidak adanya kerja untuk kehidupan, untuk menghasilkan. Jadi bagi yang nyaman sekarang cuman orang yang bisa gaji bulanan, kerja tetap, ini yang sangat sulit. Kalau pekerja-pekerja umum bikin usaha sendiri, mau jalan kebayar kontrakan tempat aja sudah syukur. Saya aja sekarang ini macet kontrakan tempat udah 4 bulan ini belum bayar. Pertahunnya cuma 4 juta kontrakan tempat. Ini ya kan di bawah 400 ribu per bulan itu. Ada 4 bulan gak jalan. Ini fakta yang saya lihat di lapangan. Jadi saya melihat ke bawah dulu. Apa perusahaan bangsa ini sebenarnya, makanya bisa begitu. Bukan kita salahkan di atas begini begitu kan.
0: Baik,
1: tapi masalah hakikatnya di akar rumputnya bagaimana. Itu yang saya lihat dulu. Sekian aja Musabes, semoga ada manfaat juga pendapat saya ini ya.
0: Terima kasih Pak Ismail.
1: Selamat
0: ini hari, sehat selalu. Semoga semakin lancar bisnisnya meskipun saat ini sementara ini mandek katanya. Tapi semoga segera menemukan solusi dan usahanya lancar kembali. Kita ke Makassar ada Pak Wibi. Selamat ini hari Pak Wibi.
2: Selamat ini hari Bang.
0: Iya Pak Wibi, silakan Pak.
2: Ya, karena begitu sulitnya cari pekerjaan di negara sendiri, akhirnya ketika ditawarin tuh bekerja di luar dengan gaji gede, walaupun itu bodong mereka percaya. Karena mungkin sudah pusing ya, sarjana tidak ada pekerjaannya. Tapi contoh teman saya Bang, sarjana ekonomi, sarjana sosial politik, dia kerjanya tukang bentor sama seri sapi. Ya, kan tidak ada kerja lain. Sarjana sospol, dia bawa bentor. Sarjana ekonomi itu ngasih seri sapi. Dia tidak mau tinggalkan itu, apa namanya, daerahnya, orang tuanya. Ditawari kerja begini-begini ke luar negeri, tidak mau. Dia sudah pengalaman, sudah tahu itu apa namanya, kalau ke luar negeri nanti bayar sekian, tidak bekerja di sana, malah terlantar, dia tidak mau. Jadi dia menciptakan lapangan kerja sendiri, dan saya lihat sukses dia. Hanya bintor, sarjana sospol, kerja tukang bintor, sukses dia. Sekarang bintornya ada 10. Sudah bintor sekarang dia, Bang. Ya, jadi kalau bisa ciptakan lapangan kerja sendiri yang luar negeri. Sebab luar negeri apalagi yang bodong-bodong itu, kamu sengsara nanti. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wibi. Kebetulan tadi pendengar kita pertama ada yang curhat anaknya pernah jadi korban penipuan kerja di luar negeri. Tapi ya itu memang ada resikonya. Tapi seandainya kita mau cek dengan detail ya, LPK-LPK atau yayasan yang memberangkatkan itu banyak juga yang legal. Jadi ini lebih ke kitanya untuk bisa meneliti, riset secara detail ke tempat kerja, ke yayasannya atau ke LPK-nya. Bagaimana juga LPK tersebut track record-nya, sudah berapa banyak alumni yang bekerja di sana dan sebagainya. Ya seharusnya tidak ada masalah kalau sudah bisa dipastikan itu semua. Namun memang kadang literasi masyarakat terkait hal tersebut, apalagi sebelumnya belum punya pengalaman atau kemampuan untuk memeriksa keabsahan dari suatu lembaga yang akan memberangkatkan, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Kita selanjutnya ke Merauke, ada Pak Sutrisno. Selamat ini hari Pak Sutrisno.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oh iya, udah jam mau jam 4 ya di sana ya.
3: Mau subuh nih.
0: Iya. Mau subuh. Aduh, Pak Sutrisno sehat ya Pak di sana ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, di ujung timur ini. Silakan Pak Sutrisno. Di sana ada masalah penipuan lowongan kerja nggak?
3: Sebelumnya saya menyampaikan selamat hari ulang tahun 11 Desember.
0: September, iya. Yeah.
3: September, iya, yeah, untuk hari ulang tahun RRI.
0: Alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Susno selalu setia bersama Pro 3 RRI dan juga Pro 1, Pro 2-nya, Pro 4-nya juga ya, Pak Susno ya.
3: Ini saya mau cuma memberikan satu saran atau usulan ya. Itu mengenai tenaga kerja, itu sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan yang resmi, tapi kenapa ya kok ada yang membuat yang potong-potong itu untuk apa?
0: Mungkin dengan persyarat yang lebih mudah, batasan usia yang lebih fleksibel sampai 45 boleh, terus gaji yang terlalu tinggi dibanding yang resmi, itu yang kadang memikat orang untuk coba ya ke sana, padahal itu udah jelas bodoh.
3: Adalah penipuan.
0: Iya, sebetulnya kalau mereka mau jeli udah jelas sebetulnya bahwa gak mungkin lah sampai 45 masih nerima gitu loh. Misalnya salah satunya seperti itu.
3: Saya ambil contoh aja ya. Itu sebetulnya itu dari tenaga kerja itu sebetulnya harus ya, semuanya itu karena kebutuhan ya. Itu gak menyalahkan, tapi iya, kita harus tahu diri bahwa sumber daya manusia kita itu sampai di mana. Jadi jangan sampai nanti sampai di tempat tujuan hanya sebagai seorang pembantu rumah tangga. Itu kan kasihan juga.
0: Iya.
3: Tapi kalau menurut pendapat saya, kita melihat di Indonesia itu masih banyak peluang. Ayolah kita bangun daerah kita masing-masing. Bali aja kan? Di Pulau Bali itu masyarakatnya saling mendukung dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun masyarakatnya. Jadi budaya juga dihidupkan sesuai dengan kondisinya daerahnya. Jadi semuanya terjalin, jadi semuanya maju, masyarakat maju, budayanya maju, pariwisatanya maju, sedangkan pulaunya mendukung. Dan itu pun saya rasa Indonesia bukan hanya Bali aja yang bisa, itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Sumatera, Kalimantan, semuanya itu tersedia, tinggal kita yang akan menggali dari pemerintah daerah, dari masyarakatnya, dari pemerintah pusat yang mendukung. Sekarang jadi semuanya ayo kita bangun Indonesia ini supaya sesuai dengan program Bapak Presiden kita, kita berdiri di kaki kita.
0: Oke. Baik, Pak Sutrisno. Iya, mantap sekali sarannya ini. Terima kasih Pak Sutrisno. Semoga sehat selalu ya, Pak.
3: Terima kasih.
0: Iya. Ya, ini memang manfaatkan kondisi geografis. Misalnya, kalau memang unggul di sektor pertanian tertentu, ada baiknya dikembangkan, dan juga SDM-SDM yang memang menjadi warga setempat bisa dimaksimalkan untuk menjadi pekerjanya, diberikan pelatihan dan juga keleluasaan untuk bisa memasarkan produknya gitu ya, supaya mereka itu nggak harus ke kota yang jauh untuk mencari pekerjaan. Ya mending kalau langsung dapat mudah gitu, nampaknya tidak selancar itu. Langkah baiknya kalau tadi berdikari dan juga berusaha di wilayah sendiri, manfaatkan potensi yang ada, itu jauh lebih efektif ya. Dengan bantuan dari pemerintah daerah setempat dan perangkat desa setempat, bisa mengembangkan pertanian. Misalnya kalau memang daerahnya di situ unggul di sektor pertanian tertentu, bisa dikembangkan lebih efektif lagi, manfaatkan sumber daya manusia yang memang warga sekitar yang sudah mengenal potensi wilayahnya sendiri. Tentu itu akan lebih memudahkan masyarakat kita mendapatkan penghasilan secara mandiri di daerahnya sendiri. Lanjut kita ke pendengar terakhir, ada Pak Matauli di Sibolga, Sumatera Utara. Selamat dini hari, Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum, Pro Tiga, salam sehat, tangguh, Bung Wisnu.
0: Saya dengan Sabil, Pak Matauli. Sehat selalu, Pak Matauli.
4: Ya, sehat selalu juga.
0: Iya.
4: Bung Sabil. Iya. Mengenai lowongan kerja bodong. Marak ya.
0: Iya, masih marak.
4: Iya. Iya. Sebenarnya ini kan ibaratnya istilahnya bipartit dan tripartit ya. Bipartit itu antara dua belah pihak, si pemberi kerja dan si pekerja.
0: Iya.
4: Tripartit, pemberi kerja, si pekerja dan pemerintah dalam menetapkan upah.
0: Iya.
4: Menetapkan ambang batas upah kan. Pertanyaan kan rasio antara pekerjaan dengan manusianya itu kan jomplang.
0: Iya.
4: Stabil. Jomplangnya karena memang ledakan bonus penduduk kita itu, usia pekerja itu lebih besar daripada kerjaan yang ada di lapangan.
0: Iya.
4: Nah, itu pun kalau ada di bawah UMR, nggak layak untuk standar hidup kan begitu. Artinya brutonya masih tinggi dibanding netonya. Jadi ini yang membuat orang akhirnya berlomba-lomba untuk dibodongkan oleh pihak-pihak tertentu, entah karena memang dipilih berdasarkan iklan-iklan AI, pesan teks, gambar suara dari mulut ke mulut. Di Kamboja ada seperti itu, ternyata jual ginjal. Ya kan? Ternyata disekap di sana jadi pekerja seks komersil.
0: Ya kan?
4: Judol. Inilah yang memang akhirnya lalai pemerintah dan negara di sini, baik pusat dan daerah. Atau adapun oknum, mereka oknum di sana. Ya kan, mengisap darah dari rakyatnya sendiri dengan praktek-praktek seperti itu kan, ilegal. Kan itu kan terbukti. Dirjen imigrasi, oknum-oknumnya atau pemda-pemdanya yang memang ada bermain ke sana. Sehingga ketika mereka harus membayar begini sampai ke sana, ini praktek-praktek mafia seperti ini belum diberantas sama negara kan gitu.
0: Iya. Yeah.
4: Iklan-iklan, kalau Bung Sabil sekarang punya handphone, iklan judol, iklan pornografi, banyak kan?
0: Iya.
4: Itu sepaket dia, otomatis ada di handphone kita. Berarti ini mengindikasikan berarti kita data perlindungan pribadi kita tidak sedang baik-baik saja. Gampang diretas, iya memang betul. Karena memang kita nggak sanggup memproduksi smartphone buatan Indonesia. Kita mengimpor.
0: Iya.
4: Jadi apapun mau dikatakan, mau itu bodong atau tidak bodong, ya itu menjadi masalah. Artinya kalau kita sekarang kan revolusi 5.0 dan AI. Kalau dulu kan revolusi industri di Inggris 1.0, tenaga mesin uap, tenaga hewan, tenaga mesin pabrik, itu sudah digantikan pula sama manusia. Jadi manusia yang hanya kerja pakai otot dan sedikit otak, ya itulah banyak ke Malaysia bekerja serabutan di sawit, agak lebih tinggi pula gajinya, dan mereka dikatakan pahlawan devisa negara, pahlawan untuk devisa keluarganya, karena mata uang, ini mata uang lagi menjadi masalah, Bung Sabil. Mata uang rupiah kita terendah di dunia pun, bahkan di Asia, kalau katanya kita negeri kaya akan sumber daya alam, tapi kita jadi penonton di negeri sendiri
0: dan mengalami
4: asing. Jadi ini sangat miris dan sangat tidak apalah, dan akan berulang terus-terusan bodong-bodong seperti ini, karena memang negara dan pemerintah dan DPR tidak hadir di dalamnya, dan bahkan menjadi pelaku di dalamnya.
0: Baik, Muhammad Ali, terima kasih komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, memang untuk masalah lowongan kerja bodong ini, selama memang ruang dan kesempatannya ada, akan terus dimanfaatkan oleh oknum. Namun literasi masyarakat terkait dengan ini juga harus ditingkatkan. Dan biasanya untuk entry level ya, mereka yang baru lulus SMA sederajat atau baru lulus S1, ini menjadi target empuk mereka. Oleh karenanya bagi para pencari kerja yang baru lulus fresh graduate, agarlah berhati-hati dan selalu bertanya kepada kakak ya, atau orang lebih tua dan berpengalaman terkait ini, ketika menemukan lowongan pekerjaan, agar berdiskusi terlebih dahulu, apalagi yang sebelumnya menyuruh untuk menyetorkan uang dengan nominal tertentu, nah itu harus sangat diwaspadai ya. Terlebih ke luar negeri yang nominalnya bisa puluhan juta, itu harus betul-betul dicek yayasannya atau lembaga yang memberangkatkan seperti apa track recordnya, jangan sampai tertipu. Dan ya tentu saja kita berharap ke depan lowongan pekerjaan akan semakin tersedia banyak gitu ya, supaya mereka-mereka yang sedang mencari kerja bisa segera mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang juga sesuai harapan. Dan tentu saja literasi itu tadi harus kritis. Kalau ada lowongan kerja yang memberikan kelonggaran yang terlalu berlebihan, misalnya usia yang tidak ada batasan atau 40 ke atas boleh melamar, padahal itu untuk entry level, itu harus diwaspadai, kemungkinan itu palsu. Atau gajinya terlalu tinggi di daerah yang seharusnya UMR-nya tidak setinggi itu juga diwaspadai. Dan juga persyaratan pendidikan, misalnya dari mulai lulusan SD sampai S1 boleh ngelamar, itu pekerjaan yang juga patut diwaspadai kalau itu penipuan dan lain sebagainya. Itu seharusnya sih kalau mendeteksi palsu atau tidaknya mudah ya, Anda bisa searching di internet juga itu bisa ketahuan ya. Atau ya simpelnya tanya ke orang tua atau ke teman Anda yang sudah lebih punya pengalaman seperti itu. Semoga ke depan bagi mereka yang masih belum mendapat pekerjaan, segera mendapat pekerjaan. Saya Dani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3. Kita jumpa lagi esok. Terima kasih atas komentar dan opini, saran dan juga cerita-cerita Anda tadi. Kita saat ini jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
1: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
3: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
1: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
3: Iya, betul.
1: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
3: Iya.
2: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
4: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang

udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Save Om Santi Santi Om Amu Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Catatan Peristiwa.
6: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton, serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
0: Laporan khusus.
2: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
3: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
2: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.

0: sebagai bukti.
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
2: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
1: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
3: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
1: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
5: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
6: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.
4: Dan bagaimana juga editorial ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial.
0: Dinamika olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
9: Luar biasa penampilan pembuka. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
10: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Jelang 2 tahun masa jabatan pada September 2026, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian nyata di pemerintahan dan keberhasilan mencapai swasembada pangan juga kemandirian ekonomi. Dan beberapa catatan yang bisa kami sampaikan, swasembada pangan, pemerintah mengklaim berhasil mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target awal yang 4 tahun. Indonesia bahkan mampu mencukupi kebutuhan makan rakyat secara mandiri serta menyiapkan cadangan pangan dan mitigasi cuaca buruk seperti El Nino. Kemudian juga kemandirian energi, bahan bakar minyak, solar yang ternyata per 1 Juli 2026 kemarin dinyatakan bahwa kita tidak lagi mengimpor solar. Tetapi kita sudah pada tahapan adalah bisa memproduksi sendiri, terutama karena adanya campuran dari kelapa sawit dalam B50. Kemudian juga beberapa capaian yang diklaim oleh Presiden adalah terkait dengan kesejahteraan nelayan, di mana pemerintah mulai dari program pembangunan ribuan kapal nelayan secara bertahap, dan mulai tahun depan, bentuk kehadiran negara adalah membantu dalam pengelolaan kekayaan laut. Termasuk juga ada fokus kerja cepat yang dirangkum dalam buku laporan internal tim kepresidenan dan ditekankan sebagai bukti nyata hasil kerja kabinet, bukan sekedar retorika. Dan bagaimanakah juga beberapa capaian yang disampaikan langsung oleh Presiden? Apakah ini juga sesuai dengan astacita dan bagaimana implementasi di lapangan, terutama ketika masih terjadi hal-hal yang belum bisa diminimalisir, mulai dari praktek-praktek kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan tujuannya. Kami akan berbincang pagi hari ini bersama tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, ada Hariko Satrio Wibowo.
10: Wawancara Pro 3.
11: Apa kabar?
12: Untuk seluruh pemirsa RRI, alhamdulillah sehat.
11: Terima kasih untuk sapaannya. Hampir 2 tahun ya pemerintahan Prabowo Gibran dan berbagai program-program prioritas nasional sudah disampaikan kepada publik, sudah juga mulai dijalankan. Dari berbagai program, mana sih yang diklaim paling berhasil saat ini?
12: Ya, yang pertama Presiden mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kritik dan saran dari masyarakat dan juga mengucapkan terima kasih atas kekompakan seluruh Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan media, RRI, dan seluruh wartawan. Dan seluruh program dari Presiden Prabowo kita bersyukur berjalan dengan baik. Dan memang banyak hal yang dilakukan oleh Presiden ini menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi selama puluhan tahun ini. Itu misalnya sejak zaman Orde Baru itu beranak pinak ya, BUMN kita sampai punya anak, sampai punya cucu, dan jumlahnya itu sekitar 1077, dan baru di era Presiden Prabowo itu di stop, dan Presiden meminta agar jumlah BUMN itu dikurangi sampai menjadi 300. Dan kita bersyukur itu sudah berkurang dan sudah menghemat uang rakyat sebesar lebih kurang 50 triliun. Kemudian tantiem-tantiem para komisaris juga sudah dihilangkan. Dan selama 34 tahun ini kita mengalami kerugian 15 ribu triliun lebih akibat kecurangan ekspor, dan sudah diberikan solusinya juga dengan kebijakan ekspor satu pintu. Kemudian yang sudah lama disuarakan oleh para aktivis, teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa, yaitu pentingnya memberikan efek jera kepada koruptor, terus disuarakan selama 18 tahun ini terkait dengan RUU perampasan aset. Dan kita bersyukur tahun lalu Presiden sudah menyatakan dukungannya di depan para buruh dan tokoh lintas agama. Kemudian pada tahun ini Ibu dan Bapak kita dari DPR akan mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang pada Desember 2026. Dan baik, untuk menjamin keadilan bagi masyarakat, terutamanya saudara-saudara kita, selama 12 tahun ini gaji hakim juga belum naik, dan di era Presiden Prabowo ini gaji hakim sudah naik. Kemudian untuk hakim yang muda itu naik hingga 280%. Dan yang utama tentu tentang pembangunan sumber daya manusia. Ini yang paling menonjol di era Presiden Prabowo. Mungkin setelah ini akan kita jelaskan.
11: Oke, saya mungkin tertarik kepada pernyataan tadi ya. Mas Hariko menyebut bahwa anggaran MBG ini murni dari efisiensi begitu ya, dari pemangkasan jumlah BUMN 1077 menjadi 300. Nah, tapi ini kan berarti tidak mengganggu pos-pos lain. Tapi pemerintah seperti apa menjawab kritik dari para peneliti ekonomi yang melihat ada ketimpangan dari ruang fiskal di mana alokasi MBG ternyata melampaui jauh dari dana mitigasi bencana atau pos-pos mendesak lain. Apakah efisiensi BUMN saja benar-benar cukup menutup beban jangka panjang program ini tanpa memicu utang baru?
12: Ya, sebetulnya tidak ada yang terganggu dengan program makan bergizi gratis ini, tidak ada yang terdampak dengan program makan bergizi gratis ini, karena kalau kita lihat secara detail termasuk anggaran untuk bencana itu dari tahun ke tahun itu stabil di angka lebih kurang 5 triliun. Dan memang program ini sejujurnya kalau kita lihat ini bukan pengeluaran tetapi investasi. Dan ini mudah sekali kita memahaminya. Misalnya pada Senin pagi hari ini, setiap ibu dan bapak sebelum ada MBG tentu memberikan gizi yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan orang tua tidak pernah memikirkan bagaimana caranya terus bekerja keras. Yang penting anaknya mendapatkan makanan yang terbaik. Kenapa? Karena uang yang kita keluarkan hari ini itu sebetulnya relatif lebih sedikit ketimbang lonjakan biaya kesehatan yang harus kita tanggung 20 tahun ke depan ketika anak-anak kita ini sakit, ketika anak-anak kita ini tidak produktif, kemudian ketika bangsa ini tidak produktif. Hmm. Dan program ini sudah berjalan di lebih dari 120 negara, dan pemahaman di negara-negara maju sama seperti yang kita pahami di Indonesia, bahwa memberikan gizi yang terbaik hari ini adalah agar mereka ini bisa berusia lebih dari 80 tahun. Okay. Saat ini usia angka harapan hidup kita itu lebih kurang masih di bawah 80 tahun. Dan kalau kita lihat dari data kesehatan kita, banyak sekali orang Indonesia ini yang meninggal dunia karena jantung, karena kardiovaskular, karena gula. Dan ini karena penyakit-penyakit, karena gaya hidup. Inilah yang akan diubah oleh program, yang sedang diubah oleh program cek kesehatan gratis maupun oleh program makan bergizi gratis.
11: Oke, tapi tidak dinamika di lapangannya, Mas Hariko, yang juga mesti diketahui bersama, ada celah besar ketika bicara mengenai standarisasi mutu dan pengawasan ketat dapur-dapur SPPG yang bermasalah misalnya. Apa tanggapan pemerintah melihat hal ini? Ini kan bukan sekedar hanya menutup SPPG.
12: Ya, yang pertama tentu ada keteladanan ya. Ada penegakan hukum yang jelas, hukum itu tidak boleh tajam ke bawah, tapi juga harus tajam ke atas. Dan melihat apa yang terjadi di program makan bergizi gratis ini, jadi yang ditindak itu bukan hanya SPPG-SPPG yang curang, SPPG-SPPG yang nakal, tetapi orang nomor satu di BGN sekalipun, meskipun dia dekat dengan presiden, itu ditindak tegas dan terbukti hari ini 3 pimpinan BGN itu ditahan, 7 orang lainnya, 7 termasuk di dalamnya juga ditahan, kemudian ratusan orang itu sudah dipecat, dan hari ini kita sama-sama melihat seluruh pimpinan BGN itu tidak ada yang punya dapur. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun untuk menutup dapur-dapur yang memang tidak layak, yang tidak ada sertifikat layak higienisnya dan SOP-SOP lainnya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, Ibu dan Bapak yang kami hormati, jangankan untuk menindak pemilik dapur, bahkan pimpinan BGN pun ditindak secara tegas apabila memang melakukan kesalahan-kesalahan dan terbukti melakukan kesalahan-kesalahan. Inilah adalah modal yang terbesar dalam perbaikan program makan bergizi gratis. Jadi modal perbaikannya itu adalah kita punya pimpinan BGN yang berintegritas. Mm-hmm. Dan kami mohon kepada Ibu dan Bapak, kalau memang ada kekurangan-kekurangan dari program ini harus disampaikan ke 127. Tidak boleh ada kekhawatiran, tidak boleh ada keraguan sedikitpun. Siapapun yang melaporkan kekurangan, siapapun yang melaporkan ada korupsi dalam program MBG, maka dia adalah pahlawan gizi kita, dia adalah pahlawan Indonesia, dan negara wajib melindungi orang yang menyampaikan kritik-kritik untuk perbaikan.
11: Oke, tapi mengapa mitigasi keracunan pangan atau salah sasaran ini baru diperketat setelah program berjalan dan menuai kritik publik? Apakah sejak awal tidak diidentifikasi masalah sistemik dalam rantai pasok ataupun juga kontrol kualitas di lapangan, Mas Hariko?
12: Ya, kita sama sekali tidak menginginkan kejadian-kejadian ini, dan kami memohon maaf kepada Ibu dan Bapak, kepada para siswa yang terdampak terkait dengan keracunan di beberapa dapur MBG. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kejadian ini terjadi karena kebanyakan dapur-dapur yang terjadi keracunan itu tidak menjalankan SOP dengan benar. Dan dapur-dapur yang menjalankan SOP dengan benar itu jauh lebih banyak. Dan lebih dari 26.000 dapur-dapur itu tidak pernah ada keracunan karena menjalankan SOP dengan sebaik-baiknya. Misalnya SOP kita itu, begitu makanan itu selesai dimasak, itu jam 6 pagi, maka itu harus dimakan 4 jam setelahnya. Maksudnya, tidak boleh dimakan setelah jam 10 pagi. Nah, sebelum makanan itu dimakan, itu juga sudah dimakan terlebih dahulu oleh kepala SPPG, oleh ahli gizi, oleh seorang petugas di SPPG itu, dites terlebih dahulu, kemudian baru dikirimkan ke dapur, baru dikirimkan ke sekolah-sekolah.
11: Okay.
12: Dan di sekolah itu juga sudah ditunjuk oleh pihak sekolah, seorang PIC dari tenaga kependidikan, bisa dari ibu dan bapak yang bekerja di tata usaha, atau bisa dari bidang lainnya, dan itu ada insentifnya untuk ibu dan bapak kita yang juga bertugas mengawasi. Tapi ketika masih terjadi keracunan, maka terus dicek dari pembelian bahan bakunya, kemudian penyimpanan, pembersihan, pengolahan. Nah, terus kita perbaiki program ini bersama-sama.
11: Baik. Itu dari sisi MBG ya. Kita mungkin ke isu lain, Mas Hariko. Pemerintah kan saat ini juga menyatakan bahwa telah melakukan penyelamatan uang negara yang diklaim mencapai angka 1.000 triliun ya, melalui penegakan hukum. Nah, ketika kita bicara hal yang seperti ini, mengapa indeks persepsi atau sentimen pasar terhadap transparansi pengelolaan aset negara di bawah badan-badan baru ini masih direspon secara skeptis begitu, dan bagaimana Bako membuktikan bahwa pengungkapan kasus-kasus besar yang ada ini bukan sekedar target musiman, tapi reformasi hukum yang menyeluruh, jadi tidak tajam ke bawah tadi yang dikatakan oleh Mas Hariko.
12: Ya, masyarakat tidak salah sama sekali ketika melihat proses penegakan hukum ini dilihat oleh masyarakat seakan-akan Indonesia seperti suram ya, itu bukan salahnya masyarakat, karena memang penegakan hukum ini namanya bersih-bersih ini tentu kita menghasilkan debu yang sangat tebal ya. Nah, kalau kita berkesimpulan cepat, tentu saja kita akan melihat ini seperti gelap. Ini kami dapatkan juga setelah berbincang dengan beberapa orang ahli, ketika penegakan hukum dilakukan, penangkapan koruptor dilakukan, ada anggapan, oh Indonesia ini sepertinya banyak sekali koruptornya. Dan ini bukan terjadi selama 2 tahun belakangan. Sejak dulu memang sudah banyak terjadi korupsi dan koruptor, banyak koruptor di negara kita ini. Yang paling penting kita lihat adalah sistem penegakan hukum itu berjalan. Jadi ketika kepala BGN diproses, kemudian ada petinggi kejaksaan diproses, itu menunjukkan keberanian dari aparat penegak hukum kita, kemudian banyak kepala daerah yang diproses, itu sekali lagi menunjukkan bahwa sistem hukum di kita berjalan. Nah, tentu saja pemerintah sangat berterima kasih kepada masyarakat ketika masyarakat terus melaporkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam korupsi-korupsi ini. Yang pasti adalah upaya dari pemerintah itu sudah dilakukan sejak Presiden dilantik dengan mengeluarkan Impres 1 2025 terkait dengan efisiensi anggaran, sehingga potensi-potensi korupsi dalam perjalanan dinas itu sangat jauh berkurang, potensi-potensi korupsi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat itu bisa kita kurangi, kemudian potensi-potensi korupsi dalam pembelian alat-alat tulis kantor, kemudian pembelian barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya, okay, itu bisa kita tekan. Nah, kami sangat berterima kasih. Contohnya misalnya ketika masyarakat mengkritisi hal-hal yang tidak patut dibeli, kemudian dibeli, dan itu semuanya terbuka, bisa kita akses di internet, mana yang dirasa pembelian-pembelian yang tidak bermanfaat, itu bisa langsung dilaporkan ke KPK atau bisa langsung diposting di media sosial, dan seperti kejadian di BGN kemarin itu kita mengakui besar sekali kontribusi dari masyarakat dalam perbaikan dalam di program MBG, karena masyarakat menyoroti hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diadakan atau belum waktunya diadakan. Nah, dari kritik-kritik itu menunjukkan bahwa masyarakat kita ingin bangsa kita ini betul-betul bersih dari korupsi, dan kami sangat meyakini tidak ada ketidaksukaan apalagi kebencian dari masyarakat kepada pemerintah. Justru masyarakat betul-betul ingin mencintai bangsa ini. Masyarakat mencintai bangsa ini, mereka sudah, kita semua sudah bosan, kita sudah 81 tahun merdeka, kok masih ada gitu loh yang membuat pengadaan-pengadaan yang tidak perlu, apalagi mengkorupsi. Dan itu sekali lagi Presiden selalu menegaskan ini bukan uang saya, ini uang masyarakat. Ya, makanya uang masyarakat itu tidak boleh digunakan untuk menggaji para direksi, untuk menggaji para komisaris, untuk menggaji orang-orang yang bekerja di BUMN yang memang BUMN-nya memang sudah tidak menguntungkan dan merugikan, makanya dibubarkan itu. Ratusan BUMN itu dibubarkan.
11: Oke, itu kembali ke persoalan uang ya. Tadi Mas Ariko juga menyatakan soal SDM, bagaimana peningkatan kualitas SDM yang menjadi fokus dari pemerintah. Kita tahu bahwa saat ini ada puluhan ribu sekolah yang direnovasi secara masif juga berkaitan dengan program prioritas. Tapi yang menjadi persoalan utama adalah mengapa angka kemiskinan dan kualitas SDM di pedesaan masih tertinggal jauh dari perkotaan. Ini data yang saya dapatkan begitu ya, ketika saat ini BPS juga menyatakan bahwa kemiskinan desa itu masih di atas 10%, dua kali lipat dari kota. Nah, mengapa pemerintah malah fokusnya lebih pada proyek fisik renovasi gedung-gedung daripada menyelesaikan akar masalah, misalnya kesejahteraan guru honorer di pedalaman dan peningkatan mutu SDM lainnya? Mas Ariko.
12: Kita mengakui sampai hari ini masih ada ketimpangan di Indonesia. Meskipun kita sudah 81 tahun merdeka, ketimpangan itu sangat terlihat. Oleh karena itu, program-program pemerintah itu langsung menyasar ke seluruh Indonesia. Misalnya masalah yang dihadapi oleh ibu dan bapak kita di hari libur, bahkan setelah anak-anak itu pulang sekolah, salah satunya adalah anak-anak ini mudah sekali mendapatkan kenikmatan-kenikmatan atau kesenangan-kesenangan melalui HP dan media sosial.
11: Yeah.
12: Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, itu pemerintah memberlakukan batasan penggunaan media sosial untuk anak berusia di bawah 16 tahun. Dan saat ini sudah 5 juta akun anak itu ditutup. Kemudian 28 juta akun itu dalam perlindungan. Kemudian juga untuk pertama kalinya sejak ada internet dan media sosial di Indonesia, pemerintah mengumumkan 22 platform yang berbahaya. Jadi Mbak Risti, kalau dulu orang tua itu mengatakan hati-hati ya di media sosial, para guru juga mengatakan demikian, mungkin anak-anak itu bingung hati-hatinya bagaimana. Sekarang sudah ditunjukkan, ini platform-platform yang berbahaya,
11: salah satu upayanya demikian,
12: platform
11: ya,
12: yang berbahaya. Kemudian juga dari Kemendikdasmen itu juga membuat peraturan pembatasan penggunaan HP di media sosial. Kemudian untuk itu ternyata setelah dilakukan pengecekan kesehatan gratis untuk anak-anak kita mendapatkan ternyata masalah gigi juga menjadi masalah utama di pelajar kita. Kemudian cek kesehatan gratis ini juga punya dampak positif untuk pengendalian penyakit ya. Saya mohon maaf, ini saya mudah-mudahan datanya saya ingat saya. Dari 2,4 juta itu penderita hipertensi yang kembali memeriksakan diri itu, sebanyak 1,1 juta orang itu berhasil mengontrol tekanan darahnya ke rentang normal. Kemudian hal ini juga dialami oleh lebih kurang 235 ribu penderita diabetes dari total 340 ribu orang yang menjalani pemantauan ulang.
11: Baik.
12: Nah, jadi cek kesehatan gratis ini juga yang pertama kali dalam sejarah itu penerima manfaatnya rekor. Ini rekor sejarah.
11: Oke, ini yang dinilai 2025. Juga cukup efektif begitu ya, Mas Ariko ya? Oke, dari data
12: tahun
11: yang ada.
12: Tahun ini sudah 89 juta orang mendapatkan cek kesehatan CKG gratis. Dan itu kalau di rupiahkan itu biayanya antara 300 ribu sampai 1 juta rupiah untuk cek kesehatan gratis itu.
11: Baik, Mas Ariko, ini pertanyaan terakhir yang juga paling sering ditanyakan ini. Presiden saat ini sudah 6 kali reshuffle dalam 2 tahun. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh Pak Prabowo?
12: Pertama, prinsip-prinsip kepemimpinan Presiden Prabowo adalah meminta kepada seluruh menteri, kesetiaan yang tertinggi adalah kepada rakyat Indonesia, kesetiaan yang tertinggi adalah kepada bangsa Indonesia, bukan kepada saya atas nama sebagai Prabowo Subianto. Jadi itu harus ditunjukkan oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih, berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada seluruh masyarakat. Makanya program-program itu tadi juga menyambung dengan pernyataan Mbak Risti tadi, bahwasanya sekarang itu sudah ada program dan sudah berjalan itu terkait dengan koperasi Desa Merah Putih itu juga dalam rangka agar uang ini lebih banyak berputar di desa. Ini perjuangan kita bersama, ada kekurangan, ada kelebihan, terus kita perbaiki program koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, terkait dengan reshuffle, ini memang sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Namun demikian, ini proses yang umum, yang biasa terjadi di berbagai organisasi, bukan hanya di Kabinet Merah Putih. Tentu Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi pertimbangan utama dari Presiden kembali lagi kepada prinsip yang pertama tadi, bahwa Presiden ingin seluruh anggota Kabinet Merah Putih betul-betul bekerja dan pekerjaannya itu berdampak langsung kepada seluruh masyarakat, dan lebih utama lagi berdampak langsung kepada jumlahnya itu kepada 88 juta anak-anak kita yang hari ini berusia di bawah 19 atau 18 tahun. Karena okay. Kata-kata yang paling sering disampaikan oleh Presiden itu dalam banyak pidatonya adalah anak-anak kita dan sekolah. Dua kata itu paling sering disampaikan, termasuk paling sering disampaikan oleh Presiden, masa depan anak-anak kita, sekolah, puskesmas, itu termasuk yang sering banget disampaikan oleh Presiden, dan kita bersyukur di 2025 dan 2026 ini perbaikan sekolah kita terbesar di era reformasi.
11: Oke, kita tidak hanya ingin melihat bahwa ini mencapai target, tetapi artinya ini bisa benar-benar mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang ada. Itu yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih waktunya. Hariko Satria Wibowo yang merupakan tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik.

0: yang
1: lepas ke tengah, masuk gol, luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bandara Cilikriwut di Palangkaraya selama 5 hari telah tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
2: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsudinur di Banjarbaru.
1: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
2: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
3: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
2: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu pendengaran helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
2: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
3: Ya.
2: Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
4: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
1: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Di media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Nagurpian, Mas. Bangun lembangan tumpukan rumput. Wilayah ini musim kemarau, lalu melalar ke lain, berbahaya.
3: Ini ku jaga juga, hanya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
2: Nagurpian jaga, wilayah ini musim kemarau, lawan akhirnya dolar.
4: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
5: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi kebakaran hutan dan lahan.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
8: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan 2 tahun pencapaian dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai program nasional. Seperti juga yang tadi diklaim oleh salah satu juru bicara Bakom RI, ada Mas Hariko Satriowibowo. Kali ini kami akan bicara mengenai bagaimana publik melihat hal tersebut, kritik-kritik yang selama ini juga hadir ke dalam pemerintah. Apakah kemudian menjadi catatan dan evaluasi dalam implementasi di lapangan, termasuk kasus-kasus korupsi yang masih terjadi. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti ada Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Trubus, ini menjawab 2 tahun pencapaian Prabowo Gibran. Nah, sejauh ini sebagai analis kebijakan publik begitu ya, apa sih kebijakan yang masih dirasa tidak tepat atau mungkin dalam tanda kutip adalah salah ketika diimplementasikan saat ini?
2: Iya, kalau sebenarnya semua kebijakan sudah relatif tepat, Mbak. Meskipun tentu ada banyak kekurangan di implementasinya. Tetapi kebijakan itu sendiri dalam konteks formulasi, perencanaan, dan sebagainya sebenarnya sudah mendekati sasarannya, Mbak. Hanya persoalannya memang di implementasinya itu, ya tentu masih banyak kekurangan. Karena memang kebijakan itu apapun jenisnya ketika diimplementasikan itu tidak bisa istilahnya langsung sempurna, tetapi masih butuh apa istilahnya penyesuaian-penyesuaian maupun juga butuh masukan-masukan dan rekomendasi juga, termasuk di dalamnya adalah pengawasan masyarakat, pengawasan dari apa kementerian lembaga terkait dan juga dari pihak yang apa menjadi objek dari kebijakan itu, Mbak. Nah, terkait dengan itu, maka kita lihat dari program nasional itu memang ada sebagian yang agak masih menjadi pertanyaan untuk dipublikan, misalnya kayak MPC. MPC ini memang secara keseluruhan sih dianggap berhasil, tetapi memang ada aspek-aspek yang sampai hari ini menjadi persoalan, khususnya adalah ketika publik melihat masih adanya keracunan, masih adanya korupsi, karena itu dua hal yang selalu melekat di dalam apa kebijakan MPC itu. Ada efek-efek negatif lah katakan seperti itu, tetapi sekarang jumlahnya relatif bisa diminimalkan. Memang belakangan apa sempat marah awal-awalnya dan sekarang sudah relatif bisa ditekan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini potensi nasional sudah mencoba menata ulang persaitan dengan mitra ya, misalnya itu ada SPPG yang...
1: Oke, tapi apa itu cukup Pak Trubus untuk mengembalikan distrust yang terjadi di masyarakat misalnya?
2: Iya, karena ini sifatnya apa namanya dampaknya langsung ke masyarakat, tentu memang tidak cukup pembenahan itu. Memang harus ada law enforcement, Mbak, sebenarnya yang di masyarakat itu. Artinya ada pertanggungjawaban pidana paling tidak kepada mereka-mereka yang atau SPPG-SPPG yang dianggap apa istilahnya lalai menyebabkan terjadinya keracunan, misalnya seperti itu, Mbak. Atau juga dalam ini juga korupsi, karena selama ini yang dilihat oleh publik itu kenapa pemerintah hanya mensuspend gitu ya, atau kemudian mencabut gitu ya SPPG itu tanpa ada klarifikasi penjelasan itu terus harus bagaimana, karena SPPG itu juga didirikan dengan modal yang besar oleh para mitra, Mbak. Jadi ini juga tidak semata-mata kita dalam konteks kemudian mencela bahwa ini SPPG semua salah. Karena di antara

0: Sukses yang sukses juga banyak mbak gitu yang dilakukan oleh ormas-ormas dan Muhammadiyah, NU oleh Polri gitu misalnya seperti itu.
1: Ya, saya ingin membuka juga bagaimana di APBN 2027 anggaran terbesar itu terutama adalah pada BGN, kemudian yang kedua adalah pada pertahanan, yang ketiga adalah kepada kepolisian. Nah, Pak Trubus sendiri melihat apakah kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan saat ini tidak bisa kemudian menjadi pemikiran yang lebih tajam karena anggaran MBG terus membengkak begitu ya. Apakah pos anggaran pelayanan publik dan jaminan sosial dasar lainnya dalam APBD maupun APBN ini berpotensi juga dikorbankan demi menjaga citra sukses dari program ini?
0: Iya, menurut saya ini yang paling krusial sebenarnya menjadi pertimbangan bagi perancang APBN kan sampai 2027 karena apa? Misalnya harusnya kan tetap fokusnya kepada kesehatan dan pendidikan lah katakanlah seperti itu sehingga ini kan banyak diharapkan oleh publik. Tetapi kenapa kemudian masih MBG sebagai BGN sebagai badan baru yang kemudian masih mengelola anggaran segitu besar itu kan kritik-kritikan seperti itu. Karena itu tetapi ini kan persoalannya rumitnya adalah kemudian itu political will dari pemerintah sendiri dan presiden yang mengendaki masih ini toh masih menjangkau wilayah karena memang sesungguhnya realitas di lapangan itu masih banyak masyarakat kita apalagi desil 1, desil 2 sampai desil 3, desil 4 itu yang memang membutuhkan MBG mbak, itu yang persoalan kan tidak hanya di wilayah 3T tapi juga masyarakat ini dan masyarakat yang kategori itu juga banyak membutuhkan. Nah, dari ini makanya bagian sudah mengubah orientasi kelihatannya, saya lihat sudah melakukan langkah-langkah di mana kemudian banyak sekolah-sekolah yang pada akhirnya sudah tidak mendapatkan lagi kan, artinya dicoret dari daftar itu. Tapi itu pun ternyata anggarannya masih besar. Nah ini yang seringkali kemudian dikait-kaitkan kenapa kemudian waktu Pak Purbaya yang diberhentikan itu mengatakan ingin terus ditekan, difusionkan, tapi kemudian pemerintah akhirnya tetap menempatkan bahwa MBG sebagai proyek yang program yang anggarannya terbesar. Kalau yang mengenai pertahanan itu dan kepolisian sih masyarakat sudah tidak terlalu ini, tapi ini memang harusnya juga ada pengurangan mbak, karena misalnya mengenai kesehatan yang paling penting banget itu kan kesehatan ini kan. Di tengah kondisi Indonesia ini banyak gempa juga, ada bencana alam lah. Banyak gempa, ada karhutla, ada juga mengenai gunung meletus gitu kan. Ini kan harusnya ada sisi kesehatan yang harusnya di backup cukup besar gitu loh mbak. Dalam anganannya misalnya kan seperti itu. Sehingga anggaran kementerian dalam hal ini misalnya kepertahanan dan kepolisian kan bisa ditekan. Artinya dikurangi untuk dialihkan ke sana dan di satu sisi juga bagaimana penanganan bencana ke depan ini karena kan juga menjadi tantangan tersendiri karena itu kritik-kritik dari para pengapakar itu memang cukup tajam dalam arti supaya pemerintah juga memperhatikan gitu sisi-sisi yang sebenarnya tetap pada konteks pendidikan dan kesehatan itu gitu loh. Dan
1: di tengah berbagai kebijakan mungkin yang juga dilakukan saat ini adalah menaikkan upah, baik itu upah buruh, kemudian juga kabarnya kenaikan gaji PNS, ASN dalam hal ini ya, terus TNI, Polri, ini kan ada beberapa. Tapi kita tahu juga bahwa persoalan mendasar saat ini adalah tidak adanya lapangan pekerjaan. Belum lagi jumlah PHK yang terus meningkat sampai dengan September pertengahan kali ini. Angka pengangguran lulusan dari universitas dan SMK juga tetap tinggi di tengah pemerintah membuat narasi hilirisasi industri oleh pemerintah. Di mana sih Pak Trubus letak kemacetan koordinasi? Apakah antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perindustrian atau memang kurikulum kita yang dilihat kayaknya terlambat mengantisipasi pasar kerja atau industri kita saat ini?
0: Iya, menurut saya memang ini ada tiga pihak, Mbak, tiga kementerian, terutama adalah Kementerian Pendidikan, ya, Saintek, Dikti, dan kementerian. Itu tadi, ketenagakerjaan dan perindustrian harusnya terjadi semacam kolaborasi sinergitas untuk mengantisipasi itu. Sebenarnya kita pemerintah ada program magang nasional, Mbak, itu yang untuk fresh graduate, kan, yang selama ini sudah berjalan ke batch keempat, tapi sayangnya itu juga tidak tanpa menampung, karena persoalannya kemudian setelah menjadi problem juga setelah mereka mengikuti semacam magang nasional, akhirnya setelah itu kebingungan mencari kerjanya gimana juga kan itu. Ini kan hal-hal yang sebenarnya juga menjadi penting oleh pemerintah, harus menciptakan lapangan pekerjaan yang sifatnya padat karya sebenarnya, yang dimana kemudian masyarakat bisa punya penghasilan, punya TKP tambahan, dan artinya di situ punya daya beli. Nah ini sementara kan kondisi ekonomi kita memang daya belinya semakin hari itu sebagian masyarakat menganggap makin sulit gitu kan. Artinya swasembada pangan yang kita andalkan juga dalam hal ini juga masih ini Mbak, belum katakannya belum optimal. Karena apa? Karena harga beras juga naik seperti itu Mbak. Jadi menurut saya ini memang persoalan-persoalan yang harusnya menjadi concern. Karena itu anggaran-anggaran yang ini kan membutuhkan anggaran besar Mbak, ketika kemudian penciptaan lapangan kerja, sementara kita di sisi-sisi banyak investor yang meninggalkan Indonesia kan, itu juga menjadi problem, di mana kemudian di sini pengaruhnya apa, penciptaan lapangan pekerjaannya jadi terpengaruh lah gitu. Ya.
1: Investor meninggalkan Indonesia, begitu ya Prof ya? Padahal klaimnya pemerintah saat ini investasinya datang lebih banyak, bahkan dengan dana antara ini semakin terkoordinasi solid untuk investasi di Indonesia sekarang ini.
0: Nah, ya itulah klaim-klaim itulah yang kemudian apa perlu apa istilahnya dikaitkan dengan kondisi realitas sosialnya kan gitu. Artinya ini klaim ini kan sudah bagus sebenarnya, artinya tinggal bagaimana nanti realitas di lapangan. Karena memang ada di beberapa daerah cukup ini investasi cukup baik Mbak, misalnya di Kabupaten Batang misalnya, termasuk Purwakarta di mana ada industri seperti apa mobil ya, permobilan gitu, rakyat mobil Biadi misalnya kan di ini kan di apa Purwakarta, sementara dia untuk membuka di Malaysia yang dituntut Malaysia malah dia menolak misalnya kan seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya positif, tetapi kan perlu dioptimalkan Mbak, dalam arti bahwa investor-investor yang baru ini memang harus diberikan ruang tidak hanya kepastian hukumnya, tapi juga bagaimana dia memperoleh kemudahan dalam hal perizinan, kemudahan di dalam akses, dan termasuk tenaga kerjanya juga Mbak, yang harus disesuaikan kan, karena memang industri yang sekarang ini lebih kepada ini kan entah digitalisasi atau apa. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya kita ada kebijakan yang namanya elektrifikasi mobilitas, itu sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja banyak Mbak, ketika mereka ini industri-industri mobil dan termasuk UMKM itu bisa tumbuh di situ gitu loh Mbak. Ini kan bukan hal yang harus ditekankan, sehingga klaim-klaim pemerintah melalui Banantara itu bisa langsung dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat lah gitu, dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Ini kan sebenarnya persoalan. Jadi memang satu sisi kita mendapatkan informasi dari pemerintah seperti apa segala sesuatunya positif, tapi positifnya kalau dilihat tingkat pertumbuhan kan masih pada tataran 5,6 kan, katakanlah 1% gitu Mbak. Jadi ini juga belum nyantuh sampai 6%. Nah ini kan juga hal-hal yang kemudian akhirnya investor itu juga sangat dibutuhkan gitu, masih membutuhkan lagi. Dan belakangan juga masyarakat menyoroti karena OIKN misalnya itu mengajukan tambahan untuk pembangunan IKN itu besar sekali Mbak, tambahan ini untuk menyelesaikan pembangunan rata-rata. Padahal OIKN itu setahu masyarakat itu sesuai dengan undang-undang yang disepakati dulu, bahwa itu pembangunan adalah KPBU kerjasama pemerintah badan usaha.
1: Yeah.
0: Artinya kan itu tidak semuanya dari APBN, tapi juga dari ini Mbak, dari investor-investor itu. Nah, bagaimana dengan investor itu yang kemudian menurut saya pemerintah perlu mengenjotkan, memberikan kemudahan keleluasaan sebagainya agar para investor dari luar setidaknya itu juga punya optimisme lah untuk ini apa menanamkan modalnya di Indonesia. Saya seperti itu Mbak. Memang
1: ini kan banyak ketidaksesuaian data ya di lapangan, baik yang disampaikan oleh pemerintah maupun misalnya yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga kajian seperti itu ya. Gimana nih Pak Trubus supaya akhirnya etika komunikasi, penyampaian dalam komunikasi ini cukup bisa saling terkait lah, dan juga akhirnya masyarakat tidak bingung melihat bahwa oh sebenarnya ini programnya sukses atau sebenarnya masih banyak kritik atau apa begitu Pak Trubus kira-kira?
0: Ya sebenarnya kalau dalam usaha publik itu ada semacam konsultasi publik kan, jadi ada dialog publik, dimana kemudian ketika pemerintah mengeluarkan data ya kan, misalnya data mengenai orang miskin, misalnya desil 1, desil 2, desil 3 misalnya. Okay. Nah, dan bagaimana kebijakan bansos misalnya ternyata memberikan katanya dengan digitalisasi bansos itu, katanya itu namanya justru malah menambah karena mereka-mereka yang dulunya tidak dapat akhirnya jadi dapat melalui penataan bansosnya seperti itu. Tapi di satu ada data yang hasil-hasil kajian lembaga-lembaga kredibel lah katakanlah mengatakan belum. Nah, karena itu menurut saya inilah perlunya satu apa konsultasi dialog publik. Nah, di sinilah kemudian tidak ada apa ego sektoral lagi, Mbak, sehingga masing-masing yang membuat kajian ini memang kalau kajian kan dasarnya itu biasanya akademik murni, Mbak. Dia murni akademik ataupun sangat minim lah kalaupun ada politis, intervensi politik itu aneh, tapi kecil. Umumnya ini kan lebih akademik, lebih realistis gitu. Nah, menurut saya juga pemerintah juga membuka diri terhadap apa keluhan-keluhan ataupun ya temuan-temuan di lapangan lah seperti itu, Mbak. Okay. Itu yang penting sekali ya. Gitu.
1: Jadi selama ini belum terbuka gitu terhadap temuan, maksudnya begitu, Pak Trubus?
0: Ya, ada yang saya melihat seperti belum optimal gitu, okay. Mbak. Ketika temuan, misalnya temuan terhadap desil, ya kan, desil kan tuh misalnya realitasnya saya gajinya cuma 3 juta. Okay. Kenapa desil saya 9?
1: Ya, ini tidak kan segera belum ada pembenahan begitu ya, itu yang dimaksudkan tadi ya. Ya. Baik, Pak Trubus.
0: Betul, ada pembenahan, tapi kan ada juga aduan misalnya, kan aduan sudah ada disampaikan, tapi kan ternyata masyarakat melihat aduannya kok lama, enggak berubah juga kan gitu. Jadi ini kan juga masyarakat yang harus dilihat seperti itu. Jadi kita maunya, Mbak, memang sebuah kebijakan itu kan kebijakannya bagus, tapi kan harus memuaskan ini publiknya, Mbak, gitu.
1: Baik.
0: Karena kalau
1: cukup dipahami.
0: Itu memang akhirnya masih ini terus, Mbak.
1: Supaya tidak menjadi ambigu begitu ya di publik ya, itu yang paling penting ya, Pak Trubus.
0: Ya betul. Itu,
1: terima kasih, Pak Trubus. Dan kami dengan pengamat analis kebijakan publik, Profesor Dr. Trubus Rahadian.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita juga setelah hampir 2 tahun mengklaim bahwa akhirnya Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan. Bagaimana pemerintah yang mengklaim berhasil mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari target awal 4 tahun dan mampu mencukupi kebutuhan makan rakyat secara mandiri, bahkan menyiapkan cadangan pangan serta mitigasi cuaca buruk seperti El Nino. Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama Direktur Ketersediaan Pangan dari Badan Pangan Nasional, Bapak Maino Dwi Hartono.
4: Wawancara Pro 3.
1: Bapak, ini kan mengklaim pemerintah bahwa sudah swasembada pangan begitu ya. Kalau dari Bapana sendiri datanya seperti apa nih dengan kecukupan stok pangan kita yang dianggap lebih cepat dari target?
5: Ya, baik. Tentunya seluruh pendengar Pro 3 RRI, sebagaimana mungkin sudah kita dengar juga ya di media, tentu Bapak Presiden sudah menyampaikan tentang pencapaian swasembada pangan dan ada sekitar 8 komoditas yang sudah terpenuhi, ada swasembada, ada padi, dan ini beras maksud kami, ada jagung, ada bawang merah, ada cabai, ada telur, daging ayam, dan tentunya minyak goreng ya. Nah, tentunya kalau kita bicara cadangan pangan pemerintah, hari ini tentunya kita patut bersyukur mulai tahun 2025 kemarin sebenarnya cadangan pangan pemerintah semakin kuat, yang tahun-tahun sebelumnya pemerintah beli bulog biasanya menguasai cadangan beras pemerintah sekitar 1-2 juta ton. Mulai tahun 2025 kemarin dengan target penyerapan 3 juta ton, di tahun 2026 target penyerapan 4 juta ton. Hari ini stok di pemerintah ada sekitar 4,8 juta ton beras, dan tentunya ini menjadi salah satu cadangan pangan pemerintah yang sangat besar, dan itu dimanfaatkan dalam rangka pengendalian harga, pengendalian pasokan, pengendalian inflasi, termasuk juga untuk penanganan bencana, termasuk juga untuk bantuan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi secara umum, artinya pemerintah daerah pun memiliki cadangan pangan daerah.
1: Daerah
5: provinsi, kabupaten, kota juga memiliki cadangan pangan pemerintah.
1: Iya. Pak Maino, tapi kan yang terjadi di lapangan, kalau memang surplus beras melimpah ruah hingga pemerintah berencana melakukan ekspor begitu, mengapa harga beras di pasar tradisional saat ini tetap tinggi di atas harga eceran? Ini informasi yang kami terima langsung dari beberapa WhatsApp pendengar hampir setiap pagi, Bapak. Padahal kan narasinya mandiri tanpa impor begitu ya.
5: Ya, jadi kita harus melihatnya utuh ya, dari hulu sampai hilir. Artinya kalau kita melihatnya di hilir, artinya di konsumen atau pengecer, tentunya kita harus melihat juga yang di tengah, termasuk juga di hulu. Nah, di hulu pemerintah sudah menetapkan kebijakan harga pembelian pemerintah atau HPP, gabah. Gabah petani, gabah kering panen, itu Rp6.500. Nah, tentunya hari ini petani mungkin satu sisi petani cukup baik ya, karena menikmati harga di atas HPP, bahkan di beberapa wilayah harganya yang tercatat 7.500, ada juga sampai 8.000, bahkan sampai 8.000. Nah, artinya satu sisi memang di teman-teman petani, produsen, ini menikmati harga yang baik, mendapatkan margin yang baik, tetapi memang ini ada dampaknya di tingkat tengah maupun di tingkat hilir. Artinya kalau dikatakan di petani sudah 7.500, tentunya harga di pengecer juga pasti akan ada di penyesuaian. Nah, tentunya dengan HET 14.900 untuk yang premium, itu hitungan pemerintah adalah manakala harga di petani 6.500, ya mungkin sampai 7.000 lah. Itu HET-nya masih tergeser 14.900. Nah, hari ini kenapa harga di hilir katakanlah mungkin disampaikan pendengar mahal, yang tentunya ada konsekuensi dari harga gabah di petani yang memang cukup baik. Nah, tentunya mudah-mudahan cadangan pangan yang cukup banyak, pemerintah juga mempunyai program untuk SPHB beras, penyaluran beras-beras di masyarakat, bisa melalui pasar-pasar, bisa melalui retail modern, bisa melalui koperasi, dan termasuk yang lain sebagainya, termasuk juga program bantuan pangan, yaitu pemberian beras 10 kilo bagi masyarakat kurang mampu, sehingga harapannya ini bisa juga menahan ya, menahan atau menurunkan harga beras agar kembali normal kembali.
1: Oke, jadi tidak ada pasokan yang melimpah itu kemudian tertahan di satu sisi begitu ya? Kondisinya ya?
5: Produksi kita sekitar 34 juta ton ya di tahun 2025. Tahun 2026 juga diprediksi sekitar 34,6 juta ton. Kebutuhan nasional kita sekitar 31,7. Artinya sebenarnya kita secara agregat nasional cukup lebih, bahkan surplusnya sampai 3 juta ton. Namun demikian kalau kita petakan per wilayah, per provinsi, atau per pulau, kabupaten, kota, yang tidak semua daerah itu sentra. Nah, artinya mungkin ada disparitas harga.
1: Tapi ini cukup membingungkan Pak Maino. Mohon maaf, karena kan kemarin BPS juga mencatat ya bahwa inflasi beras bulanan itu stabil. Nah, bukankah stabilitas itu terjadi karena pasar diguyur oleh beras impor sisa tahun lalu, bukan murni keberhasilan produksi lokal saat ini? Karena kan Bapanas cukup cepat ini mendeklarasikan bahwa saat ini sudah swasembada nasional, ketika ketahanan pangan kita juga masih dalam kondisi rentan dengan kondisi cuaca. Kalau kita lihat.
5: Kalau bicara impor, memang nggak ada impor Mbak Rifti dan seluruh pendengar ya. Terakhir di 2024, jadi mulai 2025 tidak ada impor beras untuk konsumsi ya, dan beras konsumsi masyarakat. Memang ada impor, tapi impor yang beras khusus seperti Japonica, apa namanya, Tarapal, Japonica, Taihomali, beras khusus itu yang memang, tapi sedikit, hanya sekitar 20 ribuan ton.
1: Baik. Nah, untuk saat ini juga, Bapanas kan gencar menyalurkan beras SPHP, kemudian bantuan pangan. Saya dikoreksi. Baru-baru ini ada juga skandal peredaran 25 merek beras fortifikasi palsu di retail modern. Bagaimana dari direktoratnya Pak Maino nih menjelaskan mengenai kelengahan pengawasan kah ini yang terjadi atau ada persoalan dalam distribusi massal ke masyarakat miskin yang dijamin aman dari berbagai manipulasi mutu serupa?
5: Ya, kalau untuk yang SPHB beras, bantuan pangan, itu kan beras bulog ya, beras TPP, beras medium.
1: Oke.
5: Terus juga berlanjut dan hari ini juga masih berproses. Bahkan nanti triwulan 4 juga rencananya akan disalurkan kembali bantuan pangan beras untuk 3 bulan ke depan, Oktober, November, Desember. Saya pikir ini clear di teman-teman bulog. Nah, mungkin kalau tadi kaitan dengan beras fortifikasi, ini kan tentu masih dalam proses ya di teman-teman di pihak APH, kepolisian. Dan kita tunggu sama-sama nanti hasil akhir dari pemeriksaan ini. Tapi tentunya ini bagian dari pengawasan. Memang kita berkala, artinya baik itu yang di pasar ataupun di retail modern, bahkan kita ada tim satgas yang lintas kementerian, ada Badan Pangan, Kementerian Pertanian,
1: Satgas
5: Pangan, ya. Bukan Satgas Pangan, kalau satu pasien itu teman-teman kepolisian, tapi namanya Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras. Jadi
1: Satgas
5: ini lintas kementerian.
1: Pengawasan Harga dan Mutu Beras.
5: Harga dan Mutu Beras, ya.
1: Baik.
5: Jadi tentunya konsentrasi kita tidak hanya masalah harga, tapi juga masalah mutu. Tadi sampaikan misalnya, kalau beras mengklaim premium, medium, tentu ada aturan regulasinya, berapa prosentase brokennya, berapa derajat sosonya, dan lain sebagainya. Hal yang samanya fortifikasi. Fortifikasi juga ada regulasinya, manakala mengklaim fortifikasi, itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh teman-teman pelaku usaha.
1: Itu Mbak Rizky. Untuk saat ini, Pak Maino, ada nggak data khusus yang dimiliki Bapak begitu? Berapa banyak beras berkualitas rendah atau palsu yang kemudian sempat terlanjur beredar di masyarakat atau dikonsumsi masyarakat begitu sebelum Satgas Pengawasan ini bekerja atau menemukan di lapangan?
5: Mungkin terminologinya mungkin bukan palsu mungkin ya, artinya bahwa klaim
1: tidak
5: ya,
1: layak
5: klaim
1: begitu?
5: Bukan. Artinya ada beberapa varietas beras, katakanlah tadi premium, medium. Kan ada aturan main tadi, misalnya brokennya maksimal 15%.
1: Yeah.
5: Nah, mungkin yang di pelaku usaha ternyata tercatat setelah dilakukan pengawasan, dilakukan pemeriksaan, itu lebih dari itu. Bukan palsu, tetapi mungkin tidak memenuhi standar. Nah, hal yang sama tadi yang fortifikasi juga demikian. Bukan palsu ya, tapi mungkin tidak memenuhi standar.
1: Tidak memenuhi standar, oke bahasanya. Atau kualitas rendah, bisa dibilang demikian? Tidak juga, ya?
5: Tidak juga ya? Tidak juga. Standar dari aturan itu seperti apa, itu yang mungkin harus dipenuhi oleh para pelaku usaha.
1: Oke. Untuk saat ini, apakah ada penurunan permintaan di pasar komersial karena masyarakat beralih menerima bantuan pangan, Pak Maino?
5: Sedikit banyak pasti ada. Kemarin kami baru turun di Jakarta, ya, di pasar Operasi Pinang. Kami juga ngecek di pasar-pasar rakyat, ada di pasar Pramuka, ada di pasar Ramangun. Kami cek di para pedagang, memang dengan bantuan pangan yang cukup masif ini sedang bersalur. Karena cukup banyak terimanya nih, satu kakak dapat 30 kilo ya untuk 3 bulan tapi dirapel. Pedagang menyampaikan ada penurunan sedikit lah, mungkin di antara 10-25% tergantung dari masing-masing toko yang berbeda-beda. Ya, karena mungkin masyarakat mengurangi yang biasa beli di pasar, karena dapat bantuan pemerintah, tentu mengurangi sebagian pembelian ke pasar-pasar itu.
1: Oke, berarti ini bukan karena ada pengurangan daya beli masyarakat karena ekonomi ya, tapi karena memang ada bantuan yang sedang diberikan oleh pemerintah. Tapi berarti, Pak Maino, kalau memang misalnya bantuan itu berhenti sementara, apakah kemudian pasar akan langsung mengalami guncangan ketersediaan ataupun juga lonjakan harga?
5: Guncangan ya, artinya tetap pasar kan akan menyesuaikan. Dalam artian, para pelaku sudah tahu. Kami kemarin ngetek Produksi Pinang sebagai pasar grosir, pasar distributor, mereka sudah mengikuti. Ada program pemerintah 3 bulan ke depan, penyaluran bantuan pangan, sehingga mereka juga mungkin sebagian mengurangi pembelian. Nah, hal yang sama nanti begitu sudah selesai program pemerintah, pasar saya yakin akan kembali normal, ada artian terjadi pengiriman yang lebih intens, karena memang masyarakat juga mungkin beralih yang tadinya mungkin nggak belanja atau belanja sedikit, kembali normal lagi belanjanya. Jadi saya pikir itu sudah proses yang sudah berjalan dalam sekian terakhir, teman-teman pelaku sudah mengikuti program-program pemerintah itu.
1: Apa yang dikhawatirkan saat ini juga, Pak Maino, dan sebagai antisipasi?
5: Yang tentunya pertama, mungkin karena kita mengikuti berita ya, katanya El Nino, kekeringan, tapi tentunya saya yakin teman-teman Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan antisipasi semua, termasuk dari sisi produksi dan sebagainya. Dan dari data BPS, kerangka sampel area BPS, produksi tahun 2026, hampir sama dengan tahun 2025, artinya sangat mencukupi. Yang perlu diperhatikan kita adalah bagaimana sistem distribusi. Karena tidak semua daerah menjadi daerah sentra produksi, tentunya masalah distribusi menjadi catatan penting. Yang kedua tentu keterjangkauan. Ya, keterjangkauan dari masyarakat, seluruh masyarakat bisa mengakses bahan pangan, tidak hanya beras, tapi mungkin seluruh produk pangan. Mungkin itu, Mbak Rifki.
1: Oke, realisasi SPHP sudah berapa persen sih, Pak Maino?
5: Tahun 2026, ini target pemerintah, penugasan pertama itu 828 ribu ton. Mm-hmm. Hari Minggu kemarin, realisasi sudah 97%, hampir 98% lah, 97 lebih sedikit.
1: Wow, itu angka serapan dari administrasi Bulog ya, Pak? Bukan, oke. Okay. Berarti berapa persentase masyarakat di pelosok yang benar-benar bisa membeli beras tersebut dengan harga murah tanpa harus mengantri berjam-jam nih? Karena kan RRI cuma menerima laporan dari berbagai wilayah-wilayah daerah remote juga ini.
5: Ya, tentunya SPHP beras ini disalurkan berbagai jalur outlet ya. Pertama untuk pasar tradisional. Pasar tradisional kedua, koperasi Merah Putih. Meskipun koperasi Merah Putih juga belum semuanya operasional. Ada juga bisa melalui gerakan pangan murah atau operasi pasar, pasar-pasar. Ada juga melalui koperasi. Ada juga melalui outlet BUMN. Ada juga melalui outlet-outlet pangan pemerintah daerah. Jadi berbagai saluran tadi mudah-mudahan bisa memaksimalkan apa namanya masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan SPHP. Tetapi kita sama-sama paham luasnya wilayah tentu teman-teman Bulog dengan keterbatasan apa namanya mungkin tadi mitra-mitranya ini mungkin belum bisa memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat mungkin sampai level ke desa dan sebagainya. Tapi tentunya ke depan dengan adanya program Koperasi Desa Merah Putih, semua koperasi menjadi outlet beras SPHP, harapannya seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia ini bisa menikmati atau bisa mendapatkan beras SPHP.
1: Baik, Pak Maino, saya juga ingin bertanya nih terkait dengan beberapa isu-isu yang beredar begitu ya. Saat ini kan struktur di, mungkin sedikit agak keluar dari obrolan kita pagi ini ya. Saat ini struktur di Bapanas kan juga diisi oleh perwira tinggi TNI Polri begitu ya. Nah, Bapak sendiri sebagai pejabat karir sipil di Direktorat Ketersediaan, apakah dengan pendekatan keamanan ini menjadi indikator bahwa sebenarnya manajemen sipil dari Bapanas dianggap kurang bisa menghadapi kartel pangan yang selama ini terjadi? Ini menjawab isu-isu yang beredar. Silahkan Bapak.
5: Ah, enggak lah, itu enggak kesana dulu ya. Tetap kita profesional,
1: kita ya.
5: Dengan tugas fungsinya tentunya.
1: Oke, baik. Ada pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan juga ke masyarakat terkait dengan ketersediaan dari Bapanas saat ini untuk semua komoditi pangan yang dibutuhkan?
5: Ya, baik. Kepada seluruh pendengar RRI Pro 3 tentunya saya lagi masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kami yakin pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota akan terus memaksimalkan dan memastikan ya ketersediaan pangan kita cukup, terdistribusi merata, dan tentunya harga terjangkau. Memang di akhir tahun karena musim kemarau memang ada beberapa produk yang biasanya mengalami kendala, tapi saya yakin dengan berbagai kemudahan atau fasilitasi, hari ini dukungan dari pemerintah daerah juga cukup banyak dalam rangka pengendalian inflasi dan pengendalian harga, tentunya termasuk program-program bantuan pangan, termasuk juga program-program di daerah, tidak hanya program bantuan pangan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga punya program-program dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu khususnya. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama jaga psikologis pasar kita dengan baik, agar masyarakat tenang, dan tentunya masyarakat tidak perlu panik dalam hal pangan. Demikian, Mbak Rifki.
1: Baik, kalau begitu. Pak Maino, terima kasih banyak pagi ini sudah berbincang bersama kami, dan mudah-mudahan di tahun ini sesuai dengan apa yang ditargetkan ya. Itu menjadi harapan juga, dan masyarakat bisa membeli tidak dalam persoalan harus mengantri berjam-jam. Itu yang juga menjadi harapan kita. Maino Dwi Hartono yang merupakan Direktur Ketersediaan Pangan dari Badan Pangan Nasional. Dan seperti disampaikan oleh Pak Maino tadi, bahwa saat ini capaian dari realisasi SPHP sudah 97,8%, meskipun ini merupakan serapan dari administrasi Bulog, namun dipastikan bahwa beras yang beredar yang tidak memenuhi standar layak atau seperti beras yang beredar 25 merek fortifikasi tersebut sudah ditarik, sudah ditangani juga oleh pihak pangan, maksud kami pihak Satgas Pangan dan juga pihak Satgas.
6: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar stasiun geofisika Denpasar mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode minggu kedua di bulan September ini yang didominasi gempa bumi dangkal. Laporannya disampaikan Ayurini.
1: Kejadian gempa bumi magnitudo kecil didominasi bawah 3 magnitudo.
2: Sepanjang periode minggu kedua bulan September 2026, stasiun geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. BMG ahli pertama stasiun geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km, sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 24 kejadian. Terdapat 4 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan gempa dalam sebanyak 1 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi.
1: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 29 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 24 kejadian gempa bumi kedalaman menengah 4 kejadian, dan 1 kejadian gempa bumi kategori dalam.
2: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 89% atau 26 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 10% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Pada minggu ini didominasi kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 26 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
2: Berdasarkan data stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 12 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
4: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton, serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jadi Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan aktivitas influenza di Indonesia. Dari pemantauan Kementerian Kesehatan hingga 18 September 2026 sebanyak 86 dari 193 sampel yang diperiksa pada minggu ke-36 terdeteksi positif influenza sekitar 51%. Angka ini meningkat dibanding minggu-minggu sebelumnya yang berada di angka 37%. Mayoritas kasus positif merupakan influenza A. Kementerian Kesehatan mencatat 76 kasus influenza A dan 8 kasus influenza AH3N2, sementara 2 kasus lainnya merupakan influenza B. Apa sebenarnya influenza A itu dan bagaimana dampaknya, gejalanya bagi tubuh, bagaimana cara untuk meningkatkan imunitas kita agar tidak terpapar influenza ini? Kami akan berbincang bersama ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto. Dokter, selamat malam, Dok.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Selamat iya. Salam sehat, Dok. Sehat juga ya, Dokter ya.
2: Alhamdulillah, makanya bisa siaran.
1: Sebenarnya saya juga termasuk yang kena influenza beberapa hari yang lalu. Saya izin nggak siaran, Dok. Jadi saya khawatir juga tentang influenza A itu apa sih, Dok?
2: Kalau saya pikir sih pemerintah harus fair dan kita semua harus fair. Dulu kan kita message-nya kan ada flu burung gitu kan?
1: Iya.
2: Ya, H1N1 kan?
1: Iya.
2: Nah, ini memang bukan sakit pilek biasa, tapi lebih cenderung flu yang disebabkan oleh virus. Itu kata dokternya, bukan oleh bakteri atau alergi ya. Jadi misalkan kita pilek-pilek, batuk-batuk gitu kan, bisa alergi, bisa juga dari bakteri. Tapi kalau ini adalah asalnya berasal dari virus, karena dari virus maka penularannya lebih mudah gitu loh.
1: Oke, bedanya sama flu biasa itu apa? Kalau flu biasa itu dari bakteri atau dari apa, Dok?
2: Jadi gini, flu itu bisa dari bakteri, bisa dari
1: virus.
2: Ya, cuma yang sekarang lagi tren adalah disebabkan oleh virus gitu loh.
1: Dari virus dan influenza A itu dari kategori virus yang menyebar gitu atau gimana, Dok?
2: Lebih gampang menyebar.
1: Oh.
2: Jadi artinya dia, kita masih ingat waktu COVID kan?
1: Iya.
2: Nah, dia kan punya tanduknya banyak tuh, kan? Oh. Dia lebih nempel dan menyebar. Itu kata kunci yang harus kita jaga. Artinya ketika infeksi virus, bergejalanya beda dengan infeksi bakteri. Saya sering sebut tuh kalau di radio bahwa kalau panas biasa itu masuk kategori misalkan gejala 8,5, nah itu bakteri. Infeksi virus kan 39, 40,
1: oh, matang gitu.
2: Terus kemudian kadang-kadang ada bercak merah, kayak demam berdarah ya, tapi bukan demam berdarah. Terus disertai pegel-pegel gitu loh.
1: Oh.
2: Iya benar, pegel-pegel kan.
1: Oh, jadi benar-benar kayak ngilu, badan pegel-pegel. Ya.

0: nggak bisa nyium.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi, tapi ada orang yang cuma berapa jam terus kan balik lagi penciumannya, betul nggak?
1: Iya.
0: Yeah. Ya, jadi artinya individual. Kalau misalkan imunitasnya kuat, pasti dia akan kuat gitu loh. Cuma yang kita sepakati bersama adalah seperti protokol yang lalu, kita harus cuci tangan, kemudian
1: oh sama.
0: Nah, jadi kalau anak-anak di sekolah sebaiknya kalau memang mereka itu ya nggak perlu malu pakai masker dan menghindari kerumunan. Nah, bagi orang tua, ibu hamil yang sangat beresiko kan, kalau selalu kita bilang ada faktor resiko sama penderita dengan penyakit penyerta kan, seperti jantung, nah itu harus lebih waspada.
1: Itu lebih mudah memang ditularkan kepada anak-anak atau semua usia bisa mudah tertular?
0: Semua usia. Cuma biasanya kan kita selalu menyebutkan ada faktor risiko yang lebih menularkan. Itu anak-anak, lansia, ibu hamil gitu loh. Ibu menyusui itu kan lebih berisiko ketika mereka kena. Dan orang-orang yang memang secara teori punya penyakit misalkan ya jantung manis, sakit jantung gitu, nah itu lebih berisiko.
1: Oke, okay. Nah ini misalkan sudah mulai badan meriang, ngilu-ngilu badan dan sebagainya, dan batuk pilek, pusing, ya sesuai dengan apa namanya gejala demam gitulah. Akhirnya nggak kadang nggak kuat, akhirnya ke dokter nih, ke dokter. Ya. Nah itu biasanya juga diberi antibiotik kalau, tapi kalau untuk penyebabnya virus itu sama juga diberi antibiotik atau nggak juga beda? Dokter.
0: Dan yang menang disertai dengan ini. Jadi infeksi virus bisa disertai dengan infeksi bakteri gitu loh.
1: Oh.
0: Tapi kalau misalkan dia memang pure, biasanya ada antivirus, tapi biasanya antiimun itu jauh lebih baik. Jadi misalkan kita tidur yang cukup, terus kita minum peningkat daya tahan tubuh.
1: Vitamin.
0: Iya, vitamin dan peningkat daya tahan tubuh ya, termasuk yang saya sering sebut-sebut jamu-jamu gitu.
1: Peningkatan daya tahan tubuh itu selain jamu apa, dok?
0: Itu multivitamin, suplemen.
1: Oh, suplemen. Oh, jadi termasuk itu ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, tapi sayangnya kalau udah kena flu itu susah istirahat, dok.
0: Iya.
1: Jadi istirahatnya terganggu gitu, dok. Itu gimana ya, dok?
0: Iya, kalau saya selalu ilmunya SOP biasa. Kita kalau sakit, perlu sadar diri, tetap harus istirahat cukup.
1: Ya dipaksain aja ya, walaupun memang ada batuk, pilek, hidung mampet gitu ya, udahlah. Yang penting istirahat dulu. Oke. Jadi ini data dari Kementerian Kesehatan, ada kenaikan virus, influenza A, artinya influenza yang disebabkan oleh virus, dan ini lebih cepat menyebar gitu ya, dok ya.
0: 20 ya kan, 20 ya.
1: Iya. Bensin. Oh, lagi isi bensin ya. Ya okay. Tapi enggak langka kan ya bensinnya ya?
0: Apa.
1: Ah, enggak. Iya, jadi kenaikan influenza A ini dari data dari Kementerian Kesehatan ini bagaimana untuk mengendalikan itu dari kesehatan di masyarakat juga.
0: Cuma sih saya tidak anjurkan karena kita kan pernah berhasil melawan COVID ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi intinya kita harus belajar protokol kesehatan yang benar-benar kita jalanin yang dulu, cuci tangan, pakai masker, itu menjadi kewajiban buat kita, agar kita selalu siaga. Dan juga kalau ada kerumunan ya kita ada baiknya pakai masker. Terus kalau sekarang anak-anak ya tetap pakai masker, cuci tangan, terus kalau bisa juga bawa makanan dari rumah itu jauh lebih gampang daripada
1: jajan.
0: Nimbung bareng-bareng, iya nimbung bareng-bareng kan. Kalau temannya ada yang pilek kan megang-megang hidung,
1: yeah.
0: Makan bareng kena.
1: Oh iya. Tapi memang ya, lebih itu. Lebih mudah diatasi ketimbang virus COVID ya, dokter ya. Kalau influenza ya, ini ya. Apakah memang musiman, dok? Karena kalau saya sepengetahuan saya kalau musim hujan tuh biasanya banyak yang flu tuh, tapi sekarang ya, kan musim kemarau nih, kering banget ini. Ternyata juga
0: betul.
1: Juga ya. Sama nih, dok.
0: Tapi ya itu ilmunya bahwa risiko terjadinya tetap ada gitu loh. Jadi maksudnya debu itu kan berpengaruh juga ya.
1: Oh, debu. Oke, dan perlu dicatat juga bahwa yang kena flu itu bisa jadi ada virusnya, ada bakterinya juga, dokter ya. Jadi tergantung diagnosa dokter apakah nanti akan diberikan antibiotik atau hanya sekedar untuk menambah imun tubuh aja gitu, dokter.
0: Ya, jadi ilmunya imunitas tetap ditaik.

0: diberikan. Terus kemudian kadang-kadang kalau memang perlu, jadi dokter lebih tahu lah resikonya gitu loh.
1: Iya, dan jangan lupa kalau memang cuaca memang panas, apalagi lebih enak kalau siang-siang minumnya es nih dok, es terus ya, gitu ya. Ternyata batuk.
0: Iya, nggak dianjurin. Jadi kan waktu COVID saya tidak pernah menyentuh es tuh.
1: Iya.
0: Jadi saya selalu minum yang
1: hangat-hangat.
0: Hangat. Iya. Itu jauh lebih aman. Kemudian kita perbanyak jamu. Kadang-kadang kan kita lupa terhadap jamu.
1: Jamu kan banyak macamnya dok. Kalau untuk imunitas tubuh apa yang bagus dok?
0: Kunyit.
1: Temulawak.
0: Jahe. Ya itu yang paling kuat. Saya kan selalu tiap hari minum sampai sekarang.
1: Bikin sendiri apa beli dok?
0: Beli jadi. Dan itu sekarang kan udah banyak ya.
1: Udah banyak ya.
0: Dan saya selalu nggak pernah lupa, jadi saya selalu minum pur gitu loh.
1: Amin. Dokter, saya mumpung lagi ngobrol sama Dokter Yusuf, saya coba nanya juga nih untuk saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang kena bencana karhutla nih dok. Nah ini kan tentu ada masalah respiratory atau pernafasan itu ya. Nah ini gimana nih dok? Bagaimana untuk kiat-kiatnya atau mungkin ada yang disampaikan dokter?
0: Ya. Kalau debu vulkanik itu, prinsipnya kan dia debunya polutannya lebih besar. Dan kebetulan kan saya juga pernah lihat seperti apa debunya. Jadi ada baiknya memang menggunakan masker, ya. Dan kalau habis keluar dari satu daerah yang ada kena debu vulkanik atau lain-lain segala macam, hutan juga sama ya.
1: Oh sama, iya.
0: Mandi.
1: Oh mandi.
0: Ya mandi, karena keramas kan, mandi keramas. Kan itu debunya nempel, jadi kalau kebetulan kan saya pernah cerita kan, saya adalah tugasnya reviewer. Jadi saya kemana-mana.
1: Oke.
0: Okay. Terpesona dengan melihat asapnya itu penuh debu-debu dan kita bisa melihat debunya tuh melayang. Dan langit kalau jam 5 sore itu merah banget.
1: Merah, iya.
0: Jadi maksud saya memang debu itu bisa terbang dan kelihatan. Dan hidung kita tuh sensitif, bisa ngerasain. Baunya beda.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu yang harus waspadai. Artinya kalau perlu masker ya kita pakai masker. Terus kalau debu nempel di rambut, di badan ya ada baiknya kita mandi.
1: Iya, walaupun memang ada yang bawaan kalau enggak penting-penting banget enggak perlu keluar, apalagi anak sekolah itu sudah PJJ, pelajaran jarak jauh. Tapi kalau memang diharuskan memang harus keluar, jangan lupa setelah pulang itu segera mungkin mandi gitu ya, Dok ya. Oke, baik kalau begitu. Dokter, terima kasih ya atas waktunya. Selamat malam, dokter. Ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Krisyanto, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pada malam hari ini kita akan bahas juga soal pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuju ke Tiongkok ya, bertemu dengan Xi Jinping pekan ini. Otoritas Tiongkok mengkonfirmasi bahwa Presiden Xi Jinping akan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pekan ini. Ya, saya ralat ya. Jadi Xi Jinping yang ke Amerika Serikat untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Donald Trump. Pemerintah Beijing dalam pernyataannya, seperti dilansir dari AFP, menyatakan bahwa Xi Jinping akan berada di Amerika Serikat mulai Rabu tanggal 23 September hingga 25 September mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Gu Jiankun, mengatakan bahwa kedua pemimpin negara akan melakukan pertukaran pandangan secara mendalam mengenai isu-isu yang menyangkut hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat dan perdamaian dunia, juga pembangunan. Lalu apa yang sebenarnya kita cermati, bisa kita gali lebih dalam ya mengenai hal ini? Kami akan berbincang bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Ion Mahmudi.
0: Wawancara Pro
1: 3. Prof. Ion Mahmudi, selamat malam, Prof.
2: Selamat malam, Mas Fajar ya.
1: Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Baik. Tapi dunia sepertinya tidak baik-baik aja. Sempat hal para pecemas ini.
2: Betul.
1: Ketegangan di Rusia dan juga di Ukraina. Lalu kemudian ada kabar soal adanya false alarm dari AI Amerika Serikat terhadap pesawat Tiongkok ini, Prof. Tapi kemudian kabar terkininya adalah Xi Jinping akan menuju ke Amerika Serikat membahas soal, salah satunya adalah perdamaian dunia ini. Tapi bagaimana pandangan dari Profesor ini?
2: Ya, saya kira ini kan pertemuan penting ya, dan ditunggu-tunggu oleh dunia internasional, karena sebelumnya juga Trump sudah pernah berkunjung ya ke Beijing, ketemu Xi, dan itu juga memberikan dampak signifikan ya terhadap perkembangan global ya. Maka isu-isu yang dibahas saya kira ya berkaitan dengan apa memanasnya ya hubungan Amerika dengan AS maupun juga kondisi global apa saat ini, termasuk juga adanya apa perang dagang antara Amerika dan AS. Nampaknya sih kita bisa melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pertemuan itu akan bertujuan untuk mengurangi ketegangan ya dunia, sehingga harapannya kondisinya tidak semakin memanas, tetapi juga akan apa mengalami penurunan atau eskalasi konflik di dunia global. Jadi kita berharap ya pertemuan ini memberikan apa dampak positif ya terhadap perkembangan saat ini yang dikatakan tidak baik-baik saja itu.
1: Iya, Prof. Apakah ini hanya kunjungan lebih kepada bilateral kedua negara saja, kunjungan balasan dari Presiden Trump yang mengunjungi Tiongkok ketika itu, dan sekarang ini giliran Xi Jinping yang menuju ke Amerika Serikat, hanya sebatas itu, atau harapan negara-negara di dunia itu apa? Karena kecemasan kemarin itu sempat heboh juga tuh di sosial media nih, Prof. Hampir aja perang dunia ketiga gitu, Prof. Ini apa nih kalau dari Profesor, harapan dari pertemuan ini, Prof?
2: Ya tentunya kan ini apa memiliki dampak yang meluas ya terhadap kondisi akhir-akhir ini di tataran global, karena dua negara katakanlah great power, super power ya, antara Amerika dengan China ini kan sangat berpengaruh ya terhadap situasi saat ini ya. Kalau kemudian Amerika ya juga bisa membatasi perannya, keterlibatan di dalam apa berbagai konflik yang ada ya, kemudian ada komitmen kedua belah pihak ya untuk memfasilitasi agar tercapai apa perdamaian, rekonsiliasi ya, resolusi perdamaian, saya kira akan lebih baik ya untuk perkembangan saat ini, karena kan ini pengaruhnya tentu juga dari sisi ekonomi dan juga kestabilan ya, keamanan dunia pada umumnya. Kalau kemudian orang berbicara tentang perang dunia ketiga begitu ya, memang potensinya cukup kuat, tapi kan itu harusnya bisa diredam
1: ya.
2: Dikurangi ya, diredam ya.
1: Diredam. Iya, tapi kemungkinan besar, Profesor, dua negara raksasa ini, Amerika Serikat dan Tiongkok ini, juga senada dengan itu ya, apa keinginan atau meredam eskalasi ini, Prof?
2: Saya kira upaya ke arah sana ya, untuk mencoba meredam eskalasi, karena eskalasi yang semakin kuat, apalagi sampai berubah ya menjadi perang terbuka di beberapa kawasan, itu juga pasti akan mempengaruhi ekonomi ya kedua yeah. negara itu ya, Amerika dan Cina, dan tentu negara-negara lain juga akan terdampak ya. Apakah mereka mau mengorbankan ekonomi yang ada ya demi apa kelangsungan perang
1: yeah.
2: masing-masing negara, atau malah justru mengambil sebuah cara di dalam meredakan eskalasi itu agar ekonomi akan tetap terjaga ya.
1: Oke, kalau begitu. Profesor, terima kasih atas analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam, terima kasih, Mas Fajar.
1: Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi, sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini.
0: Wawancara Pro 3.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI. Lebih aman dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kita akan berbincang kali ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dr. Hendra Tarmizi. Selamat malam, Dok.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kabarnya dari Kementerian Kesehatan tuh merilis data ada kenaikan kasus influenza A. Kalau di Tangerang gimana, Dok?
2: Dari Tangerang kita sudah cek data tadi yang terbaru dari jam 8 tadi. Belum ada sih laporan kasus influenza A itu kepada kita.
1: Iya, Dok, kalau sebagai apa namanya edukasi kepada masyarakat tentang influenza A ini mungkin bisa disampaikan, Dok, apa itu influenza A dan bagaimana gejalanya gitu.
2: Kalau influenza A itu sama seperti penyakit biasa, flu biasa, hanya tipenya yang memang beda. Yang gejalanya ya sama seperti batuk, pilek, kemudian meriang, panas dingin, badan linu-linu. Dan biasanya karena virus memang obat utamanya sih belum ada. Hanya dengan pengobatan suportif seperti kalau panas diberi obat panas, batuk pileknya diberi batuk pilek, kemudian diberi daya tahan seperti multivitamin.
1: Oh, nggak pakai antibiotik ya, Dok ya?
2: Nggak perlu kalau untuk virus.
1: Kalau virus enggak, tapi kalau untuk apa? Yang lainnya? Apa? Bakteri?
2: Kalau kuman atau bakteri kita perlu antibiotik.
1: Oke, tapi sejauh ini belum ada pasien influenza A ya di Tangerang ya, Dok?
2: Ya, dari pelaporan SKDR-nya kabupaten dari rumah sakit dan 30 rumah sakit dan 44 puskesmas belum ada laporan.
1: Oke. Nah, ini bagaimana untuk mengantisipasinya? Kalau belum ada kan bersyukur ya, alhamdulillah ya. Tapi jangan sampai nanti kemudian tiba-tiba meledak karena banyak yang karena merasa bahwa ini hanya flu biasa diobatin di rumah. Tapi kemudian kalau yang makin akut apalagi yang ada komorbid ke fasilitas kesehatan tiba-tiba angkanya melonjak gitu. Bagaimana nih, Dok?
2: Iya, betul. Memang kita tetap harus waspada. Jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tangerang, memang jika menderita batuk pilek yang tidak ada apa ya namanya ya tidak ada perbaikan, mereka harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, baik di puskesmas ataupun rumah sakit. Dan kemudian juga perlu dilakukan protokol kesehatan, yaitu seperti sering-sering cuci tangan pakai sabun. Kalau kita batuk pilek ya kita harus pakai masker keluar rumah untuk supaya jangan menulari kepada yang lain. Kemudian juga banyak minum air putih dan istirahat serta makan sayur dan buah.
1: Ya, Dok, kalau bagi masyarakat yang kena influenza, baik itu kategorinya influenza A atau lainnya, itu tetap bisa pakai BPJS juga kan ya, Dok ya?
2: Iya, bisa. Semua penyakit kan masih bisa di cover.
1: Masih bisa ya. BPJS. Jadi ya,
2: memang.
1: Karena biasanya tuh kalau yang influenza itu banyak yang akhirnya menahan diri dan akhirnya udahlah ini flu biasa, mungkin flu musiman gitu. Tapi kemudian akhirnya apalagi yang sudah punya komorbid ya, ada jantung dan sebagainya, akhirnya penyakitnya malah tambah parah gitu, Dok. Itu apa yang disampaikan dokter?
2: Jadi bagi yang punya komorbid, terutama yang berhubungan dengan pernapasan juga, jadi seperti asma, kemudian bronkitis, kemudian juga pneumonia, itu memang akan memperparah. Jadi mereka harus segera ke fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut gitu. Dan itu semuanya bisa ditanggung oleh BPJS.
1: Ini sama seperti flu-flu pada umumnya, menyasar tidak dari kategori usia terbanyak gitu, tidak hanya menyerang anak-anak aja, tapi semua kalangan ya, semua usia, Dok?
2: Iya, tetap semua flu virus itu menyerang semua usia. Tapi memang kan daya tahan yang paling rendah itu tetap pada anak-anak, kemudian lansia, kemudian juga orang yang berpenyakit komorbid tadi.
1: Oh iya, iya. Baik, ya. Jadi Tangerang aman, tapi sudah mulai hujan belum sih ya di Tangerang, Dokter?
2: Belum.
1: Saya tahu itu kalau flu kan memang musim hujan, tapi kemudian kemarau musim. Dengan kelembaban yang tinggi, kering begini, ternyata flu juga cepat kali menyebar ya, Dok ya?
2: Itu kan ISPA juga tinggi. Kasus kita ISPA di kabupaten meningkat dengan musim kemarau ini.
1: ISPA itu bedanya dengan influenza A ini?
2: Saluran pernapasan atas. Itu tuh memang sama seperti influenza biasa. Cuma itu hanya gejala awal dari suatu penyakit tertentu yang jika diobatin cepat dia tidak akan menjadi bronkopneumonia, itu infeksi pada paru-paru.
1: Oke, jadi untuk kasus yang paling banyak sekarang ke Vaskes di Tangerang itu justru ISPA ya, dokter?
2: Iya, ISPA banyak. Ada peningkatan yang agak lumayan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu.
1: Ini dampak dari apa nih faktornya? Kenapa tiba-tiba ada kenaikan juga nih dok di
2: karena
1: bulan
2: ini,
1: September?
2: Karena udara yang ini yang terlalu kering, kemudian hujan jarang itu berpengaruh.
1: Oh ya, nah ini untuk apalagi kalau virus ya, mungkin kuncinya juga metabolisme tubuh, imun
2: lebih
1: tubuh,
2: cepat,
1: imun lebih tubuh. Cepat. Nah ini gimana nih cara menjaganya nih? Karena biasanya kalau panas gini nih malas olahraga nih dok.
2: Betul, tetap seperti tadi, memang harus sering pakai masker kitanya untuk menghindari polutannya. Polutan itu kan juga bisa dari zat-zat fisik, bisa juga bakteri gitu ataupun virus yang
1: kita. Oh gitu.
2: Itu yang harus kita lakukan dan sering cuci tangan pakai sabun.
1: Iya, oke kalau gitu dokter, semoga nggak ada lonjakan kasus influenza A ataupun ISPA ya di Tangerang. Terima kasih banyak dokter. Selamat malam.
2: Iya, malam.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dr. Hendra Tarmizi sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Selasa 22 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita awali dengan kondisi terkini cuaca di Indonesia. Secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kita beralih ke perakiraan cuaca esok hari Sobat BMKG. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi berawan hingga hujan ringan, namun waspadai adanya potensi hujan lebat disertai dengan petir di wilayah Sumatera bagian barat, kemudian hujan sedang di Sumatera bagian utara dan juga di wilayah Serang, kemudian juga adanya potensi udara kabur yang dapat menurunkan jarak pandang di wilayah Palembang, Pangkal Pinang, dan Yogyakarta, serta di sebagian besar wilayah Kalimantan seperti Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, Sobat BMKG, esok hari diprediksi hujan ringan terjadi di Palu, Mamuju, dan juga Kendari, serta sebagian Papua, kemudian udara kabur diprediksi terjadi di Sorong, serta Ternate, kemudian asap atau kabut terjadi di Mataram yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Pengendara dan pengguna transportasi diimbau untuk lebih berhati-hati. Sobat BMKG, kami sampaikan potensi awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan hujan sedang hingga lebat serta dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Terutama bagi sobat pengguna transportasi udara, perlu mengantisipasi awan hujan di sejumlah wilayah seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Mentawai, Selat Malaka bagian utara, Kepulauan Natuna, serta sebagian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, kemudian juga di Sulawesi Tengah dan Sulawesi bagian Barat, kemudian terdapat juga potensi di Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta Samudra Pasifik Utara Papua. Terutama sobat saat lepas landas maupun mendarat, untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Selanjutnya, bagi para masyarakat pengguna transportasi laut, nelayan, dan masyarakat pesisir, mari kita simak kondisi cuaca maritim di Indonesia. Pada 22 September 2026, angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan pada umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 27 knot. Kecepatan tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung hingga selatan Banten, Laut Jawa, dan Selat Makassar bagian selatan. Sementara itu, Sobat BMKG, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat. Sementara itu, gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, serta sebelah selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, potensi banjir pesisir atau rob perlu diwaspadai di pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 22 September 2026. Masyarakat pesisir diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 yang mengudara dengan menempati frekuensi di 105,9 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 22 September 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Juli Samzah dan juga rekan Elpis. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Maidah ayat 48 yang dibacakan oleh Mulyadi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولا تتبع أهواءهم.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi dengan judul Kunci Surga yang akan disampaikan oleh penceramah Haji Masjad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzahirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Ranai dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kita bertemu melalui siaran RRI Ranai. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam risalahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para pendengar RRI Rana yang berbahagia. Adapun judul ceramah pada kesempatan ini adalah kunci surga. Perlu kita ketahui bahwa untuk mencapai surga kita harus mempersiapkan diri minimal 3 hal. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Man radhiyallahu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah." Rawahul Muslim. Barang siapa yang meridai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, maka dia wajib memperoleh surga. Para pendengar yang berbahagia, jadi minimal untuk memperoleh surga kita harus ridho kepada Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, dan ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Ketahuilah bahwa kita kembali ke belakang untuk mengingat sejarah bahwa janji manusia tak kelaharunya ditiup oleh malaikat pada usia jasad 120 hari. Pada kejadian manusia, manusia diciptakan melalui proses-proses. Proses pertama berupa segumpal mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi darah 40 hari, kemudian menjadi daging selama 120 hari. Raga manusia diciptakan melalui 3 proses. Setelah 120 hari kejadian manusia, maka ditiupkanlah ruh kepada jasad itu serta Allah bertanya kepada para ruh, "Alastu birabbikum?" Adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Maka ruh itu berkata, "Bahkan ya, kami bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami." Para pendengar RRI Rana yang berbahagia, kita ridha kepada Allah sebagai Tuhan, haruslah kita manifestasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya terlepas dari apakah perintah-perintah Allah itu kita suka untuk melaksanakannya atau tidak. Dan sebaliknya juga, kita ridha untuk meninggalkan segala larangan-larangan yang diberikan oleh Allah kepada kita, walaupun sebenarnya kita tidak suka untuk meninggalkannya. Seperti
Seperti contoh, misalkan Allah mewajibkan kita zakat, berinfak. Mungkin kita enggan untuk mengeluarkan sebagian dari harta benda kita. Namun, ini merupakan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ridho untuk menginfakkan, mengeluarkan sebagian harta kita untuk zakat, infak, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, kita harus ridho Islam sebagai agama. Kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaddina indallahil Islam. Dan barang siapa yang tidak mengakui Islam sebagai agama, berarti orang tersebut bukanlah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina famay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RI Rana yang berbahagia. Adapun yang ketiga, yaitu ridho pada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kita ketahui Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir dan pemberi syafaat kepada umat Islam. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, haruslah kita mengikuti perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan selalu bersama Nabi di akhirat kelak. Dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 12 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa masakin tayyibatan fi jannatin adna. Dzalikal fawzul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adnin. Dan itulah keberuntungan yang besar. Dari ayat tersebut, Nabi menawarkan suatu perniagaan yang baik untuk mengantarkan kita kepada surga di akhirat nanti. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengikuti suri teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta meninggalkan larangan-larangan
yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, selamat pagi untuk Anda. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita semuanya sehat selalu. Dan masih bersama saya Julie Samza di pagi ini, pendengar. Kita bersama di Ranai Pagi ya. Tentunya beragam informasi terkini yang pasti akan kami kabarkan untuk Anda. Nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan warta berita daerah pagi untuk Anda yang kami siarkan live dari Pro 1 RRI Ranai. Baik, untuk Anda pendengar, sebagai semangat pagi di hari ini, lagu-lagu Melayu kami hadirkan untuk Anda.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Pagi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 22 September 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih buruk. Edukasi bantuan hidup dasar digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Dari Sepompang Natuna inilah berita daerah selengkapnya.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih terdampak kabut asap. Masyarakat diminta keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pihaknya sudah membagikan masker kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengurangi paparan asap. Masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar rumah juga dihimbau menggunakan masker.
1: Ya, yang jelas kita menghimbau, kita kan kemarin sudah bagikan masker. Nah, kita bagikan masker juga kemudian kita juga berharap masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar, kecuali yang urgent ya. Seperti kalau sekarang ini kan memang tetap harus di luar gitu ya. Nah, kemudian kita selakukan BDR sekarang. Nah, BDR itu bukan hanya tidak sekolah, tapi diharapkan anak-anak juga tidak keluar rumah gitu loh. Yaitu jangan BDR tapi di luar dia main-main, ke pantai dia main-main, seperti itu. Ya, yang jelas kita menghimbau, kita kan kemarin sudah bagikan masker. Nah, kita bagikan masker juga kemudian kita juga berharap masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar, kecuali yang urgent ya. Seperti kalau sekarang ini kan memang tetap harus di luar gitu ya. Nah, kemudian kita selakukan.
0: Pembatasan aktivitas tersebut juga diharapkan dapat membantu mengurangi paparan udara yang kurang sehat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Masyarakat juga dihimbau mengikuti perkembangan informasi kualitas udara dan arahan pemerintah hingga kondisi kembali membaik. Memperingati Hari Lalu Lintas ke-71 tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Natuna menunjukkan kepedulian kepada masyarakat melalui kegiatan bantuan sosial di Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna. Kegiatan yang berlangsung pada Senin pagi pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Tony bersama sejumlah personil Satlantas. Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan berupa beras dan sagu hati. Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Kepala Desa Sepadai Hulu, Darmawan. Kehadiran personil kepolisian di tengah masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas ke-71, tetapi menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang lebih dekat dengan warga. Kegiatan bantuan sosial tersebut berlangsung aman, tertib, lancar, dan melalui semangat Hari Lalu Lintas ke-71, Satlantas Polres Natuna berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis serta membangun kedekatan dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna. Ketua Dekranasda Kabupaten Natuna, Sapartida Jarmin, menampilkan busana bermotif anyaman tikar pada kontemporer dalam ajang Fashion Show Dekra Fest 2026 di Tanjung Pinang pada Minggu malam. Penampilan tersebut menjadi bagian dari keikutsertaan Natuna dalam kegiatan yang diikuti oleh 7 kabupaten dan kota seprovinsi Kepulauan Riau. Selain mengikuti Fashion Show, Kabupaten Natuna juga membuka stan yang menampilkan berbagai produk kerajinan lokal dan potensi daerah. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan dan kreativitas masyarakat Natuna. Sapartida Jarmin juga mengatakan keikutsertaan Natuna dalam Dekra Fest menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi kerajinan daerah, khususnya anyaman pandan, dan melalui tampilan yang lebih kreatif dan kekinian. Busana yang ditampilkan dalam fashion show juga mengangkat motif anyaman tikar pandan kontemporer.
2: Dari Natuna juga ada ini buka stan bazar macam-macam lokal, termasuk ini Bintan, Tarempa, Tanjung Pinang, Anambas, 7 kabupaten kota. Kesan saya kan kami kan agak mendadak kemarin Rik, agak dadakan, jadi apa yang ada lah yang kami tampil ya. Itu pun alhamdulillah nggak bisa nampil.
3: Jadi pakaian ibu itu memakai baju batik motif tikar khas Natuna. Dia mengangkat kekayaan budaya lokal Kabupaten Natuna yang terinspirasi dari tikar pandan serasan, Bang. Perpaduan coraknya itu berwarna kuning dan berwarna biru tua, di mana warna kuning itu memberikan kesan ceria, hangat, dan penuh semangat. Sedangkan warna biru itu kesannya elegan, tenang, dan berwibawa. Kemudian bahan dasar dari pakaian fashion ibu tersebut berwarna dasar merah marun yang melambangkan keberanian sebagai simbol Kabupaten Natuna yang unggul dan berani, begitu, Bang.
0: Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Wan Andriko, juga mengatakan persiapan keikutsertaan Natuna dilakukan dalam waktu sekitar satu minggu. Meski persiapan relatif singkat, Natuna tetap mengikuti dua agenda, yakni membuka stand pameran dan mengikuti fashion show. Wan Andriko juga menjelaskan stand Natuna menampilkan berbagai produk kerajinan lokal dan potensi daerah sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan ekonomi kreatif Kabupaten Natuna. Produk tersebut diperkenalkan kepada masyarakat yang hadir dalam rangkaian Dekrafest 2026. Dekrafest 2026 digelar di halaman Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, kawasan Taman Gurindam 12, tepi laut Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut menjadi ruang promosi kreativitas lokal serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk kerajinan dan potensi daerah sekaligus memperluas pengenalan produk lokal Natuna.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Edukasi Bantuan Hidup Dasar atau BHD digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna dalam rangka menyambut HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 Sabtu pagi. Kegiatan mengusung tema Cepat Bertindak, Tepat Menyelamatkan dan diikuti siswa serta tenaga pendidik. Pelatihan tersebut memberikan pengetahuan dasar kepada peserta dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan medis. Materi juga disertai simulasi agar peserta memahami tindakan awal yang dapat dilakukan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis profesional. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Bumi Selan, kepada RRI mengatakan edukasi BHD memberikan pemahaman dan keterampilan yang bermanfaat bagi siswa maupun tenaga pendidik. Pelatihan juga diarahkan agar peserta mampu bertindak cepat, tepat saat menghadapi situasi darurat medis sebelum tenaga profesional tiba.
5: Mereka ini bertujuan untuk melatih anak-anak agar bisa kalau ada kecelakaan dini lah, seperti orang sakit jantung ataupun biasa tiba-tiba. Jadi anak-anak bisa untuk membantu teman-temannya, itu tujuannya. Dan dampaknya anak-anak banyak belajar lah dari sisi pendidikan bagaimana seharusnya tidak membiarkan orang yang misalnya mengalami kecelakaan, antusiasnya sangat tertarik mereka nih, kira-kira apalagi kan yang menyampaikan ada dari dokter angkatan laut tadi dokternya, dan juga dari perawat angkatan udara.
0: Dalam kegiatan tersebut, peserta diperkenalkan dengan langkah awal penanganan kondisi krisis dan situasi kegawat daruratan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu peserta mengambil tindakan secara cepat dan tepat ketika menghadapi kondisi darurat. Selain teori, peserta mendapatkan pelatihan keterampilan respon cepat melalui simulasi. Simulasi menjadi bagian penting agar peserta dapat memahami penerapan materi ketika menghadapi situasi kegawat daruratan. Dan edukasi BHD juga diserahkan atau diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan tanggap darurat di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Keterampilan dasar tersebut diharapkan dapat diterapkan peserta ketika menghadapi kondisi darurat di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dan pelaksanaan edukasi BHD ini menjadi bagian dari sinergi bersama jajaran TNI dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI, dan kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya kemampuan memberikan pertolongan awal. Dan pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, sigap, tanggap, serta kondisi darurat. Dan pendengar, pengetahuan pertolongan pertama menjadi bekal penting saat menghadapi kondisi kegawat daruratan, dan hal ini diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Kabupaten Natuna. Dan melalui pelatihan bantuan hidup dasar atau BHD. Kegiatan yang digelar Sabtu kemarin diinisiasi RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanutra dan Sajat dengan melibatkan tim kesehatan Lanal Ranai dan Batalion Komposit 1 Gardapati. Materi diberikan melalui pemaparan, tayangan video hingga praktik menggunakan alat peraga. Para siswa kemudian mencoba mempraktikkan teknik BHD secara bergantian. Dan melalui praktik ini, siswa diperkenalkan dengan tindakan awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat sebelum korban mendapatkan pertolongan tenaga medis. Dan peringat, pelatihan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kegiatan juga menjadi bentuk sinergi tiga unsur TNI dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Natuna. Kami sampaikan berita selanjutnya, sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai ikuti medical check-up tahunan. Selengkapnya laporan Yuspianti.
6: Sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai mengikuti medical check-up MCU digelar di kantor LPP RRI Ranai pada Senin pagi. Kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bagian dari program pemeriksaan kesehatan rutin bagi pegawai untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendukung kebugaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pemeriksaan MCU dilaksanakan oleh PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam yang dipercaya RRI Ranai untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para pegawai tahun ini. Perwakilan PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam, Samsudin, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan cukup lengkap mulai dari pemeriksaan fungsi organ hingga pemeriksaan penunjang lainnya. Ia mengatakan hasil MCU nantinya tidak hanya berupa hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi juga akan dirangkum berdasarkan pembacaan dan analisis dokter terhadap hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Hasil pemeriksaan diperkirakan dapat diketahui dalam waktu sekitar 7 hingga 10 hari setelah pelaksanaan MCU.
7: Ke karyawan RRI ini ada pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, asam urat, gula darah, dan pemeriksaan cukup lengkap termasuk jantung, ronsen, dan pemeriksaan fisik lainnya, urin juga ada, narkoba juga ada. Dan memang kegiatan ini dari penyelenggara RRI sendiri itu setiap tahun dilakukan.
6: Ia menyebut pemeriksaan kesehatan bagi pekerja juga berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja sehingga kondisi kesehatan pegawai dapat menjadi perhatian bersama. Sementara itu, Kepala LPP RRI Ranai Vespa Krisnawati mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi salah satu upaya untuk mengetahui kondisi fisik para pegawai.
8: Itu untuk mengecek fisik kita sebagai ASN, ya. Bagus sih, biar kita tahu kesehatan kita itu. Jadi, kinerja kita juga harus tunjang dengan kesehatan kita. Dan ibu berharap semua ASN yang ada di RRI itu, terutama di Ranai, sehat semua.
6: Pelaksanaan MCU tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap kesehatan pegawai dengan harapan potensi gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar, kami sampaikan berita terakhir untuk pagi ini. Bupati Natuna Chen Suilan bersama Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menghadiri penyaluran bantuan pangan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Desa Tanjung, Kecamatan Bungeran Timur Laut pada Senin siang. Dan kegiatan yang dipusatkan di halaman Puskesmas Desa Tanjung ini dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sosial bagi keluarga miskin ekstrim dan lanjut usia serta lansia, serta bantuan jaket pelampung bagi nelayan. Selain itu, masyarakat Desa Tanjung juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Bupati Natuna Chen Suilan juga mengatakan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi melalui pemberian bantuan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
9: Hari ini kita buktikan ada bantuan beras dari pemerintah pusat yang kita bagikan untuk masyarakat yang sudah terdaftar. Dan juga kalau dari pemerintah daerah, dari bupati dan pak wakil ada duit. Seneng kan? 1.200.000 untuk yang berumur 60 tahun ke atas dan ekstrim miskin.
0: Chen Suilan juga menjelaskan penyaluran bantuan pangan merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Bupati juga mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ia juga meminta kepada masyarakat tidak menunda pemeriksaan kesehatan sehingga kondisi kesehatan dapat diketahui lebih awal.

0: pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih buruk. Edukasi bantuan hidup dasar digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Tim redaksi yang bertugas untuk pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk tadi kita sudah mengikuti Warta Berita Daerah Pagi, dan Warta Berita selanjutnya pendengar dapat ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan berita berjaringan dari Pro 3 RRI Jakarta. Baik, untuk kena pendengar, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semuanya. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 22 September 2026. Dan untuk hari ini anak-anak sekolah ya di kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna ini masih mengikuti kegiatan BDR atau belajar dari rumah

lebih lagi ya, agar kita tidak mengalami gangguan kesehatan yang tentunya tidak kita inginkan ya. Karena kalau sudah sakit tentunya mau makan, mau minum, mau ngapapun tentu kita merasa tidak nyaman ya. Baik, untuk Anda pendengar, intinya adalah jalani pola hidup sehat, jaga kesehatan kita, dan kurangi untuk beraktivitas di luar rumah. Jikapun di luar rumah, harus sedapat mungkin kita usahakan menggunakan masker. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Nanai. Selamat pagi untuk kita semuanya.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Dari Budi Doremi ya, lewat lagunya Hari Yang Cerah. Nah, kita juga berharap mudah-mudahan keadaan cuaca, kemudian juga kualitas udara di daerah kita ini kembali normal seperti biasanya, cerah ya, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya ya. Dan untuk Anda pendengar, kami juga sampaikan info publik untuk Anda di pagi ini terkait dengan informasi himbauan agar masyarakat tidak menampung dan menggunakan air hujan pertama setelah kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan ini disampaikan untuk semua warga. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi gangguan kesehatan akibat material sisa karhutla yang terbawa oleh air hujan ya. Jadi air hujan yang turun pertama kali setelah terjadinya karhutla ini berpotensi membawa partikel abu, asap material lainnya yang masih berada di udara maupun di lingkungan sekitar. Nah, masyarakat juga diminta tidak terburu-buru menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, ini disampaikan oleh Kepala UPTD Puskesmas Ranai Nazri kepada RRI beberapa waktu lalu. Ia juga mengatakan masyarakat sebaiknya menunggu air hujan turun beberapa kali sebelum menampung air hujan untuk digunakan ya. Dan menurut Nazri, air hujan pertama ya, berpotensi membawa berbagai partikel dari udara yang tercemar akibat kabut asap. Nah, kondisi ini pendengar perlu menjadi perhatian terutama apabila air akan digunakan untuk konsumsi atau kebutuhan rumah tangga. Nah, selain memperhatikan sumber air, masyarakat juga diminta untuk menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap yang masih berlangsung ini. Warga yang mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata atau gangguan kesehatan lainnya dianjurkan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, Puskesmas juga mengingatkan agar masyarakat untuk menggunakan air bersih yang sumber dan kualitasnya lebih terjamin. Hal ini penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan selama masa pemulihan pasca karhutla. Nah, masyarakat juga dihimbau tetap mengikuti perkembangan kondisi lingkungan dan arahan dari pemerintah maupun petugas kesehatan. Dan apabila kualitas udara masih buruk, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi dan juga menggunakan masker tetap diperhatikan ya. Kemudian juga pendengar, pemerintah bersama fasilitas kesehatan terus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak karhutla. Jadi dengan menjaga kebersihan air dan kesehatan keluarga, resiko gangguan kesehatan selama kondisi pasca karhutla dapat diminimalkan. Nah, pendengar, itu tadi himbauan yang disampaikan ya terkait agar kita tidak menampung air hujan pertama pas setelah terjadinya karhutla ya. Baik, untuk Anda pendengar, ini juga perlu kita perhatikan ya demi menjaga kesehatan dan kenyamanan kita bersama. Baik, untuk Anda pendengar, selamat pagi. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa jika beraktivitas di luar rumah, gunakan masker ya. Jaga kesehatan kita masing-masing agar kita tidak sakit, kemudian juga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dengan normalnya, tentunya dengan tetap menjaga kesehatan dan juga mungkin ada himbauan atau anjuran-anjuran dari fasilitas kesehatan atau juga petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan ya, seperti apa kita harus beraktivitas ketika memang untuk keadaan cuaca atau juga keadaan udara kita yang belum baik. Nah, untuk Anda pendengar, selamat pagi, selamat meraih mimpi kita semuanya, dan salam semangat.
1: Benar yang terakhir.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.